0: Toba.
1: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontoh dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta.
4: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
3: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
5: Ini lah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
3: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
3: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
0: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
0: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
7: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
8: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
7: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus.
10: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
11: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
10: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SD ini dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
11: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
9: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
11: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
12: Tuh, sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
11: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
12: bagaimana
11: Indonesia.
12: Caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
2: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
13: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
14: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
2: Editorial RI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Sekali lagi, Anda bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Baik, pendengar, jelang kita dengarkan informasi cuaca pada pukul 7.30 nanti yang disiarkan langsung dari BMKG Maritim Ranai Natuna. Kita dengarkan yang berikut ini dan selamat pagi. Tetap bersama kami di 99,2 FM.
1: Kesadaran untuk menjaga lingkungan tentu sudah menjadi bagian dari diri kita. Namun, terkadang kebiasaan kecil di rumah, tanpa sadar, justru menjadi sumber boros energi yang ikut memberikan dampak pada bumi. Perilaku ini seringkali terjadi bukan karena sengaja, melainkan karena belum menjadi sebuah kebiasaan. Mulai dari membiarkan alat elektronik tetap terhubung ke saklar saat tidak digunakan, hingga penggunaan air yang berlebihan. Hal ini dapat terjadi di rumah tangga, industri, maupun transportasi. Pemborosan energi dapat mengakibatkan biaya energi yang lebih tinggi serta berdampak pada lingkungan dengan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Oleh karena itu, mengurangi pemborosan energi adalah penting untuk mengurangi dampak negatif pada diri sendiri dan juga lingkungan. Dengan menerapkan penghematan energi secara berkelanjutan, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti info cuaca yang disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna.
1: 26. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Mas.
1: Oke, Bung Marcel yang bertugas pagi ini.
2: Siap, benar, Mas.
1: Iya, gimana kabarnya pagi ini, Bung Marcel?
2: Sehat-sehat dan harus tetap semangat, Mas.
1: Harus tetap semangat. Baik, Bung Marcel, silakan ya untuk melaporkan seputar perkiraan cuaca ya di sepanjang hari ini di wilayah Kabupaten Natuna.
2: Baik, terima kasih, Mas. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 27 Juli 2026. Adanya belokan angin atau shoreline serta kelembapan udara di atmosfer yang cukup tinggi di sekitar wilayah Natuna menyebabkan ketersediaan uap air tinggi dan mendukung pertumbuhan awan hujan. Cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut, Subi, dan Serasan. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan hingga berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 94%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah hingga sedang. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali buatnya Bung Marcel yang sudah menyampaikan laporan terkini seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna.
0: Pendengar, demikian info cuaca yang disiarkan langsung dari BMKG Maritim Ranai Natuna. Pukul 7.34 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Hi everybody, my name is Stephanie.

0: Lo llevo.
1: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Setiap negara di dunia memiliki bendera nasional masing-masing. Indonesia memiliki bendera nasional dengan warna merah dan putih. Ada juga negara lain di dunia yang memiliki warna bendera nasional yang sangat mirip dengan bendera nasional Indonesia, yaitu Monaco. Meski memiliki kemiripan dan terlihat serupa, namun ada perbedaan antara bendera nasional Monaco dengan bendera nasional Indonesia. Perbedaan sejarah. Bendera Monaco didasarkan pada warna heraldik pada perisai lengan Pangeran Monegaske secara resmi diadopsi pada tahun 1881. Sementara sejarah bendera Indonesia berakar dari Kerajaan Majapahit dan secara resmi diadopsi pada tahun 1945. Perbedaan warna. Warna putih di kedua bendera ini yaitu putih cerah dan murni. Perbedaannya terletak pada warna merahnya. Bendera Indonesia memiliki warna merah yang lebih cerah dan terang jika dibandingkan dengan bendera Monaco yang memiliki warna yang lebih kalem dan gelap. Perbedaan filosofi. Warna merah dan putih pada bendera Monaco melambangkan keluarga Grimaldi atau dinasti penguasa Monaco dan monarki negara. Sedangkan warna merah di bendera Indonesia melambangkan darah dan warna putih melambangkan kesucian manusia dan nilai-nilai negara. Nah, udah tahu kan perbedaannya?

Dan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an.

Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Rumput laut. Mungkin saat ini sudah dikenal secara luas oleh banyak orang di berbagai penjuru dunia. Bahkan tanaman ini juga kerap diolah menjadi aneka olahan yang lezat. Dilansir sweet.id, rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang setidaknya pada 1500 tahun yang lalu, sesuai dengan apa yang pernah tercatat oleh sejarah. Selama era Asuka dan era Nara, rumput laut hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang. Namun saat ini, rumput laut bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI.
1: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Assalamualaikum pendengar, selamat pagi, salam sejahtera, apa kabar pendengar di kesempatan pagi ini, edisi Senin, awal pekan, tanggal 27 Juli 2026. Semoga saja pendengar, pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan sukses dengan segala aktivitas yang telah kita lakukan. Dan hari ini merupakan hari pertama di minggu ini untuk memulai segala aktivitas dan kegiatan kita. Semoga saja aktivitas minggu-minggu ini juga berjalan dengan sukses. Kalaupun ada kendala, anggap saja itu sukses yang tertunda. Baik, pendengar di Halo RRI, kembali kami undang Anda untuk bersama di acara ini. Anda bisa hubungi kami di 0811-7033-669 dengan informasi sekecil apapun yang menurut Anda patut dan layak untuk disampaikan di Halo RRI ini. Kami tunggu Anda, kami undang Anda sekali lagi di 0811-7033-669. Silakan, siapa tahu informasi kecil yang Anda berikan, hal kecil yang Anda utarakan tapi bermanfaat untuk bersama. Baik, menanti Anda yang bersama kami, kami pilihkan lagu-lagu berikut dan tetaplah bersama kami.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Pendengar masih bersama kami di Halo RRI pagi ini, dan sebagai panduan waktu saat ini pukul 9, 11 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang pagi ini, khususnya ibu-ibu rumah tangga, ada kesempatan nih pagi panas ya untuk membasuh, nyuci ke tukang kita nih. Ya, jadi ada peluang sedikit panas, silakanlah. Ya, mudah-mudahan kering sempurna, karena sore biasanya identik nih. Dah agak siang sedikit, ya hujan. Tak tahulah sehari dua nih ya. Kalau beberapa hari yang lalu memang identik. Kalau petang hari suat air, nah ada siratnya, Pak Mari dia bu. Kalau sudah siratnya air suat, nah angin pun tiba, hujan pun tiba. Baik, pendengar, silakan pagi ini Anda ingin bersama kami. Ya, apapun informasi yang ingin Anda sampaikan di acara ini, Anda bisa sampaikan di 0811-7033-669. Mudah-mudahan saja informasi Anda sampaikan, ya, didengar, atau nanti kita coba sampaikan kepada stakeholder yang berkaitan dengan informasi yang Anda sampaikan, dan mungkin ada solusi yang akan dibuat oleh stakeholder yang ada terkait dengan informasi yang Anda sampaikan. Silakan, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Sekali lagi, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Kembali sambil menanti pendengar, kami pilihkan yang berikut ini. Selamat pagi.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai di Halo RRI. Dan pendengar, selamat pagi, kami sapa Anda yang tidak bisa kemana-mana dikarenakan kurang enak badan atau sakit atau bahasa kita ini kuyul. Semoga lekas sembuh lah dan kembali dapat melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan. Dan jangan lupa, jika sudah didapatkan obat-obatan dari tenaga medis, ya diminumlah ya, supaya kesembuhan tersebut secepatnya Anda peroleh dan kembali secepatnya pula melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana mesti. Pendengar Sempena, HUT atau Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 di Lanut Raden Saja juga hari Sabtu kemarin dilaksanakan berbagai kegiatan ya. Di antaranya ada pengobatan massal, donor darah hingga sunatan massal. Hari Ahad. Ya, ada pengobatan massal, donor darah hingga sunatan massal. Jadi, ya, pendengar, ada tercatat sebanyak 137 orang yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan tersebut. Di antaranya 25 orang menjalani pemeriksaan THT, kemudian 21 orang memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi ya. Jadi ya, pendengar, harapan kita semoga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ya, terkait dengan bakti sosial kesehatan tersebut tentunya bermanfaat untuk masyarakat, dan juga masyarakat bisa memanfaatkan kegiatan itu dengan seluas-luasnya ya. Baik, pendengar, masih bersama kami di Halo RRI. Kami masih mengundang Anda di 0811 703 3669. Sekali lagi, Anda ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811 703 3669.

0: sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI

persidangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut Qioris, Qiris, atau Oris. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah Qiris. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: jendela negeri.

99,2 Persada Daerah RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi di Ranai Siang bersama saya Adi, enggak kepul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami. Semoga siang ini kabarnya masih sehat dan masih semangat ya dengan berbagai aktivitas Anda. Semoga semuanya lancar di sepanjang hari ini pendengar. Sudah pukul 10 lebih 11 menit saat ini, lagu dari Noah dengan Wanitaku. Spesial untuk Anda nih yang lagi sibuk ya, semoga makin semangat di siang ini pendengar. Oke, saat ini kita bersama di program Jendela Negeri dengan tema Pengaruh Utamaan Gender pendengar ya. Nah, mengenai tentang pengaruh utamaan gender, ini merupakan salah satu strategi yang dipakai pendengar ya untuk memasukkan sudut pandang, kemudian pengalaman serta kebutuhan baik perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi suatu kebijakan atau program. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan serta kesetaraan hak bagi siapa saja nih pendengar ya, tanpa memandang jenis kelamin, baik itu perempuan ataupun laki-laki pendengar ya. Nah, sebenarnya kalau di negara kita sendiri, jauh sebelum Indonesia merdeka, keadilan dan kesetaraan gender ini sudah pernah dipopori oleh Raden Ajeng Kartini, pendengar ya, sejak tahun 1908. Nah, perjuangan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang pendidikan ini jauh sebelumnya sudah mulai digaungkan oleh Kartini sebagai wujud perlawanan atas ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada masa itu pendengar ya. Kemudian konsep dari gender mainstreaming atau pengaruh utamaan gender ini pertama kali muncul saat konferensi PBB untuk perempuan keempat di Beijing, Cina tahun 1995. Sementara itu untuk dasar hukum pengaruh utamaan gender sendiri di tanah air pendengar diamanatkan melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 yang mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah ini untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program pendengar. Nah, ternyata ada beberapa langkah juga yang seharusnya bisa dilakukan ya dalam program pengarusutamaan gender ini. Nanti kita bahas pendengar, tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Lagu dari Ceylon 7, film favorit pendengar yang dirilis tahun 2018. Spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 masih di Jendela Negeri mengenai pengaruh utamaan gender kali ini pendengar ya. Nah, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan dalam program pengaruh utamaan gender ini, diantaranya analisis gender seperti menilai dampak kebijakan, program atau proyek terhadap perempuan dan laki-laki dengan cara yang sistematis mendengar ya. Nah, hal ini mencakup identifikasi pembenahan gender ya, dan aspek-aspek lain seperti kelas sosial dan usia juga. Kemudian partisipasi aktif, ini memastikan keterlibatan aktif perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan pendengar ya. Jadi tidak dibeda-bedakan, dan ini dapat melibatkan pemberdayaan perempuan dalam berbagai tingkat kehidupan masyarakat. Kemudian penyediaan akses yang sama dalam hal memastikan bahwa perempuan dan laki-laki ini memiliki akses yang sama terhadap layanan dan peluang, dan ini juga bisa mencakup akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan dan berbagai aspek lainnya pendengar. Kemudian yang gak kalah pentingnya juga yaitu penghapusan diskriminasi pendengar, seperti mengidentifikasi dan mengatasi norma sosial, kebijakan atau praktik-praktik yang dapat menyebabkan diskriminasi yang berdasarkan gender. Kemudian pemantauan dan evaluasi yang harus dilakukan secara kontinu atau terus-menerus, dan evaluasi terhadap kebijakan atau program untuk memastikan bahwa dampaknya sesuai dengan tujuan dari pengaruh utamaan gender pendengar ya. Karena pengaruh utamaan gender ini sangat penting untuk menciptakan dasar untuk pembangunan dan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif juga pendengar ya. Nah, dengan memasukkan perspektif gender, diharapkan bahwa kebijakan dan program ini dapat lebih efektif dan bisa menghasilkan hasil yang lebih adil bagi semua anggota masyarakat tanpa harus memandang jenis kelamin ya, baik itu perempuan ataupun laki-laki pendengar.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Negeri. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya. Nah, masih membahas mengenai pengaruh utamaan gender. Tadi sudah ada beberapa langkah yang diambil pendengar yang bisa diambil. Dan memang tujuan utama dari pengaruh utamaan gender khususnya di tanah air pendengar, yaitu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan. Baik itu memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses, kemudian partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil terhadap seluruh sumber daya pembangunan pendengar. Oke, sampai di sini jumpa kita di Jendela Negeri edisi kali ini. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Tetap semangat dalam beraktivitas di sepanjang hari ini, dan saat lagi kita jelang dinamika olahraga pendengar dari Pro 3 RRI. Saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Tiara Andini dengan kupu-kupu pendengar. Spesial untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami. Dan selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 jadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar, sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etapa terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan ini.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Kado Van Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very interested game for a preseason match. I was surprised with intensity. I have
1: yes, saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang mengantarkan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat mengecewakan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi coach mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan dari apa? Oh sorry, ada dari apa perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2, gimana perasaan kawan-kawan? Dan kita jawab, ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim. Dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang menit-menit itu. Dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik. Apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya. Dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim. Seperti itu semasar umum.
2: Selain itu supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Harapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Su Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toerang mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kalah di Indonesia. Cuma, ya itu dia benar. Karena maksimal, tapi kalau semua maksimal cuma, kita tidak mau kalah. Tidak mau, tidak habis. Itu karena buat kita pelatih harus dicoba di kompeti. Cuma itu di kompeti, kita harus diimbangi terus. Kita semua kuasa terus itu, biar mereka semua rasanya seperti itu. Harus kita sepanjang terus, harus kita paksain.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovri Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar-pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami, dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa warta berita daerah pendengar. Selamat siang, semangat di siang ini dengan berbagai kesibukan Anda yang masih banyak kerjaannya. Semangat terus, jangan kendor pendengar ya, tetap fokus di siang ini. Semoga aktivitas Anda semuanya lancar, hasilnya juga bisa maksimal pendengar. Sudah pukul 11.28 menit waktu Indonesia Barat saat ini yang sedang berkendara, selamat siang juga pendengar. Tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan di siang hari ini.

olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Sonselon 2, persatu RRI Ranai sendiri lagi dari Krisa. Sudah membawa kita ke 11.44 menit. Pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 11.57 menit waktu Indonesia Barat. Jelang kemenangkan zuhur ada sederet lagu-lagu bernuansa islami. Pendengar,

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Dan saat pagi kita jelang kemandang azan zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Senin 27 Juli 2026 pukul 11 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pakcik-pakcik, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara. Apa khabar pula siang hari ini? Semoga pakcik-makcik semua kita jumpai dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Hari ini hari Isnin, awal pekan akhir bulan ya. Tanggal 27 Juli 2026 pakcik-makcik ya. Semoga saja di tanggal 27 ni adalah suatu hari kebaikan kan bagi kita. 27 bulan 7 2026 ya. Untuk yang lagi kerja, selamat bekerja, semoga kerja lancar. Untuk yang rehat, selamat rehat saja. Dan sebagai informasi cuaca untuk Sepompang dan sekitarnya, saat ini sedang turun hujan ya. Jadi mana yang nak keluar rumah, baik-baiknya kita gunakan baju hujan. Mana-mana yang ada jemuran, ingat-ingat dulu, angkat jemuran tu, takut dia basah semua ya. Yelah pakcik-makcik yang lagi makan siang, selamat makan siang, semoga sihat selalu. Yelah, tak payah kita nak panjang lebar, langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Ya saudara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun siang hari ini, iaitu segmen racikan pengetahuan Melayu. Dan kita akan berbagi informasi tentang keunikan dan ciri khas suku Melayu. Saudara, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, bahasa dan agama. Namun demikian, perbezaan disatukan oleh sebuah falsafah bangsa Indonesia, iaitu Pancasila. Bahkan dipertegas juga dalam Bhinneka Tunggal Ika, ya. Dengan adanya Pancasila itulah salah satu alasan filosofis sehingga Indonesia tetap hidup rukun walaupun memiliki berbagai macam perbezaan. Jiwa toleransi yang dimiliki bangsa ini begitu besar, ya. Saudara, berbicara tentang suku, Indonesia terdiri dari 1,340 suku yang memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Salah satu dari sekian banyak suku tersebut adalah suku Melayu. Suku Melayu adalah suku migrasi dari bahagian Asia Tengah, ya. Suku Melayu pertama kali masuk dan menyebar ke Pulau Sumatera dan sekitarnya, tepatnya iaitu di sekitar daerah Riau. Oleh kerananya, menjadi tak heran jika Riau dan Kepulauan Riau berstatus mayoritas suku Melayu. Suku Melayu tergolong suku tertua di Indonesia. Saudara, suku Melayu terbagi menjadi dua golongan, yakni golongan muda atau Melayu Deutro. Golongan ini pertama kali datang sekitar 500 tahun sebelum Masihi. Sedangkan golongan Melayu tua atau Melayu Prato datang sekitar 1500 tahun sebelum Masihi. Sebagian kosakata bahasa Indonesia diserap dari bahasa Melayu. Yalah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Dan untuk kelanjutannya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

0: Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Pada bulan Rabiul Awal setiap tahunnya, masyarakat serasa Natuna memiliki tradisi menarik yang selalu dilakukan. Pawai bunga rampai merupakan tradisi dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini menggabungkan antara unsur keagamaan dan adat Melayu dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya dilaksanakan di Serasan, namun juga di wilayah lain di mana terdapat Himpunan Keluarga Serasan atau HKS, termasuk HKS yang ada di Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna. Anggota Dewan Pembina Himpunan Keluarga Serasan, HKS Ranai Natuna, Kamarudin menjelaskan apa sebenarnya filosofi atau makna dari kegiatan pawai bunga rampai yang dilaksanakan oleh Himpunan Keluarga Serasan.
2: Pawai bunga rampai itu terdiri dari ada pawai bunga rampai, ada pawai di dalamnya bunga telur merah, dan ada juga buah bolu. Kemudian dipersiapkan juga bermacam-macam jenis bunga rampai dan berwarna-warni. Adapun kegiatan bunga rampai yang berwarna-warni itu sebagian untuk diarak dari mulai start hingga finish. Yang kedua, bunga rampai dipersiapkan untuk membagi warga yang sedang menikmati atau sedang menyaksikan kegiatan pawai tersebut kepada masyarakat yang sedang mengunjunginya. Adapun filosofis dari bunga rampai itu, dalam satu bunga rampai itu minimal tercantum 12 macam bunga yang ada di dalamnya. Di samping itu juga filosofis ini menunjukkan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, telur dan bunga ini untuk kemeriahan dan tanda kekompakan kita dalam bersilaturahmi antara warga sama warga itu sendiri dan warga yang menyaksikan dengan warga yang turut menghadiri acara puncaknya.

0: Awalnya, pawai bunga rampai hanya dilaksanakan di Kecamatan Serasan sebagai budaya turun-temurun yang terus dilestarikan. Seiring berjalannya waktu, generasi muda dianggap memiliki peran penting untuk mengetahui dan melestarikan budaya ini. Hal inilah yang mendasari budaya pawai bunga rampai dilaksanakan di semua daerah yang memiliki komunitas himpunan keluarga Serasan.
1: Dalam pelestariannya, mulai dari awal pembentukan kita sudah mengajak generasi muda, putra dan putri asal Serasan yang berdomisili di Kabupaten Natuna. Ini yang kami lestarikan. Sebelumnya pelestarian ini hanya berada di kecamatan kami saja.
0: Tidak hanya di Natuna, saat ini pawai bunga rampai juga rutin dilaksanakan oleh HKS yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Ketua Umum Himpunan Keluarga Serasan Ranai Natuna, Darwandi Rais mengatakan bahwa pawai bunga rampai merupakan istilah sukacita dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tokoh-tokoh masyarakat Serasan saat itu menggagas bagaimana cara memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya terlaksanalah satu momen yang dikenal dengan pawai bunga rampai. Darwandi menjelaskan dalam pelaksanaannya, pawai bunga rampai tidak spontan, namun membutuhkan persiapan yang matang.
2: Jadi sehubungan dengan pelaksanaan pawai bunga rampai, jadi kita pengurus inti, himpunan keluarga Serasan itu kan memberikan mandat kepada panitia pelaksana. Jadi panitia pelaksana ini kita bentuk dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pawai bunga rampai. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan bunga rampai ini kan memang tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu persiapan dan perlu kelengkapan. Jadi persiapan yang perlu kita siapkan itu bagaimana kita mengumpulkan sekian ribu telur bunga merah. Jadi dalam rangka untuk mengumpulkan telur bunga merah ini, itu merupakan partisipasi dari warga Serasan. Jadi kita masing-masing kampung, Serasan itu kan banyak kampungnya, dari kampung Limpa, kampung Eraya, kampung Genting dan sekiannya. Jadi kita bagi tugas, jadi satu kampung itu menyiapkan bunga telur itu sekian banyak. Ada yang 500, ada yang 400, 200. Jadi sistemnya, kita persiapan ini adalah swadaya masyarakat sendiri. Jadi partisipasi sifatnya. Jadi di samping itu juga kita tidak mengeluarkan modal, ya, karena itu semata-mata modal daripada masyarakat kita sendiri. Di samping itu juga dalam pelaksanaan itu, jadi memang kita terdiri daripada panitia. Ada panitia menyiapkan telur, ada panitia menyiapkan sekedup, kelengkapan, properti dan sebagainya. Berbentuk miniatur, ada yang miniatur masjid, ada miniatur Ka'bah, ada miniatur unta. Dan itu merupakan simbol-simbol daripada Islamilah. Jadi karena sesuai dengan momen kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, jadi simbol-simbol itu simbol-simbol Islamilah. Jadi itu memang cukup memakan waktu. Itu rentang waktu persiapan itu lebih kurang 1 minggu. Jadi sampai hari pelaksanaan, alhamdulillah di hari pelaksanaan itu kan ada 3 momen penting. Pertama pawai, kedua tausiah, ketiga itu ada tradisi satu masyarakat Serasan yaitu makan seperahan. Kita makan bersama itu sampai 6 orang satu hidangan tuh. Itu kalau menunya itu beraneka ragam. Ada ayamnya, ada ikannya, ada telurnya, ada pemanisnya, ada buah-buahannya dan sebagainya.
0: Himpunan Keluarga Serasan terus berupaya menjaga dan melestarikan budaya pawai bunga rampai. Di era digital, HKS juga turut mempromosikan tradisi ini lewat media sosial. Dengan melibatkan generasi muda, diharapkan tradisi ini tetap tumbuh dan berkembang. Menjaga dan melestarikan tradisi pawai bunga rampai bukan hanya tanggung jawab Himpunan Keluarga Serasan, namun merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Natuna dalam menjaga dan melestarikan tradisi ataupun budaya tempatan.
3: Ini Gurindam, pasal yang ke-10. dengan bapa. Jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu, hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak, janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri, janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan, hendaklah adil, supaya tangan

Maci-maci, encik tuan puan sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun siang hari ini, iaitu segmen Gayung di Udara. Mana-mana pakcik-pakcik, maci-maci nak bergabung, sila-sila saja, kita tunggu di 0811 7033 669. Nak bersembang-sembang, kirim pantun, kirim salam atau kirim lagu Melayu, sila-sila saja temankan Makcik Leha siang ni. Makcik Leha akan temankan hingga pukul 1 siang ni ya. Sila-sila saja yang lagi duduk-duduk santai, yang lagi duduk-duduk termenung, yang lagi duduk-duduk sambil makan siang ya. Yang lagi duduk lagi mikir-mikir, banyaklah benda terfikir akhir bulan ni kan. Botol kicap terbalik, sampuah terbalik ya. Botol saus dah terbalik, sabun agak terbalik, semua terbalik-balik. Jangan sama pula kita terbalik-balik. Kita harus tetap waras pakcik-makcik ya. Jadi pakcik-makcik, tak lama lagi kita nak meninggalkan bulan Juli. Kita nak masuk pula bulan kemerdekaan kita, bulan Agustus ya. Pada bulan Juli ni kita sampai 31, berarti kita ni masih ada lebih kurang 4 hari lagi ya, ataupun 5 hari lagi dengan hari ini. Ayolah pakcik-makcik, semoga hari-hari selama di bulan Juli ni lah kita lewati dengan sebaik mungkin pakcik-makcik. Semoga hari-hari kita tak ada terbuang sia-sia ya. Waktu tu sangat berharga pakcik-makcik. Kalau kita hanya duduk saja sepanjang hari, dari matahari terbit sampai matahari terbenam, esok mula lagi macam tu, sia-sia saja umur kita. Apalagi badan kita tegap, kerja tak nak kerja ya. Beza dengan orang sakit. Orang sakit lain lagi, dia asal pun nak kerja, cuma tak mampu lagi, nak macam mana ya. Baiklah, sila yang nak gabung bersama Makcik Leha siang hari ini di acara Sari Serumpun di 0811 7033 669. Yelah, kalau macam tu Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung kerana hujan ya. Kita putarkan dulu lagu sambil kita menunggu pakcik-makcik nak bergabung.

Pedang Jenawi merupakan senjata tradisional yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Namun, dewasa ini senjata tradisional lebih digunakan sebagai kelengkapan pakaian adat. Biasanya, pedang ini digunakan oleh panglima perang. Panjang pedang ini bisa mencapai 1 meter dan di ujung pedangnya ada tonjolan kecil. Tidak sembarangan orang yang dapat memiliki senjata ini. Pemakai pedang jenawi pastilah orang yang memiliki kekuasaan, yang dihormati, dan memiliki kecerdasan. Masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara. Sila-sila pakcik-makcik nak gabung bersama kami di 0811-7033-669. Nak bersembang-sembang bersama Makcik Leha siang hari ini. Tak payah nak tunggu lama-lama. Ada waktu, ada masa, ada kesempatan. Sila-sila saja ya. Makcik Leha siap menemani sampai dengan pukul 1 siang hari ini. Yang lagi makan siang, selamat makan siang ya. Musim-musim hujan ni pakcik-makcik, bukan main perut kita berem eh? Kalau diturutkan tu periuk-periuk habis, manalah badan tu tak bengkak ya. Temu pula lauk petai sambal dengan lada kering kena ikan salai, sedapnya tak dapat saya nak sebutkan dengan kata-kata ya. Saya kadang-kadang memang lupa apa jaga-jaga badan, tak dapat nak ngerem. Apalagi temu nasi hangat tu, temu pula dengan petai tu, memang sedap pakcik-makcik. Sekarang ni macam-macam buah, termasuk buah petai tak nak kalah. Nampak dia buah tu bersaing-saing. Ada buah mangga, ada buah semangka, ada buah apa lagi, banyaklah durian, manggis segala macam. Sekarang saya tengok lagi apa tu, lagi mengurai tu adalah buah lengkeng. Luar biasa, tetangga-tetangga tu tengok bertiram buah lengkeng dia. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus? Kenapa sampai terputus? Kerana cuaca mungkin, entahlah ya. Jadi pelan-pelan sajalah. Tak apa-apa, cuba lagi. Tak dapat sekali, cuba dua kali. Tak usah putus-putus asa pula. Tak baik putus asa tu. Tak lawa ya. Kita tu harus semangat. Gagal sekali sampai dua kali. Gagal dua kali, nyambung lagi sampai tiga kali. Sampai berkali-kali. Iyalah, mungkin musim-musim ni biasanya lepas 10 sapa ni banyak orang yang nak melangsungkan resepsi pernikahan, akad nikah dia ya. Saya dengar banyak tu pengantin-pengantin yang mengadakan resepsi. Mudah-mudahanlah acaranya lancar. Kalau hujan-hujan tu semoga sajalah tak ngena pada hari acara kita ya. Karena memang sian jugalah. Tapi kalau orang buat acara kat gedung-gedung tu, dia tak maks-

Alah, paling masalah yang nak pergi tu saja kan. Yang orang yang punya gawai tu dia senang kalau tak masalah kalau dekat gedung tu. Nak hujan ke nak petir ke nak apa ke, ada tetap berjalan. Tapi kalau yang menggunakan tenda ni masian juga, apalagi kalau hujan disertai dengan angin. Beberapa hari ni angin saya tengok waktu ada tu ada berbenah. Habis tu hilang-hilang. Waktu ada tu mengeri kita, apalagi kalau laki kerja laut tu. Ha, memang tak nyenyak tidur kita ya. Sila-sila mana nak gabung bersama kami. Kita masih tunggu dekat 0811-7033-669 ya. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Sekali lagi kita putarkan lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

0: atau biasa disebut juga Makyum adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama Tari Makyum sebagai bentuk aktualisasi drama Tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama Tari Makyum dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama Tari Makyum juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.
1: Iyalah pakcik-makcik, bukan main lah kita putarkan lagu apa tadi, Sendi Bunga ya. Yang nak gabung sila-sila saja, masih ada makcik Leha sini menunggu pakcik-makcik nak kirim pantun, nak kirim salam atau nak kirim lagu untuk saudara-saudaranya ya. Ada mengetuk pintu dari tadi, kita bertunggu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pakcik Kasim ke?
2: Yeah.
1: Saya bertunggu dia tadi pakcik Kasim nak balik pula, baru pakcik pergi main mas saya ya.
2: Kasihan ke makcik ni.
1: Tu saya suka kalau orang ada sian dengan saya ni kan. Mari caw seorang. Itulah bertunggu pakcik Kasim akhirnya datang juga. Hujan tak kelarik tu?
2: Mendung
1: sahaja. Baiklah. Langsunglah pantun macam mana pakcik Kasim?
2: Pantuan ada ke makcik?
1: Ada?
2: Lama-lama.
1: Boleh. Macam mana yang lama tu?
2: Kacang. Kacang ni lihat dia datang garu.
1: Ya.
2: Kan datang, semua datang. Sekarang ni banyak karet-karet baru.
1: Datang menerima pengantin baru. Ya.
2: Tiga-tiga orang lah lepas
1: ni. Sama kami kat ranai ni pun. Macam tiap hari dengan ada orang menikah. Baiklah. Salam ada pak cik?
2: Ada sikit-sikit.
1: Adalah sikit-sikit. Tu siapa?
2: Ni, Pak Suria kita. Mario kita jarang buat bantuan ni.
1: Jarang. Dia suka lagu dangdut baru dia muncul.
2: Kalau dangdut kita nak boleh lepak masuk ke cik? Kalau buat bantuan ni agak susah sikit.
1: Itulah.
2: Ya,
1: tunggu
2: lah. Mario. Siapa Pak Razak Rekang Gunung? Siapa lagi ya? Ni belian-belian ni Tanjung Pinang ni.
1: Yang berharga tu.
2: Ya, yang mahal-mahal.
1: Yang mahal-mahal dan berharga tu berlian. Terus?
2: Salam ke makcik, salam ke makcik ni.
1: Takut
2: orang lain nak menggabung.
1: Betul. Lagu nak lagu apa, terserah ke?
2: Lagu Segantang Lada kau Riau ada tak
1: cik? Segantang Lada. Bolehlah ya. Cuba kita cari. Nampaknya hari ni belum ada lah. Dia bertukar tempat ni pak cik.
2: Belum ada je.
1: Ada
2: lagu dia.
1: Lagu apa tu?
2: Cuba pak cik cari lagu lah.
1: Nanti saya pilihkan lagu-lagu sedap lah. Ada pak cik. Ada ni. Segantang Lada lah. Balik dia tadi rupanya. Waalaikumsalam pakcik Kasim nak Segantang Lada. Kemarin tak ada, rupanya ada rupanya ya. Ayolah pakcik-makcik, bila masa dipanggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut, kalau panjang umur insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamas atau kasam, demikian masyarakat Natuna sering menyebutnya, merupakan makanan khas Natuna yang berbentuk seperti nugget. Bukan terbuat dari ayam seperti nugget pada umumnya. Perbedaannya dengan nugget asli Natuna ini ialah, selain menggunakan daging ikan tuna atau tongkol yang dicincang atau dihaluskan, kernas atau kasam juga menggunakan campuran bahan khusus, yaitu sagu butir. Di mana sagu butir ini disebut juga sagu lemak oleh masyarakat Melayu setempat. Biasanya, kernas disajikan bersama kuah atau saus cabai merah encer yang telah diracik untuk melengkapinya. Rasanya sangat enak dan gurih, serta tidak terlepas dari rasa ikan segar asli Natuna.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Di antaranya, peringati Hari Sungai, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan sungai. Pemerintah Natuna mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik.

0: Dari Sepumpang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Berita yang pertama pendengar, memperingati Hari Sungai yang diperingati setiap 27 Juli, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna, Hazriani, mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian sungai. Mengusung tema Sungai Lestari, Lingkungan Sehat, Masyarakat Sejahtera, momentum ini menjadi pengingat bahwa sungai bukan sekedar aliran air, melainkan sumber kehidupan yang harus dijaga bersama. Hazriani menyatakan sungai bukan sekedar aliran air, melainkan sumber kehidupan yang menyediakan air bersih, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
1: Hari ini berkenaan dengan Hari Sungai dengan tema Sungai Lestari, Lingkungan Sehat, Masyarakat Sejahtera. Jadi mengingatkan kita bahwa sungai bukan sekedar aliran air, melainkan sumber kehidupan. Sungai yang bersih menghadirkan air yang sehat, lingkungan yang nyaman, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Jadi saya atas nama Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna mengajak kita semua, mulai dari sendiri. Pertama, jangan buang sampah ke sungai. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berakibat ke lingkungan, nanti bisa jadi sampai ke sungai. Dan yang ketiga, marilah kita mengelola sampah dengan bijak dari rumah kita. Jadi menjaga sungai bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Karena Sungai Lestari akan melahirkan lingkungan yang sehat dan masyarakat yang sejahtera.
0: Melalui peringatan Hari Sungai, Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan sungai terus meningkat sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga secara berkelanjutan. Beralih ke berita lain pendengar, masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi terjadinya cuaca ekstrim dan berhati-hati saat beraktivitas di laut. Selengkapnya laporan reporter Marjani.
2: Kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Natuna menjadi perhatian berbagai pihak. Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut diminta meningkatkan kewaspadaan demi menghindari risiko kecelakaan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurutnya keselamatan harus menjadi prioritas utama di tengah potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Bambang mengatakan nelayan sebaiknya tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi cuaca dinilai tidak aman. Ia juga mengingatkan pengguna transportasi laut untuk mengikuti informasi cuaca dan arahan dari pihak berwenang. Selain masyarakat pesisir, Bambang meminta warga yang berada di daratan tetap waspada terhadap dampak cuaca ekstrim. Pohon-pohon yang berpotensi tumbang akibat angin kencang perlu diantisipasi agar tidak membahayakan keselamatan.
3: Cuaca di Pulau Laut saat ini luar biasa kencang sekali, disertai hujan serta petir dan gurun. Lalu memberitahu kepada seluruh nelayan dan warga, terutama pengguna jasa laut, bahwa selalu waspada dan berhati-hati, terutama nelayan dan melaut sendirian, dan jangan membuang air pompong sendirian di malam hari.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati selama cuaca ekstrim masih berlangsung. Ia menegaskan keselamatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurut Abdul Rahman, nelayan perlu memastikan kondisi perahu, alat keselamatan, serta perlengkapan komunikasi berfungsi dengan baik sebelum berlayar. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko apabila terjadi keadaan darurat di tengah laut. Ia juga meminta nelayan maupun pengguna transportasi laut segera melaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna apabila mengalami kecelakaan atau membutuhkan bantuan. Laporan yang cepat akan memudahkan tim SAR memberikan pertolongan secara maksimal.
4: Informasi yang saat ini kondisi cuaca kita yang tidak baik-baik saja, sedikit ekstrim. Nah, harapan kami mengingatkan kepada seluruh nelayan ataupun yang beraktivitas di laut tetap memperhatikan keselamatan. Ternakan cuaca yang cukup ekstrim ini cukup tinggi berisiko dalam melakukan aktivitas, dan juga bila mana ada hal-hal yang memang trouble di pada saat beraktivitas segera mengabar. kantor SAR, yaitu dengan kontak 115.
2: Pemerintah kecamatan bersama kantor pencarian dan pertolongan Natuna berharap masyarakat tetap mengikuti informasi cuaca dari instansi terkait dan tidak mengabaikan peringatan dini. Dengan meningkatkan kewaspadaan, diharapkan risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim dapat diminimalkan. Demikian Merjani melaporkan.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS, Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. Dukungan merupakan bagian dari upaya untuk menyukseskan program nasional dalam memetakan potensi ekonomi daerah. Dukungan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Natuna Jermin Sidik saat menerima kunjungan dan wawancara petugas BPS di kediamannya Senin pagi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Natuna menegaskan bahwa data sensus ekonomi menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, khususnya di sektor ekonomi. Data yang akurat akan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi usaha di Natuna, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM hingga sektor usaha berskala besar. Hasil pendataan juga akan dimanfaatkan untuk memetakan potensi investasi serta menyusun berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah perbatasan. Jermin Sidik mengimbau kepada seluruh pelaku usaha di Kabupaten Natuna agar menerima petugas sensus dengan baik, serta memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur. Kejujuran masyarakat dalam memberikan data merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah yang lebih baik di masa mendatang. Sementara itu, BPS Natuna mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Natuna. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat selama proses pendataan berlangsung. Melalui sinergi antara BPS, pemerintah Kabupaten Natuna, dan seluruh masyarakat, pelaksanaan sensus ekonomi diharapkan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pembangunan menuju Natuna yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Pendengar, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMP Kabupaten Natuna menggelar pertemuan rutin di Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kompetensi kepala sekolah dalam menghadapi transformasi pendidikan di era digital. Pertemuan diikuti Kepala SMP se-Kabupaten Natuna dengan membahas implementasi pembelajaran mendalam, coding, kecerdasan buatan atau AI, serta sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dalam pelaksanaan di Sekolah Rakyat Natuna. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Bumi Slan, menyatakan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada sekolahnya sebagai tuan rumah. Menurutnya, forum MKKS menjadi ruang kolaborasi dan berbagi pengalaman untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ketua MKKS SMP Kabupaten Natuna, Waryanto, menyatakan pertemuan rutin ini menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi terhadap berbagai kebijakan pendidikan sekaligus memperkuat sinergi antar kepala sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna yang diwakili Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Budiman, menyatakan kepala sekolah memiliki peran sentral dalam memimpin pembelajaran yang adaptif, inovatif, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Pada sesi materi, Kepala SMP Negeri 2 Bunguran Selatan, Nurul Afandi, memaparkan penerapan pembelajaran mendalam, coding, dan AI dalam dunia pendidikan. Menurutnya, teknologi AI hadir sebagai pendukung proses belajar-mengajar, bukan untuk menggantikan peran guru. Materi lainnya disampaikan Kepala SMP Negeri Pulau 3, Rafiq, yang menjelaskan pentingnya penerapan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya membangun budaya mutu sekolah melalui perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan tindak lanjut secara berkelanjutan. Melalui pertemuan rutin ini, MKKS SMP Kabupaten Natuna diharapkan terus menjadi wadah kolaborasi antar kepala sekolah dalam melahirkan inovasi pembelajaran, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menyiapkan sumber daya manusia Natuna yang unggul dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama, di antaranya peringati Hari Sungai, masyarakat diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian sungai. Pemerintah Kabupaten Natuna mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murni Adi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, berupa lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat siang pendengar, semoga siang yang menyenangkan hari ini. Aktivitas Anda dari pagi hingga siang ini semuanya lancar ya, dan masih semangat di siang ini yang akan kembali melanjutkan aktivitasnya pendengar. Hati-hati buat yang akan berkendara juga, masih agak-agak gerimis nih ya kalau di sekitaran Sepembang nih pendengar. Jadi hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan. Dan saat lagi pendengar, kita akan bersama di Pro Dangdut.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah hit.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Jumpa lagi kita di Pro Dangdut siang ini ya. Jadi yang ingin gabung bisa langsung di 0811 70 33669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Langsung yang pertama ada Bang Ganteng di Batu Gajah. Apa kabar siang ini Bang Zai?
1: Alhamdulillah baik, sehat Bang Edi yang ganteng itu, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Sudah
1: sama kita.
0: Sudah senyum ya Bang Zai?
1: Senyum nanti.
0: Salamnya. Oh, lagunya apa nih Bang Zai siang ini?
1: Lagu apa ya? Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan.
1: Itu okay. Baru salam sama Bang Adi yang ganteng itu. Harus senyum ya.
0: Iya.
1: Senyum benerannya.
0: Aman, tenang aja Bang Zai.
1: Pelatarnya siapa?
0: Ada Bung Hendri siang ini.
1: Bung Hendri yang ganteng itu. Senyum.
0: Bang Hendri senyum terus.
1: Senyum benaran ya.
0: Betul.
1: Nah, jangan lupa sama itu.
0: Sama siapa tuh?
1: Yang di Tanjung Pinang. Yang cantik itu. Bangun Kabarian. Bangun, jangan tidur ya.
0: Bangun Kabarian ya.
1: Tenang tidur itu orang. Berarti badannya sehat.
0: Sehat, iya sehat.
1: Ada tuh sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman yang Rusnah Tanjung Penjara, Mama Nani Sungai Ulu, Yunda Sungai Ulu, Mama Sari Penagi ke OJR Palah. Bang Harun di Bukit Arah itu udah ada bergabung malam tuh, sehat ya mungkin dah. Ya udah Tuhan dengar dia semuanya lah, aku orang bergabung juga ya.
0: Oke Bang Zai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, permisi kata dia
0: yang cantik permisi itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi juga Bang Zai ya. Semangat terus nih Bang Zai. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang. Tidak ada suaranya ya. Silakan dicoba kembali pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Adi.
0: Siang juga. Apa kabar Kak Fatimah siang ini?
2: Kabar sehat. Kok Bang Adi tadi malam ada? Kok sekarang juga ada?
0: Iya, nggak apa-apa.
2: Oh iya, nggak apa-apa ya. Hari ini panas Bang Adi.
0: Panas, kalau ranai masih hujan ya. Sekarang pun masih agak-agak gerimis.
2: Masih hujan ya. Yeah. Oh iya, lagunya Cintaku Dibagi Dua Bang Adi.
0: Cintaku Terbagi Dua, yang itu ya?
2: Iya,
0: atau gimana tuh?
2: Cintaku Dibagi Dua ya.
0: Oke.
2: Okay. Pokoknya Cintaku Dibagi Dua gitu Bang Adi.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya Bang Adi ya.
0: Silakan Kak Fatimah.
2: Apa?
0: Silakan.
2: Iya, saya salamnya buat Mama Rahma di Cekelong, Bang Budi, Kak Ros, Mama Ekel, Kak Mus, Kak Berian.
0: Siapa lagi?
2: Bang Pitung, Mama Mario, Bang Jai. Kalau masuk Bang Jai tuh memang orang senyum terus, memang lucu loh Bang Jai itu. Iya, Bang Suherman. Mbak Kiu-Kiu, ya gitu Mbak aja Bang Adi.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fatimah Tanjung Uban. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Nyangkut ada Dandi ya. Nyangkut kemana tuh Dandi?
3: Iya.
0: Apa kabar siang ini Dandi?
3: Alhamdulillah sehat. Tapi di luar nggak sehat ya.
0: Di tempat Dandi hujan juga ya? Gerimis masih? Atau?
3: Ya tadi gerimis, sekarang aman.
0: Oh udah reda.
3: Tapi ada gemuruh-gemuruh yang
0: ada
3: menakutkan.
0: Ada gemuruh-gemuruhnya ya.
3: Iya.
0: Lagu apa nih siang ini Dandi?

0: Kakak ungu itu.
1: Iya, kakak hijau pada nih. Makasih Bang Hadi.
0: Sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Diranai kita sapa satu penelpon sebelum kita ke lagu nih pendengar. Halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah Bang Hadi.
0: Dengan siapa di mana?
2: Orang Padangkura, Bang.
0: Oh, Bang Zuhirman. Apa cemilan Bang Zuhirman siang nih?
2: Nggak ada nih, dengerin radio aja. Nah, pagu Imam Isharifin dah naik belum?
0: Nah ini Imam Isharifinnya sudah direkam sama Bang Zai yang ini di Senandung Rembulan.
2: Kalau ini
0: kukok ayam
2: apa?
0: Apa tuh?
2: Musin anak.
0: Musin belum.
2: Belum, tidak lagu gitu.
0: Apa judul?
2: Pantang Bicara Dua Kali.
0: Pantang Bicara Dua Kali, oke.
2: Okay. Salander, Rupi Adi, Tengaji, Dan Mario, ada Pitung, ada Mbak Rusna, ada Pak Tani, Linda, ada Janudin, untuk Ramli sama Pak Tasim di Kari. Semualah bergabung dari awal sampai akhir, karena nak gabung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuhirman di Padangkura, terima kasih sudah bergabung. Oke pendengar, kita langsung ke lagu dulu ya. Nanti yang ingin gabung, kita masih di awal perjumpaan di Prodangdut siang ini. Ada lagu apa aja nih ya lagunya ya. Oh ini, nanti ada Berdendang, Reformamon, kemudian ada juga Cintaku Terbagi Dua, dan ada ini dia, Senandung Rembulan, Imam S. Arifin dan Epi Tamala.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak?
1: Hah? Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: Kepo Ramon pendengar. Masih di Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Ada Mario, apa kabar siang ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah, sehat.
0: Lagunya apa nih, Mario?
1: Tinta Merah dari Rita Sugarto.
0: Tinta Merah?
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Tadi ada Pak Zainuddin,
0: mm-hmm.
1: Bapak Timah, Pak Zirman, ada Bu Jumidar, ada barang termahal di dunia, Bu Jumeda, ada putra, tiga putra, Bang Midun,
0: mm-hmm.
1: Pak Idris, Pak Kasim,
0: Kasim juga,
1: buat Pak Ramli, Pak Nurdin di Sebadai Ulu,
0: Sebadai Daud, Ulu. Daud.
1: Pak Moya, Pak Radi sama Bang Hendri, terima kasih sama itu.
0: Terima kasih juga Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Rita Sugiarto yang Tinta Merah. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bung Adi.
0: Apa kabar Pak Asri siang ini?
2: Alhamdulillah, Madi Cengmo sehat.
0: Masih sehat alhamdulillah. Lagunya apa nih Pak Asri?
2: Lagunya Ona Sutra.
0: Ona Sutra, judulnya apa nih?
2: Kutunggu Jandamu.
0: Gimana judulnya, Kutunggu Jandamu?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya buat Jawa nih.
2: Salamnya buat Pak Sai, si ganteng itu, Pak Mbak, Edina di Bogor, Pak Tena di Kupang, Ryan, ada Loki, Bukit Maida, Bang Rio, Bang Iwan, Bang Merona di Medan, Bang Andi di Batam, Pak Sai. Mbak Sarina QQ, ada Purnama Sari, buat Kak Berlian, buat semua-semuanya tempat terkecuali. Buat Bung Nadi, makasih, sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri, semangat siang ini Pak Asri ya. Apalagi lagunya Kutunggu Jandamu. Oke, kita lanjut lagi satu penelpon pendengar. Sebelum kita ke lagu, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Tanjung Pinang, orang termahal di dunia.
0: Oh, barang termahal di dunia. Apa kabar siang ini?
3: Kabar baik, hari ini panas padi, panas. Semalam hujan. Kering baju ini. Ketawa sendiri saya nih dengan Bang Asri, Kutunggu Jandamu. Memang dah ada yang ditunggu Bang Asri, janda yang di situ.
0: Nanti kita tanya lagi sama Pak Asri ya, memang betul ditunggu atau macam mana itu ceritanya.
3: Apakah dah ada janda di situ nak ditunggu dia, bergurau aja Bang Asri,
0: janda. Bin pun tahu.
3: Ini minta lagu dari Hamdan ATT, Hamdan, Patah Kemudi.
0: Hamdan ATT yang Patah Kemudi.
3: Patah Kemudi, nak balik Bidai dah sampai-sampai. Habisnya patah pengayuh.
0: Kapan rencana nak balik, Kak Belian?
3: Belum. Baru ke 2 tahun yang lalu balik.
0: Weh, dah lama dah tu. Dah lama dah tu.
3: Balik pun paling 3 tahun, 5 tahun sekali. Waktu lah tak ada, paling ziarah kubur aja.
0: Nah, sekali balik dah banyak yang berubah tak? Tak?
3: Dah banyak berubah memang. Dulu kedai-kedai itu papan, dinding dia kan Bang Adi.
0: Sekarang
3: dah semen di kanan. Yeah. Ada yang kedai kopi itu macam itu juga. Dinding papan. Nah, sekarang lah semen, dah bertingkat. Mana yang bertingkat, dah bertingkat. Warung-warung kedai kopi.
0: Pohon cengkeh dah tua-tua.
3: Perabuhan pun dah banyak perubahan, Bang Adi.
0: Oh iya, dah lama juga kan?
3: Iya, dah maju dah kampung kami.
0: Alhamdulillah.
3: Camat dia pun dah dua dah. Bijai satu, camat dua.
0: Oh iya, iya, iya.
3: Kecamatan. Padahal penduduknya bukan dia padat betul. Tanyalah Bang Samsul nanti kalau ada
0: Samsul, iya Bang. Pak Samsul yang biasa dari Midai itu ya.
3: Dia yang tahu kan, dia jadi cikgu di situ.
0: Oh, macam tu.
3: Cikgu dia tu di Midai.
0: Cikgu tak, rupanya Pak Samsul ni.
3: Sama anak saudara saya.
0: Oh, Pak.
3: Di sekolah Bang kan.
0: Kak Belian kenal sama Pak Samsul?
3: Tak kenal, anak saudara kakak yang kenal.
0: Oh, dia macam
3: sama-sama
0: tu.
3: Mengajar dekat sekolah, sekolah MAN kan.
0: Oh,
3: tapi gitu. Dia kini tidak mengajar ke MAN, dia Pak Samsul tuh maklong, dia ngajar tempat lain, kata dia. Tadi SMA mungkin dia.
0: Okay, kemudian.
3: Iya, salam dia fotokopi aja lah. Tadi ada bang saya ganteng itu ya. Ada bang Asri, ada Kak Fatimah tadi, ada Dandi, ada bang Herman. Ada siapa lagi tadi seorang lagi
0: ada siapa ya Mario
3: buat bang Mario juga bang Andi buat semua aja lah pertama sampai terakhir buat bang Andi selamat siang
0: juga
3: selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian, terima kasih sudah bergabung siang ini. Lagunya dari Hamdan ATT tadi ya, yang patah kemudi. Oke, mendengar. Soalnya kita cek sound dulu lagu-lagunya ya. Ada lagu-lagu apa aja. Nanti ada Kutunggu Jandamu, Onan Sutra, kemudian Tinta Merah, Rita Sugiarto, dan ini dia, Musin Alatas, Pantang Bicara Dua Kali.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: Yang ingin gabung masih bisa ya, silakan di 0811 7033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Halo, tidak ada suaranya. Oke, kita sapa lagi yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Harun Bekaray.
0: Pak Harun, apa kabar siang nih Pak Harun?
1: Alhamdulillah, hujan.
0: Hujan di Bukit Arai sekarang gak?
1: Iya.
0: Oke, sejuk Pak Harun.
1: Apa?
0: Angin kencang juga sana.
1: Apa sih? Gak dengar.
0: Angin kencang juga di Bukit Arai Pak Harun?
1: Angin sepoi-sepoi.
0: Angin sepoi-sepoi, sedap. Lagu apa siang nih Pak Harun?
1: Lagunya Seribu Benang Cinta.
0: Seribu Benang Cinta. Oke.
1: Ya.
0: Salam-salam buat siapa nih Pak Harun?
1: Salam-salamnya buat Pak Zainuddin yang ganteng itu. Buat kamu Secemengan. Buat Lois juga. Buat Pak Surya di Maligai. Buat Pak Wahidin juga di Maligai.
0: Maligai.
1: Buat Pak Sidi juga di Maligai. Buat Man Taruna juga di Maligai. Buat Pak Win juga di Maligai.
0: Pak Win di Maligai juga.
1: Buat Suryo Mario juga. Buat dan tim juga. Buat penyadar operator.
0: Oke.
1: Ya udah dulu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Harun di Bukit Arai. Terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut siang ini ya. Seribu Benang Cinta lagunya dari Maggie Z. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut ya kita.
0: Ada orang kelari nih ha, Pak.
2: Ya.
0: Apa kabar siang ini?
2: Sehat.
0: Pak, aduh lupa pula saya nama Pak siapa nih?
2: Ya.
0: Pak Kasim.
2: Iya, Bang Haji sama lupa
0: Pak. Bukan lupa, apa tuh? Lah di ujung lidah tiba-tiba blank ya. Macam itulah Pak Kasim. Apa kabar siang ini? Sehat Pak Kasim?
2: Sehat.
0: Angin kencang di Klari?
2: Enggak, ada hujan mendung-mendung.
0: Oh, mendung-mendung. Silakan Pak Kasim, menarik lagu apa siang ini?
2: Lagunya Pria Idaman.
0: Pria Idaman, asik.
2: Ya, Pria Idaman.
0: Salam-salam buat siapa nih Pak Kasim?
2: Salam-salamnya Pak Jelisito, Isadu. Mario, kamu yang Daud Air Raya.
0: Oke. Siapa lagi?
2: Bang Pitung di Kerana.
0: Bang Pitung.
2: Lalu Bang Ji.
0: Lah?
2: Ya, lalu. Salam kepada
0: Pak Haji
2: ni.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasim di Klari, terima kasih sudah bergabung. Semangat terus, sehat-sehat terus Pak Kasim ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat siang kembali yang
0: kita. Ada orang Jemengan. Orang Jemengan Batu Kilang. Apa kabar kamu siang ini? Apa kabar siang ini? Nah, suara kamu sih kecil, betul. Apa lagu siang ini?
3: Terpisah seorang janda.
0: Terpisah
3: seorang janda.
0: Ter apa tadi, Kamus?
3: Terpikat.
0: Terpikat. Oh, terpikat. Seorang. Iya.
3: Salam ya, Pak Kasim.
0: Oke.
3: Dengan Pak Harun ya, dengan Loki.
0: Oke, Kamus.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus, terima kasih sudah bergabung. Semangat terus Kak Mus. Lagunya Terpikat ya, Terpikat seorang janda. Tadi ada lagu Kutunggu Jandamu. Sekarang ada lagu request lagunya Kak Mus, Terpikat seorang janda ya. Oke, ditunggu lagunya. Langsung kita cek lagu-lagunya pendengar. Ada Pria Idaman, kemudian Seribu Benang Cinta, dan ini dia Patah Kemudi. Hamdan ATT.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Apa lagu siang ni Pak Idris?
1: Lagu dari Ali Usman ni lah.
0: Lagu siapa?
1: Taubat dari Ali Usman.
0: Oh, Taubat dari Ali Usman. Okey. Salam-salam buat siapa nih?
1: Warga di Selare.
0: Mm-hmm.
1: Sama Mario.
0: Okey, terus?
1: Kita Marisa di Tanjung Ban.
0: Mm-hmm.
1: Warga Teledu semuanya. Warga di Setue.
0: Mm-hmm.
1: Sama penyiarnya, sama operatornya.
0: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris di Teledu tak jauh-jauh masih tetangga RRI ya. Di belakang Pak Idris, halo selamat siang Pro Dangdut. Halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bu Zubaidah di Danai Darat.
0: Bu Zubaidah, apa kabar sayang ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mau lagu apa nih Bu Zubaidah?
2: Lagu Arapik udah naik loh Bang.
0: Belum, mau yang judulnya apa nih?
2: Terserah Bang ya lah.
0: Terserah judulnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nanti jadi dicariin
2: salam
0: ya.
2: Buat kakak, buat abang di Singapura semua. Buat keluarga di Sebalap, buat keluarga di Sual, buat Ngahyang di Danai Darat.
0: Ngahyang.
2: Mario,
0: okay.
2: Ngahje, untuk abang dan operatornya. Untuk adik saya di Teluk Buton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Zubaidah. Lagunya dari Arapik yang nanti saya cariin dulu ya. Oke, penelpon terakhir kita di Pro Dangdut siang ini. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Mairona. Apa kabar siang ini Bang Mairona?
3: Kabar sehat. Kabar baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Salam. Oh, lagunya apa siang ini Bang Mairona? Halo Bang Mairona. Lagunya apa siang ini Bang Mairona? Sayang sekali terputus kayaknya ya. Oh iya, terputus. Oke, kita sapa lagi deh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ahmad Irwan di Jawa Barat, Kabupaten Bandung.
0: Wah, lengkap Bang Ahmad. Bang Ahmad siapa tadi?
4: Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan ada.
4: Kalau nama lengkap, kalau lengkapnya mah panjang, Ahmad Irwan Syah Fauji, tapi panjang.
0: Asik. Jadi manggilnya ya Kang Irwan aja lah ya.
4: Iya, ya, ini baru pertama kali ketemu sama saya. Kalau sama Mbak siapa yang sering itu sering juga di Dangdut, Ruang Rindu juga sering.
0: Oh iya. Oke. Okay. Gimana kabarnya siang ini Kang Irwan?
4: Kabarnya cuaca lagi panas. Diri baru pulih karena full begadang terus di bola di piala.
0: Begadang gara-gara panis nonton bola. Oke.
4: Ya, karena dua kali dapat kuis juga sama. Waktu kemarin final dapat kuis dah.
0: Dapat juga.
4: Cetak gol Spanyol ke gawang Argentina.
0: Ferran Torres ya. Benar. Tebakannya benar ternyata. Asik. Boleh juga nih Kang Irwan ya.
4: Soalnya kan enggak diundi ya, langsung siapa yang lebih cepat yang dapat langsung menang gitu aja.
0: Boleh juga tebakannya Bang Irwan ini Kang Irwan.
4: Memang saya pencinta bola.
0: Asik. Lagunya apa nih Kang Irwan?
4: Saya minta lagu Bujangan ah.
0: Bujangan, oke.
4: Okay. Katanya enak menjadi bujangan.
0: Nah, Kang Irwan sendiri gimana? Gitu. Kang Irwan sendiri masih bujangan?
4: Sekarang saya lagi ngeduren.
0: Lagi ngeduren.
4: Terbuka aja nggak okay. Apa-apa, jadi promosi aja, jadi gua ngepromosi aja. Makanya okay. Ada pantun begini, santun satu ya.
0: Gimana tuh pantunnya?
4: Bedak buahnya muda tuh kan.
0: Mm-hmm.
4: Pohon kemiri ada di taman.
0: Mm-hmm.
4: Paling tak enak menjadi duda, hidup sendiri gak ada teman gitu.
0: Oke, okay. Ditunggu ya, lagunya ya, Kang Irwan.
4: Ya salam-salamnya buat Bang Morina, Morina ya dari Sumatera Utara.
0: Mairona.
4: Mairona, kemudian Mbak Serina Kiu-Kiu kan. Ada Mas Prabu dan buat semua-semuanya aja ya. Karena belum pada kenal semua, pokoknya salam selatu.

0: silaturahmi, salam persahabatan desa dari Bandung. Walaupun beda pulau, beda provinsi, waktunya sama kan. WIB itu kan.
1: Iya, sama ya, waktu Indonesia ya, WIB Barat juga. Sama.
0: Ya. Cuman beda pulau, beda provinsi, beda suku bahasa, beda gubernur juga.
1: Iya.
0: Kalau ini kalau enggak salah gubernurnya Bapak Ahmad Ansar ya.
1: Iya, Ansar Ahmad.
0: Ya, Bapak Ansar Ahmad kalau siapa Deddy Mulyadi.
1: Iya, kalau gubernur kasih, ya. Kalau gubernur Jawa Barat sih udah viral ya.
0: Yuk. Kalau okay. Ada sumber di ladang
1: boleh kita
0: menumpang mandi. Kalau okay. Ada umurku panjang besok kita berjumpa lagi.
1: Amin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irwan lengkapnya Ahmad Irwan apa tadi ya di Bandung. Terima kasih sudah bergabung menjadi penelpon terakhir kita di Pro Dangdut siang ini. Terima kasih banyak juga buat Anda pendengar yang sudah ikutan gabung di Pro Dangdut. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita langsung puterin nih lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Tadi buat Bang Marona sempat terputus, mohon maaf ya. Dan oke pendengar, kita langsung saja cek sound sama-sama lagu-lagu yang sudah di request di Pro Dangdut siang ini. Ada lagu apa aja, nanti ada bujangan dari Bang Haji. Kemudian oh iya buat Bu Zubaida saya belikan yang judulnya Janji dari Arafik ya. Kemudian ada juga Tobat dari Alisman. Dan ini dia Terpikat Janda dari Mus Mulyadi. Pendengar sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan sampai jumpa.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ranai sore ini. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, selamat sore untuk Anda. Apa kabar Anda sore ini? Di Ranai Sore, saya Nadia akan menemani Anda nanti hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sore ini di Beranda Asta Cita, kita akan membahas ya bagaimana trik atau cara untuk memulai bisnis rumahan agar cepat sukses. Nah, pendengar, mungkin dengan terpuruknya ekonomi sekarang ya, susahnya untuk mencari pekerjaan, memulai bisnis rumahan ini menjadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, pendengar, jadi untuk memulai bisnis rumahan ya, kita dapat memanfaatkan tempat kosong yang ada di rumah seperti halaman, kemudian juga garasi dan dapur untuk memulai menjalankan bisnis kita. Nah, cara berbisnis dan memulai usaha dengan memanfaatkan rumah itu dapat menghemat biaya, kemudian juga modal yang mungkin sudah kita kumpulkan bisa kita alokasikan untuk kebutuhan lainnya. Persoalan lain saat menjalankan bisnis adalah kesulitan mengelola keuangan usaha karena tidak memiliki pengetahuan dasar keuangan, apalagi dalam berbisnis. Nah, sebagai solusinya pendengar, kita dapat belajar bisnis dengan mengikuti pelatihan dan juga kelas online secara gratis yang tersedia di berbagai platform ya. Jadi pendengar, ada beberapa cara berbisnis yang bisa kita coba untuk Anda yang ingin memulai bisnis rumahan. Yang pertama, yaitu meminta dukungan keluarga terlebih dahulu sebelum kita memulai bisnis rumahan. Karena keluarga ini menjadi elemen terpenting sebelum memulai bisnis, apalagi jika kita baru akan merintis ya. Nah, keluarga ini menjadi pendukung dari segi material dan non-material. Bahkan, pendengar, kita bisa belajar tentang bisnis dari pengalaman keluarga sekitar. Bisnis dibilang adalah salah satu cara membuka usaha sendiri di rumah, ya harus diterapkan pertama kali ya. Jadi dengan meminta dukungan keluarga, dan juga jika keluarga mendukung, ini sudah menjadi modal awal kita dalam berbisnis. Karena dukungan keluarga itu sangat dibutuhkan, mulai dari awal merintis hingga sampai sukses nanti ya. Baik, pendengar, masih ada lagi beberapa cara untuk belajar memulai bisnis rumahan yang sukses. Tetap bersama kami pendengar di Beranda Asta Cita.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
0: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Penulu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Dadah Mama.
5: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah.

Pendengar masih bersama kami di Beranda Sacita sore ini. Pendengar, kita masih berbicara bagaimana cara belajar memulai bisnis rumahan yang sukses ya. Tadi selain meminta dukungan keluarga sebelum berbisnis, kemudian kita juga bisa belajar administrasi dulu ya. Jadi walaupun bisnis yang kita jalani hanya sekelas rumahan saja, namun kita juga perlu menguasai administrasi sebagai cara usaha sukses walaupun hanya sederhana. Nah, selalu lakukan pencatatan administrasi dengan tertib ya, walaupun nilainya terbilang kecil, dan jangan pernah mencampurkan keuangan milik pribadi dengan bisnis. Salah satu fondasi utama untuk kelangsungan bisnis yang kita jalani agar bisa sukses itu adalah administrasinya. Jadi pastikan ketika belajar memulai bisnis, kita juga belajar administrasi terkait hal ini. Kemudian, jauhkan pikiran dari kegagalan. Nah, setiap bisnis, pendengar,

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita

0: maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hobimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hobimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hobimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hobimpa lagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih bersama di Beranda Asta Cita sore ini, pendengar ya, masih berbicara tentang cara untuk belajar bisnis mulai dari rumah yang bisa sukses. Jadi selain meminta dukungan keluarga, kemudian belajar administrasi, lalu jauhkan pikiran dari kegagalan, kita juga harus menentukan visi dan misi bisnis kita. Jadi pendengar, menentukan visi dan misi itu penting untuk menentukan arah tujuan bisnis kita ke depannya. Walaupun bisnis hanya sekelas rumahan ya, tetapi kita juga harus menentukan cara memulai usaha dengan jelas, sehingga saat bisnis berjalan, itu akan ada tujuan jelas yang dicapai ke depannya. Jadi tidak asal hanya berjalan, tetapi harus mempunyai target. Nah, tanpa adanya visi dan misi yang jelas dalam berbisnis, apa yang menjadi tujuan dan bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut, itu menjadi sulit untuk kita capai. Selanjutnya, yaitu kita hitung kebutuhan modal dulu. Jadi kita tidak akan memulai bisnis jika modal yang kita miliki belum cukup. Hitung secara teliti mana saja kebutuhan yang paling penting agar bisnis kita bisa berjalan. Hindari pembelian barang-barang yang dirasa belum penting ya. Nah, selain itu pendengar, kita juga dapat memanfaatkan apa yang ada di sekitar rumah kita untuk mulai belajar berbisnis, seperti halaman mungkin ya, garasi, dapur, peralatan masak, dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk memilih bidang sesuai dengan passion kita ya. Jadi poin penting ya untuk belajar cara memulai bisnis atau usaha adalah pilih bisnis yang sesuai dengan passion yang kita miliki. Kenapa harus sesuai dengan passion? Karena jika dilandasi dengan passion, maka apa yang kita lakukan itu akan lebih penuh semangat dan juga terasa lebih ringan. Saat bisnis dijalankan dengan penuh semangat, bisnis juga akan cepat meraih kesuksesan. Yang terakhir pendengar, yaitu promosi secara tepat ya. Jadi promosi ini adalah satu hal yang sangat penting untuk memulai usaha sukses yang wajib dan harus kita lakukan. Hal ini tujuannya adalah untuk mengenalkan produk ke calon pelanggan kita. Semakin sering kita melakukan promosi, maka semakin banyak orang yang mengetahui tentang produk yang kita miliki. Nah, dalam hal promosi pendengar, agar tidak terlalu banyak uang yang dikeluarkan, maka target promosi kita haruslah tepat ya. Apalagi sekarang zamannya digitalisasi ya, sangat mudah untuk mempromosikan bisnis yang kita jalankan. Cukup kita share ke WhatsApp, kemudian ke media sosial yang kita punya. Ini sudah menjadi media promosi yang terbaik ya pendengar. Baik, itulah pendengar beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk belajar memulai bisnis rumahan yang sukses. Informasi ini pendengar kami akses dari laman jurnal.id.

0: Lagu dari Afgan, Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selanjutnya kita akan ikuti Lintox Berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu dari Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
3: Semangat perbaikan gitu ya Pak, tadi saya sampaikan di awal bahwa semangat kami di sini karena kami masih baru gitu ya, dari yang semangat perbaikannya adalah dari yang salah menjadi benar, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik.
4: Dapat kami sampaikan terkait kebakaran ruko di seputaran Jalan Jenderal, pagi tadi warga menelepon ke call center kita, ke OKK, Operator Komisi Kebakaran, pukul 8.40 WIB. Setelah mendapat laporan, saya perintahkan melalui Kasiop untuk bergerak menuju TKP. Begitu laporan, 8.40

Pokok-pokok berita utama, pendengar, kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru, kerugian ditaksir hingga 900 juta rupiah. Pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional di Provinsi Riau. Sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 27 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru. Kerugian ditaksir hingga 900 juta rupiah. Alwi Suryatmaja, RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
1: Kebakaran melanda satu unit ruko 3 lantai di kawasan Jalan Jenderal, Kota Pekanbaru pada pagi hari. Bangunan tersebut diketahui digunakan sebagai tempat usaha penjualan cat dan bahan bangunan. Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru, Iba Sembiring mengatakan laporan kebakaran pertama kali diterima dari masyarakat melalui operator komunikasi kebakaran pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat.
2: Dapat kami sampaikan terkait kebakaran ruko di seputaran Jalan Jenderal. Pagi tadi warga menelepon ke call center kita, ke OKK, operator komunikasi kebakaran, pukul 8.40 WIB. Setelah mendapat laporan, saya perintahkan melalui kasih op untuk bergerak menuju TKP. Begitu laporan 8.42, 2 menit persiapan untuk melaksanakan pemakaian APD dan untuk mobil pemadam berangkat ke TKP, 2 menit. Dan sampainya di TKP lebih kurang 5 menit, mobil MPK dengan jumlah 8 mobil MPK air, 1 MPK rescue, melakukan operasi pemadaman di satu unit ruko lantai 3. Untuk estimasi dapat kami sampaikan, laporan kebakaran ini yaitu satu unit ruko yang jumlah tingkat 3 tingkat, kita estimasikan lebih kurang 800 sampai 900 juta untuk satu unit ruko terbakar ini. Kemudian, karena di ruko ini adalah tempat jual beli toko-toko cat, toko bangunan yang ada di lantai 1 dan lantai 2.
1: Sementara itu, Denny, warga setempat, mengaku sempat mendengar suara ledakan sebelum melihat api membesar dari bangunan tersebut.
3: Dengar bunyi ledakan, habis itu keluar api. Itu aja yang tahu kan, api. Di tempat sangat bantu sama warga yang terdekat. Katanya nggak terlalu. Nggak berapa lama lah. Saya kira, ya memang api udah besar juga dia datang.
1: Damkar Pekanbaru turut menghimbau masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian kebakaran melalui layanan tanggap darurat TRC 112. Layanan tersebut dapat digunakan masyarakat tanpa dikenakan biaya pulsa.
2: Ya, perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat seluruh Kota Pekanbaru, manakala bis menampak melihat kebakaran, laporan kebakaran, silakan melaksanakan laporan kepada TRC 112. Ini adalah program Pak Wali Kota Haji Agung Nugroho dan Pak Markus Anwar selaku Wali Kota dan Wakil Kota memuat paparan membuat satu penemuan atau inovasi yaitu TRC 112. TRC 112 ini respon time kita sesuai dengan Pak Wali Kota 7 menit harus sampai ke lokasi maksimal. Jadi kita juga di backup oleh Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepolisian khususnya, serta dari pihak TNI, Kodim dan Korem. Mungkin demikian. Kami mohon juga untuk men-save nomor 0761-22382, yaitu nomor call center hotline Dinas Pemadam Kebakaran dan juga TRC 112. Bebas pulsa.
1: Masyarakat juga dapat menyimpan nomor hotline Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru di nomor 0761-22382. Selain itu, juga dapat menghubungi layanan TRC di nomor 112. Demikian Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju RRI Padang. Perumda Air Minum Kota Padang mengakui sebagian pelanggan masih mengalami gangguan berupa air keruh selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon instalasi pengolahan air pasca bencana. Kondisi tersebut disampaikan setelah adanya keluhan masyarakat dalam program Halo RRI. Febian Syafitra melaporkan.
4: Halo RRI, air coklat kayak air kali, nggak bisa dipakai.
5: Salah seorang pendengar Halo RRI, Irza, mengeluhkan kualitas air yang disalurkan Perumda Air Minum Padang di kawasan rumahnya, yakni Para Pisang. Ia mengatakan selama beberapa hari terakhir, air yang mengaliri rumahnya berwarna coklat. Menurutnya, air tersebut tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk memasak dan mencuci bahan makanan. Irza mengatakan keluarganya terpaksa membeli air galon untuk kebutuhan konsumsi. Ia juga mempertanyakan kualitas layanan karena dianggap tetap dikenakan denda apabila terlambat membayar tagihan, sementara kualitas air yang diterima tidak sesuai harapan.
4: Terus sekarang pun juga masih keruh. Ibu nggak bisa pakai air PDAM soalnya untuk masak-memasak. Terus buat air minum pun ibu nggak pakai itu soalnya ibu beli galon. Beli galon aja terus untuk kita cuci-mencuci berapa? berapa sehari itu.
5: Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal, menjelaskan kekeruhan air merupakan dampak dari pekerjaan perbaikan fasilitas pengolahan yang mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana. Saat ini proses rehabilitasi masih berlangsung di sejumlah titik. Yang menyebut perbaikan akselerator ditargetkan selesai dalam waktu 2 hingga 3 minggu apabila kondisi cuaca mendukung. Sementara secara keseluruhan, proyek rehabilitasi yang menjadi bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum ditargetkan rampung pada 22 Desember 2026.
6: Akselerator ini tempat mengolah air ini memang rusak parah. Jadi saat ini sesuai informasi yang kita berikan itu hanya beroperasi satu unit mulai tanggal 25 Juli kemarin pada hari Sabtu dimulai. Dan ini pekerjaannya memang rencananya 4 minggu, tapi target kita kita usahakan secepatnya 2-3 minggu paling lama, dan mudah-mudahan ini juga bisa cepat selesai.
5: Hendra mengakui sekitar 50 ribu pelanggan di Kota Padang terdampak gangguan pelayanan, meski tidak seluruhnya mengalami kondisi yang sama. Hendra juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan selama proses perbaikan berlangsung. Febian Cavitra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional. Di Provinsi Riau, sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Selengkapnya, Femia Siovani, RRI Pekanbaru melaporkan.
7: Pemerintah telah membuka program magang nasional di mana pendaftaran peserta magang bagi masyarakat telah dibuka sejak 15 Juli lalu. Para peserta yang lolos seleksi akan memperoleh upah sesuai upah minimum kabupaten kota atau UMK, mendapatkan pengalaman kerja layaknya karyawan, serta memiliki peluang untuk direkrut menjadi pegawai tetap apabila menunjukkan kinerja yang baik. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Roni Rahmat, mengatakan program magang nasional bertujuan meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap bersaing di dunia kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran. Roni menyebutkan sudah ada 76 perusahaan yang mendaftar sebagai mitra program magang nasional dengan kuota lebih kurang 378 peserta.
8: Jadi untuk magang nasional, kemarin untuk perusahaan yang mendaftar itu sudah ditutup, dan tanggal 15 Juli kemarin mulai untuk masyarakat mendaftar ikut magang yang nasional ini. Provinsi Riau yang mendaftar itu 76 perusahaan dengan kuota masyarakat yang terima sekitar 378 masyarakat yang akan diterima di magang tersebut. Magang ini upahnya dibayar upah sesuai UMK dan sama seperti karyawan, dan juga bakal bisa diterima kerja. Itu dari program nasional mengurangi angka pengangguran, melatih masyarakat yang sudah lulus untuk bisa berkompetisi dalam mencari pekerjaan.
7: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Uci, menyambut baik pelaksanaan program magang nasional. Menurutnya program tersebut dapat membantu para lulusan memperoleh pengalaman kerja sekaligus membuka peluang untuk langsung direkrut oleh perusahaan.
9: Kalau menurut sih bagus sih kak, karena kan biasanya kalau kita setelah lulus sekolah atau apa itu kan susah nyari kerja. Nah, dengan adanya program ini kan jadi kita bisa cari pengalaman. Terus misalnya bagus nih kan kita bisa keterima, jadi kayak langsung ini sih kak, terbantu lah untuk cari kerja tuh lebih mudah, lebih senang lah gitu intinya.
7: Uci mengharapkan program magang nasional menjadi jembatan bagi para pencari kerja untuk memperoleh pengalaman, meningkatkan keterampilan, dan memperbesar peluang memasuki dunia kerja. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, dalam membentuk karakter siswa diperlukan kolaborasi dan pelibatan seluruh pihak. Vidyawati, RRI Tanjung Pinang melaporkan.
10: Pendidikan karakter melalui pengembangan berbagai program telah dikembangkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Namun dalam membentuk karakter siswa juga diperlukan kolaborasi dan pelibatan seluruh pihak. Kasih peserta didik dan pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Indri Zamar, mengatakan dalam penguatan karakter siswa, kolaborasi semua pihak sangat diharapkan. Kerjasama yang selama ini telah terjalin diharapkan dapat terus berkesinambungan dan berjalan di tengah-tengah masyarakat.
11: Kolaborasi inilah sebenarnya yang kita harapkan hari ini terus menerus secara berkesinambungan berjalan di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga apa yang menjadi harapan kita, pendidikan karakter melalui catur utama pendidikan itu, persatuan pendidikan, orang tua, masyarakat dan media itu betul-betul hidup di tengah-tengah Kota Tanjung Pinang.
10: Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling MGBK SMP Kota Tanjung Pinang, Melva Afrina Putri. Menurutnya dalam pendidikan karakter, anak tidak hanya dapat ditekankan di sekolah, padahal lingkungan keluarga dan masyarakat sangat berperan penting dalam pembentukan karakter anak.
12: Saya perlu garis bawahi di sini, jadi peran serta orang tua, peran serta guru, peran serta lingkungan masyarakat, peran serta dari seluruh komponen pemerintahan yang ada di Kota Tanjung Pinang harus bersinergi dalam hal ini semua.
10: Dikatakan Melva Aprina Putri, perkembangan zaman seperti digitalisasi menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi sekolah dalam membentuk karakter siswa. Di tengah derasnya arus informasi dan tidak tersaringnya informasi kepada anak, dapat membentuk karakter anak yang salah dan tidak sesuai dengan karakter bangsa. Reporter Fidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Batam. Dinas Kesehatan Kota Batam gelar kampanye kesehatan untuk terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting dan penekanan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kanker serviks. Berikut laporan Ahmad Rifai Kasim.
14: Bahwa ternyata angka kematian ibu agak meningkat tahun sebelumnya. Karena itu pada hari ini mari sama-sama kita.
15: Pemerintah Kota Batam menggelar kampanye kesehatan mengenai masalah stunting, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan pelayanan kesehatan deteksi sama mai serta serviks lintas program pada Jumat 24 Juli 2026 pagi. Masa posyandu dan kader puskesmas serta TPPKK Kota Batam tumpah ruah dalam perhelatan kampanye kesehatan yang dilaksanakan di lapangan Fitka Kuliner Tiban, Kecamatan Sekupang ini. Asisten Administrasi Umum atau ASDUM Sekretariat Daerah Kota Batam yang hadir mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Heriman Haka, mengapresiasi gerakan Dinas Kesehatan yang telah menggelar kegiatan serupa sebanyak 3 kali. Kegiatan kampanye ini dilakukan oleh Dinkes diperuntukkan untuk menekan angka kematian ibu dan kematian bayi serta penurunan stunting. Heriman menuturkan, berdasarkan data, per Juni 2026, angka stunting di Batam sudah mengalami penurunan. Namun angka kematian ibu mengalami peningkatan sehingga Heriman memperingatkan seluruh sektor untuk bekerjasama menanggulangi kenaikan ini.
14: Per Juni 2026, angka stunting kita di Kota Batam alhamdulillah sudah turun mencapai 1,08% ya. Dari 7,20% sebelumnya tahun 2020, 6 tahun terakhir ini alhamdulillah sudah turun. Bahwa ternyata angka kematian ibu agak meningkat tahun sebelumnya. Karena itu pada hari ini mari sama-sama kita kerjasama lintas sektoral, OPD terkait juga hadir, semua kepala puskesmas kerja keras untuk menurunkan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi.
15: Heriman menyinggung tujuan pembangunan berkelanjutan DKPBB yang menargetkan penyusutan angka kematian ibu hingga hanya 12/100.000 dan penyusutan angka kematian bayi sebesar 12/1000 bayi, sehingga semua pihak harus serius dalam penanganan tersebut. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Agnes, selaku Ketua Panitia Kegiatan tersebut, menyebut kegiatan yang sudah dilakukan sebanyak 3 kali itu sebelumnya sudah dilaksanakan di Batam Kota, Batu Aji, dan Kecamatan Sekupang, dengan harapan untuk menggerakkan kesadaran kesehatan kepada seluruh masyarakat Batam.
16: Penyelenggaraan kampanye kesehatan ini merupakan wujud nyata dari pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Batam. Masalah kesehatan terkait stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta masih banyaknya kejadian kanker leher rahim dan kanker payudara pada wanita merupakan salah satu alasan kenapa kampanye kesehatan ini dilakukan.
15: Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Penerapan pola pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Sumatera Barat mendorong perubahan sistem budidaya padi. Mulai dari penggunaan benih hingga pengelolaan pupuk, pola tersebut mengadopsi sistem pertanian modern dengan jarak tanam lebih rapat untuk mengoptimalkan populasi tanaman dan meningkatkan produktivitas lahan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Padang Widi Dwi Putri Liani.
17: Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati, kepada RRI hari ini mengatakan adopsi PMAAS oleh petani perlu dilakukan dengan melihat kesesuaian setiap komponen dalam sistem pertanian. Menurutnya, sistem tersebut mencakup input, proses, hingga output yang diharapkan dapat meningkatkan produksi padi. Salwati menjelaskan kebutuhan benih dalam pola PMAAS mengalami peningkatan karena menerapkan jarak tanam yang lebih rapat. Peningkatan populasi tanaman tersebut juga diikuti penyesuaian kebutuhan pupuk anorganik dan organik sesuai kondisi tanaman dan lahan. Selain itu, input produksi berupa silika, bahan pembenah tanah dan kapur juga disiapkan untuk mengantisipasi kerentanan tanaman serta memperbaiki kondisi lahan.
18: Kita menyediakan input produksinya itu benih sudah kita top up dari 25 kg menjadi 70 kg dengan jarak tanam yang sudah ditentukan di PMAS ini, yaitu di dalam baris itu jarak tanamnya 3 cm, artinya tanaman rapat. Yang selama ini jumlah populasi tanaman di 1 hektar itu untuk 25 kg per hektar itu berada di kisaran lebih kurang 300 populasi. Nah, di PMAS ini nanti akan berada populasinya 800 sampai 1200 populasi tanaman per hektar.
17: Sementara itu, pengamat pertanian Universitas Andalas Dr. Muhammad Maki mengatakan PMAAS merupakan sistem pertanian dengan input tinggi sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih intensif dan terencana dari hulu hingga hilir. Menurutnya, peningkatan hasil produksi harus dihitung bersamaan dengan tambahan biaya yang dikeluarkan petani untuk benih, pembenahan tanah, pengendalian gulma, peralatan, hingga tenaga operator.
19: Kita tidak boleh memandangnya hanya dari aspek produksi, tapi juga dari aspek keberlanjutan dan tantangan di masa depan, khususnya dengan kondisi sosiologi dan juga budaya di Sumatera Barat. Keuntungan dari sistem ini nanti jangan hanya dihitung berapa ton produksi yang diperoleh, tapi berapa tambahan biaya yang dikeluarkan itu juga harus diperhatikan.
17: Maki menambahkan, masa transisi dari sistem pertanian lama menuju PMAAS perlu dipersiapkan dengan baik karena petani dan operator membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Menurutnya, pendampingan, peningkatan keterampilan, serta strategi komunikasi yang sederhana kepada masyarakat menjadi penting agar transformasi pertanian dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengganggu target produktivitas. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Pendengar, artis ibu kota promosikan budaya Natuna lewat permainan tradisional. Laporan Yusvianti dari RRI Ranai.
20: Kunjungan sejumlah artis ibu kota ke Desa Limamanis, Kabupaten Natuna disambut antusias oleh ratusan warga. Sejak pukul 8 minggu pagi, masyarakat telah memadati lapangan permainan gasing untuk menyaksikan secara langsung kehadiran Raffi Ahmad, Gading Martin, Desta, dan Ariel Noah. Kedatangan para artis tersebut menjadi perhatian masyarakat karena mereka tidak hanya berkunjung tetapi juga ikut memainkan kesenian dan permainan tradisional khas Natuna seperti alu, gendang panjang, serta gasing tradisional. Kepala Desa Limamanis, Jarkawi, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kunjungan rombongan artis ibu kota ke desanya.
21: Ibu kota sudah menginjakkan kaki di Desa Limamanis dan cukup juga menghibur warga meskipun sekitar 20 menit ya, bersama kita masyarakat Limamanis, dan kami bukan ya luar biasa. Tapannya ya mudah-mudahan Limamanis dengan adanya ya, kegiatan sebenarnya mudah lebih dikenal lagi gitu kan. Nah, terutama ya permainan tradisionalnya alu, gasing, dan gendang.
20: Kili rombongan Lesta mengatakan kesenian dan permainan tradisional seperti yang ada di Limamanis merupakan warisan budaya yang patut dipertahankan karena mampu menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat.
2: Masih baru banget dimainkan ya, dan juga jadi kayak ajak liburan juga kali ya.
20: Diketahui kunjungan para artis ke Natuna digagas oleh Raffi Ahmad bersama tiga rekannya yang dikenal dengan sebutan Dudas Minus One sejak Sabtu pagi. Beberapa lokasi yang didatangi antara lain Batu Kasah, Jelita Sejumba Resort, Selat Lampa, hingga Desa Limau Manis yang dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian permainan tradisional di Natuna. Selama berada di Natuna, Raffi Ahmad juga mengungkapkan kegagumannya terhadap keindahan alam di Natuna. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan Polres Bengkalis dalam pengungkapan kasus tindak pidana termasuk narkoba. Masyarakat bisa manfaatkan layanan 110 dengan bebas pulsa serta WhatsApp interaktif Kapolres Bengkalis. Selengkapnya disampaikan reporter RRI SP Bengkalis Muhammad Fiza.
3: Polres Bengkalis mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing. Dukungan masyarakat dinilai sangat penting agar upaya pengungkapan kasus narkoba dapat berjalan lebih efektif. Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan pihaknya tidak dapat memantau aktivitas masyarakat selama 24 jam. Karena itu informasi dari masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis.
22: Jadi harapan kami dari masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat. Kita dari pihak Polri sudah ada 110, kemudian Pak Kapolres juga membuka WA interaktif. Jangan takut, jangan ragu, silahkan laporkan. Pada 110 itu bebas pulsa. Bisa melaporkan secara by phone, bisa melaporkan by SMS, bisa. Itu bebas pulsa, jadi partisipasi masyarakat yang kami tunggu. Karena tidak sepenuhnya kami bisa memantau masyarakat selama 24 jam. Jadi partisipasi masyarakat atau perangkat desa yang utama, silahkan melapor.
3: Sementara itu warga Bengkalis Man juga turut senang dengan adanya layanan 110 yang bebas pulsa sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hukum dan perlindungan masyarakat.
23: Terima kasih kepada petugas pelayanan 110. Dengan ini kami sebagai masyarakat punya wadah, punya tempat untuk melaporkan apa saja kegiatan-kegiatan baik yang baik, baik pun yang tidak baik. Jadi betul-betul ada tempat tujuan kami. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada petugas-petugas atau kepada pemerintah yang menyiapkan wadah untuk ini.
3: Saat ini masyarakat semakin mudah menyampaikan laporan karena telah tersedia layanan pengaduan 110 yang dapat diakses tanpa biaya pulsa. Selain itu, Kapolres Bengkalis juga telah membuka layanan WhatsApp interaktif sebagai sarana menerima informasi dari masyarakat secara cepat dan mudah. Reporter Mod Fiza, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Batam, pendengar, perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN menjadi perhatian melalui sinergi TASPEN dan tenaga medis untuk memastikan pencegahan hingga penanganan berjalan optimal. Berikut laporan Renita Suharjana.
24: Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK yang dikelola PT TASPEN memberikan perlindungan bagi ASN yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas maupun dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Manfaat yang diberikan tidak hanya mencakup pembiayaan pengobatan, tetapi juga santunan dan tunjangan apabila terjadi cedera akibat kecelakaan kerja. Menjelaskan manfaat program tersebut, Branch Manager TASPEN Tanjung Pinang, Agnes Alidesi Ginting mengatakan JKK memberikan perlindungan menyeluruh mulai dari perawatan hingga peserta dapat kembali bekerja.
25: Jadi untuk JKK ini sendiri ada 3 manfaatnya. Dulu yang harus teman-teman ASN ketahui nih, apa aja? Pertama tentunya perawatan, kedua ada santunan, yang ketiga ada tunjangan cacat. Nah kalau untuk perawatan ini, kita akan merawat sampai sembuh, sampai bisa bekerja kembali. Lalu kalau kalaupun misalkan saat sudah keluar dari rumah sakit masih membutuhkan terapi, fisioterapi, kontrol, itu Taspen cover semua.
24: Dalam proses penanganannya, Taspen juga berkolaborasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi untuk memastikan kondisi kesehatan ASN, termasuk penilaian kelayakan kembali bekerja maupun penetapan derajat cedera sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, dokter spesialis kedokteran okupasi Rumah Sakit Awal Bros Batam, Dr. Zulkifli Dharma, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan secara bertahap hingga kondisi pasien dinyatakan mencapai pemulihan maksimal.
1: Kami di kedokteran okupasi akan menilai derajat cacat sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada agar teman-teman yang mengalami cedera permanen ini akan mendapatkan kompensasi yang paling optimal yang sesuai dengan peraturan. Ada, nanti ada dasar perhitungannya, ada peraturan pemerintahnya tentang cacat itu. Di kelayakan kerja itu ada yang bisa langsung layak kembali kerja tanpa batasan, tanpa penyesuaian, ada yang perlu penyesuaian dan evaluasi berkala.
24: Melalui kolaborasi tersebut, ASN diharapkan semakin memahami pentingnya segera melaporkan setiap kecelakaan kerja agar memperoleh penanganan medis yang tepat sekaligus memanfaatkan hak perlindungan yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, penerapan budaya keselamatan kerja dan pengenalan risiko di lingkungan kerja tetap menjadi langkah utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Pendengar, cuaca ekstrim, masyarakat diminta untuk selalu waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di laut. Laporan selengkapnya disampaikan Marjani, RRI Ranai.
4: Kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Natuna menjadi perhatian berbagai pihak. Masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut, diminta meningkatkan kewaspadaan demi menghindari risiko kecelakaan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas utama di tengah potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Bambang mengatakan nelayan sebaiknya tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi cuaca dinilai tidak aman.
5: Cuaca di Pulau Laut saat ini luar biasa cerah sekali, disertai hujan serta petir dan gurun. Perlu memberitahu kepada seluruh nelayan dan warga, terutama pengguna jasa laut, bahwa selalu waspada dan berhati-hati, terutama nelayan yang melaut sendirian, dan jangan membuang air popong sendirian di malam hari.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati selama cuaca ekstrim masih berlangsung. Ia menegaskan keselamatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurut Abdul Rahman, nelayan perlu memastikan kondisi perahu, alat keselamatan, serta perlengkapan komunikasi berfungsi dengan baik sebelum berlayar.
6: Informasi yang saat ini kondisi cuaca kita yang tidak baik-baik saja, sedikit ekstrim. Nah, harapan kami mengingatkan kepada seluruh nelayan ataupun yang beraktivitas di laut tetap memperhatikan keselamatan, karena kan cuaca yang cukup ekstrim ini cukup tinggi berisik dalam melakukan aktivitas, dan juga bila mana ada hal-hal yang memang trouble di pada saat beraktivitas, segera mengabarin kantor SAR, yaitu dengan kontak 115.
4: Pemerintah kecamatan bersama kantor pencarian dan pertolongan Natuna berharap masyarakat tetap mengikuti informasi cuaca dari instansi terkait dan tidak mengabaikan peringatan dini. Dengan meningkatkan kewaspadaan, diharapkan risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim dapat diminimalkan. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, informasi terakhir dari RRI SP Bengkalis, Bea dan Cukai Bengkalis menggelar forum konsultasi publik dalam menyampaikan standar pelayanan BC menuju yang lebih baik. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis menggelar forum konsultasi publik sekaligus melakukan soft launching aplikasi Sino Namuda, sistem non angkutan multimoda, pada hari Kamis kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerja Bea dan Cukai Bengkalis. Kepala Kantor Bea dan Cukai Bengkalis Novirianza mengatakan, forum konsultasi publik merupakan wadah untuk menerima berbagai masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan peserta forum menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan pelayanan kepabeanan di wilayah perbatasan. Sementara itu, ia juga menjelaskan terdapat 15 jenis layanan kepabeanan yang tersedia, namun hanya 5 layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat di Bengkalis. 5 layanan tersebut meliputi pelayanan pendaftaran internasional mobile equipment identity atau IMEI, pelayanan izin muat barang ekspor di luar kawasan pabean, pelayanan pembetulan maupun pembatalan data pemberian ekspor barang atau FEB, pelayanan izin pembongkaran barang impor di tempat lain selain kawasan pabean, serta pelayanan izin penimbunan barang impor di tempat lain yang dipersamakan sebagai tempat penimbunan sementara atau TPS.
7: Kami punya semangat ya untuk memperbaiki lah gitu ya, semangat perbaikan gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa semangat kami di sini karena kami masih baru gitu ya. Dari yang semangat perbaikannya adalah dari yang salah menjadi benar, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan dengan FKP ini, Forum Komunikasi Publik, dan soft launching aplikasi baru, mudah-mudahan ini sebagai wujud gitu ya keinginan kami untuk menjadi lebih baik gitu Pak.
8: Memberikan. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Zulpan dalam forum tersebut juga menyampaikan usulan penambahan pelabuhan sebagai pintu masuk barang impor ke Kabupaten Bengkalis.
9: Kita sudah mengusulkan di Kementerian Perdagangan Jakarta, yaitu ada 6 titik pelabuhan yang akan kita usulkan. Yang pertama, 2 pelabuhan di Kecamatan Bengkalis, 2 pelabuhan di Kecamatan Bantan, dan 2 pelabuhan di Pulau Rupa sendiri.
8: Melalui forum konsultasi publik dan peluncuran aplikasi Sino Namuda, Bea dan Cukai Bengkalis berharap terciptanya pelayanan kepabeanan yang semakin cepat, transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung kelancaran perdagangan dan investasi di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru. Kerugian ditaksir hingga 900 juta rupiah. Pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional. Di Provinsi Riau, sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Mewakili Kerabat Kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Pendengar, baru saja kita ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Selamat sore untuk Anda, masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Selamat beraktivitas sore ini pendengar ya, cuaca mendung, jadi untuk yang beraktivitas outdoor sore ini, jogging, bersepeda atau olahraga lainnya apapun itu, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Untuk yang baru saja pulang dari beraktivitas, semoga selamat sampai ke tempat tujuan dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Lagu-lagu hiburan pendengar akan kami hadirkan untuk Anda. Ada lagu dari Bernadia, Apa Mungkin.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas.

0: Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau mengangkat nilai-nilai budaya Melayu sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan perencanaan masa depan dalam pengelolaan keuangan. Asisten Direktur Bagian Perlindungan Konsumen OJK Kepri Muhammad Lutfi mengatakan, setiap program literasi keuangan yang dijalankan OJK diupayakan selaras dengan kearifan lokal di Kepulauan Riau. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Training of Trainers bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepri yang mengangkat tema konsep keuangan dalam pemikiran Raja Ali Haji. Menurutnya, pemikiran Raja Ali Haji yang tertuang dalam karya seperti Gurindam 12 memiliki nilai-nilai yang relevan dengan prinsip literasi keuangan modern. Ia menjelaskan, meski karya Raja Ali Haji tidak secara langsung membahas pengelolaan keuangan modern, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, aspek integritas ini menjadi salah satu pondasi penting dalam pengelolaan keuangan karena berkaitan dengan tanggung jawab seseorang terhadap setiap keputusan finansial yang diambil. Informasi ini pendengar kami akses dari antaranews.com.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih.
3: Bersihkan sebagian dari iman.
2: Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
5: Gratis,
6: gratis,
5: gratis,
6: gratis.
5: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda dari Antara. Sore ini Pemkab Natuna memprioritaskan pembiayaan iuran kepesertaan BPJS kesehatan bagi warga miskin yang belum ditanggung Kementerian Sosial guna memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan sekaligus meringankan beban biaya berobat. Kepala Dinas Kesehatan Natuna Hikmat Aliansah mengatakan sekitar 32 ribu warga Natuna saat ini terdaftar sebagai penerima bantuan iuran yang dibiayai pemerintah daerah untuk kepesertaan BPJS kesehatannya. Untuk membiayai program tersebut, Pemkab Natuna mengalokasikan anggaran sekitar 14 miliar rupiah per tahun. Berdasarkan data Dinkes Natuna, sekitar 4.950 peserta diperkirakan akan tidak lagi menerima bantuan pada September karena dinilai telah mampu membayar iuran secara mandiri. Meski demikian, pendengar, data tersebut masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh 70 desa dan 7 kelurahan di Kabupaten Natuna untuk memastikan kondisi ekonomi warga yang tercatat benar-benar sudah berada dalam kategori mampu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Pendengar, selamat sore untuk Anda, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik, kami informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu religi pendengar akan kami hadirkan menemani Anda sore ini.

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan Surah An-Nisa ayat 9 dibacakan oleh Lenti Darleni, dirangkaikan dengan Mutiara Senja disampaikan oleh Budi Nurhamid SPDI dengan judul Zuhud Terhadap Dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulassalam wa afhamana bisyari'atil nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita tentang keadaan dunia dan penghuninya. Allah menyingkap hakikat dunia dan menerangkan masanya yang pendek dan fananya kelezatan yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita di ayat ini tentang hakikat dunia yang karenanya banyak manusia yang terperdaya olehnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dunia adalah permainan, tidak ada akibat yang ditimbulkannya kecuali keletihan. Dia menyibukkan orang yang memperhatikannya dan melalaikannya dari apa-apa yang memberikan manfaat baginya di akhirat kelak. Dunia adalah perhiasan yang menipu, yang membuat orang terperdaya, berbangga-bangga dengan keturunan dan tulang-tulang yang telah remuk, saling berlomba dalam mengumpulkan harta dan anak-anak keturunan serta jabatan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan bahwa semua itu akan fana, sama seperti hujan yang menumbuhkan tanaman-tanaman, yang menumbuhkan kekaguman petani dengan pertumbuhan tanamannya, kemudian dia berkembang dan bergerak, tumbuh dan pada ambang batas yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau melihatnya begitu cepat menguning dan berubah menjadi layu setelah sebelumnya tumbuh hijau segar, kemudian berubah menjadi kering, berguguran dan hancur. Di dalam ayat ini terdapat penyerupaan berbagai sunnah-sunnah Allah subhanahu wa ta'ala dengan masa tumbuhnya tumbuhan dalam satu masa, lalu tumbuhan tersebut menjadi fana dan menghilang, lenyap dalam waktu kurang dari satu tahun. Hal ini sebagai isyarat bagi cepatnya kehilangan segala hal yang ada di dunia dan dekatnya sifat fana yang melekat padanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dahsyatnya keadaan akhirat dan kepedihan yang terjadi padanya, serta siksa yang keras yang dirasakan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga menjelaskan ampunan dan keridhaannya yang menunjukkan kesempurnaan nikmat Allah bagi orang yang taat kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: atul ardi fa asbaha hasiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira.
1: Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah juga berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahhar wa azwajum mutahharatu waridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan di dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Mustawrad bin Fihr, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya tidaklah dunia ini dibanding dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan telunjuknya pada sebuah sungai yang besar, lalu hendaklah dia melihat bekas yang kembali menetes. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di atas sebuah tikar sehingga tikar tersebut memberikan goresan pada tubuhnya. Aku berkata kepada beliau, bapak dan ibuku sebagai tebusan bagimu wahai Rasulullah, seandainya engkau mengizinkan niscaya kami membentangkan bagimu tikar tidur yang bisa menjagamu dari bekas tikar tidur tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa hubungan saya dengan dunia ini? Sesungguhnya perumpamaan saya dengan dunia sama seperti orang musafir yang berteduh pada sebuah pohon lalu pergi meninggalkannya. Ibnul Qayyim rahimallahu taala berkata, zuhud di dunia ini tidak akan terwujud kecuali didasarkan pada dua pandangan. Pandangan yang pertama, yakni pandangan terhadap dunia yang begitu cepat fana dan melenyap, keletihan dalam meraih dan memperhatikannya. Semua itu menimbulkan sesak, kekeruhan dan kepayahan, dan akhirnya dia akan menghilang dan lenyap ditambah rasa rugi dan kecewa. Maka orang yang menuntut dunia tidak pernah terlepas dari kebimbangan sebelum mendapatkannya dan kebimbangan saat mendapatkannya, lalu kesedihan dan penyesalan setelah dia berlalu. Ini adalah salah satu cara pandang terhadap dunia. Kemudian yang kedua, pandangan yang kedua, pandangan terhadap akhirat mengejarnya dan datang kepadanya. Dia adalah alam yang tetap dan permanen, alam yang dipenuhi dengan berbagai balasan kebaikan dan kesenangan. Menyadari akan perbedaan yang begitu jauh antara dunia dan akhirat. Realita ini sama seperti yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala wal akhiratu khairu wa abqa, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang yang rela dengan kehidupan dunia ini dengan ancaman yang keras. Tenang dengan kehidupan dunia, lalai terhadap ayat-ayat Allah dan tidak mengharap bertemu dengannya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana radu bil hayatid dunya wadma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga telah mencela orang-orang beriman yang rela dengan harta duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillah istaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sebesar ambisi seorang hamba terhadap dunia dan kerelaannya terhadap dunia tersebut, maka sebesar itu pula dia akan merasakan beratnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tuntutan terhadap akhirat. Cukuplah dalam masalah zuhud ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita immatta'nahum sinina tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at, rahimakumullah. Demikian, semoga ada berkah dan manfaatnya. Akhiru kalam, wal afu minkum, assalamualaikum.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Rane. Selamat malam untuk Anda pendengar. Salam sehat malam ini ya. Selamat beraktivitas apapun aktivitasnya, yang mungkin lagi menyiapkan makan malam untuk keluarga atau yang sedang santai malam ini sambil ngobrol. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Yang penting selalu sehat dan bahagia selalu. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan pendengar menemani waktu santai Anda hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Di kamar apa tempat sampah sih? Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
4: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
3: Ya iyalah.
4: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam untuk Anda pendengar. Salam sehat malam ini ya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, pendengar. Satu informasi untuk Anda yang kami akses dari rri.co.id. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan ini mulai mendorong meningkatnya interaksi antar murid, terutama saat waktu istirahat di sekolah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengatakan kebijakan tersebut bertujuan membangun kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat sejak usia dini, sekaligus mencegah ketergantungan terhadap gawai. Menurutnya, pembatasan penggunaan gawai juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan mental peserta didik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ia menambahkan, keberhasilan pendidikan memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan ekosistem pendidikan yang lebih luas. Pendengar, Guru Bahasa Indonesia SMP Bumi Cendekia, Triana Ratnasari menambahkan teknologi tetap dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran, termasuk untuk mengakses materi melalui platform digital. Namun, penggunaannya diarahkan agar peserta didik mampu mengolah informasi secara mandiri. Ia juga mengatakan pemanfaatan kecerdasan artificial AI di sekolah diarahkan sebagai pendukung proses belajar, bahkan sekedar alat untuk menyelesaikan tugas secara instan. Informasi ini pendengar dapat Anda akses melalui laman rri.co.id.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Pendengar masih bersama kami Purwa 1 Ranai. Selanjutnya kita akan ikuti berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Dipanggil ya, satu, nanti kita lihat.
5: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
6: Ke depan, industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal baik milik pemerintah maupun swasta ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
7: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
5: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 News Negara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
8: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
9: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
8: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
9: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
10: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
9: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
11: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
12: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
11: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
13: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
11: Oke, kalau Pak Liu?
13: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
11: Direktur utamanya?
13: Pak Raymond Liu.
11: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
13: Iya.
12: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
14: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memerintahkan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
11: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPI.
15: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu saya tidak pernah tanda tangan
11: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif saudara nggak pernah tanda tangan, tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI ada.
12: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
16: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
17: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
16: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
17: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
18: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Sepertinya tempe.
17: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
20: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
19: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
21: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
19: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
22: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
3: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
22: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
3: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
23: Belum ada bukan berarti tidak ada, yeah. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK, BPBD seperti biasanya seperti itu.
3: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
0: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
1: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2: Kita bagi 35 kabupaten kota. Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
1: Demikian. Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
0: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
1: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan.
5: Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka yaitu di hari 3 hari yang lalu yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang maksud kami bahwa mereka menjamu Singapura di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor Nirabuli Tilolupo Tiga RRI terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan esensi buku dengan judul Broken String. Esensi buku dengan judul Broken String, karya Aurelia, mengisahkan tentang seorang tokoh utama yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang sangat menyakitkan. Luka dari kehilangan dan hubungan yang gagal membuatnya menutup diri dan sulit mempercayai orang lain. Di balik sikapnya yang terlihat kuat, ia sebenarnya rapuh dan merasa sendirian. Ia menjalani hari-hari yang bisa membuka kembali luka lama. Namun hidupnya mulai berubah ketika ia bertemu dengan orang-orang baru yang perlahan masuk ke dalam dunianya. Kehadiran mereka memunculkan harapan sekaligus ketakutan karena membuka hati berarti beresiko terluka lagi. Konflik memuncak saat ia harus menghadapi masa lalunya yang selama ini ia hindari. Dalam proses tersebut, ia belajar tentang arti menerima, memaafkan, dan berdamai dengan diri sendiri. Pada akhirnya, tokoh utama menyadari bahwa meskipun hidup pernah mematahkan, ia tetap bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan dengan cara yang baru. Broken Strings menggambarkan perjalanan emosional tentang luka batin, kehilangan, dan proses penyembuhan diri. Cerita ini berfokus pada karakter yang mengalami patah baik dalam hubungan, keluarga maupun dirinya sendiri yang diibaratkan seperti senar yang putus. Novel ini menyoroti bahwa tidak semua luka tampak secara fisik. Banyak konflik berasal dari trauma masa lalu, kehilangan, dan rasa tidak cukup. Tokoh utama sering merasa sendiri meskipun berada di antara orang-orang. Ini menggambarkan kondisi emosional yang sering dialami banyak orang. Terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya rapuh. Salah satu inti cerita adalah belajar memaafkan, baik orang lain maupun diri sendiri. Penyembuhan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang panjang. Meski penuh kesedihan, cerita ini tetap membawa pesan bahwa setiap senar yang putus masih bisa diperbaiki dan hidup bisa kembali memiliki makna. Pesan moral dari novel ini, tidak apa-apa untuk merasa hancur, karena itu bagian dari menjadi manusia. Setiap orang punya luka, tetapi juga punya kesempatan untuk sembuh. Kekuatan terbesar sering muncul dari titik terlemah seseorang. Kesimpulan dari novel ini, Broken Strings bukan sekedar cerita sedih, tetapi refleksi tentang ketahanan hati manusia. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa meskipun hidup bisa terasa patah, selalu ada kemungkinan untuk menyusun kembali bagian-bagian yang hilang dan menemukan versi diri yang lebih kuat.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
1: Sama sosmed, mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
1: Ini loh, mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: Mendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Satu informasi untuk Anda, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan komitmen Indonesia membangun standar global perlindungan anak di ruang digital. Hal ini diungkapkannya saat menerima audiensi Vice President Government Affairs and Public Policy Google, Marham Erickson di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menkomdigi menjelaskan standar perlindungan anak dilakukan melalui dua langkah strategis. Seperti diantaranya pendekatan regulasi berbasis resiko dan kolaborasi dengan platform digital. Mutia menyatakan bahwa perlindungan anak tidak dapat berhenti pada penyusunan aturan. Namun hal ini ditekankannya harus diwujudkan melalui solusi teknologi yang mampu mengurangi resiko sejak layanan digital dirancang. Informasi ini pendengar kami akses dari rri.co.id.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, dan pendengar sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Malam. Anda bersama rekan kami Yulis Hamzah dan operator Haspera. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita akan dengarkan drama radio dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
2: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
4: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
2: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
3: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
2: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak nggak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, dan kita sudah mengikuti drama radio untuk malam hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan bersama dalam program Pesona Tembang Persada Batak untuk malam ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada. Kembali kita berjumpa untuk malam hari ini dalam acara Pesona Tembang Persada Batak bersama saya Yulis Hamzah. Dan kita juga sudah bersama dengan narasumber kita. Seperti biasanya ada Bapak Haji Hasmar Nasution ya. Dan malam ini kita akan berbicara tentang mengenal pakaian dan atribut Batak. Nantinya pendengar juga dapat bergabung bersama kami di line telepon ya di 08117033669. Dan langsung saja kita sapa untuk narasumber kita. Assalamualaikum Pak Haji Hasmar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar malam ini Pak Haji Hasmar, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Malam ini kita akan ngobrol tentang mengenal pakaian dan atribut Batak ya, Pak Hasmar ya. Dan nanti kita juga akan undang pendengar kita di line telepon. Nanti silakan untuk pendengar yang juga ingin bergabung, kami tunggu di 08117033669 ya. Pak Haji Hasmar.
1: Ya.
0: Kita awali dulu jumpa kita malam ini dengan satu lagu Batak ya Pak Haji ya.
1: Boleh.
0: Baik, untuk Anda pendengar dan juga Pak Haji Hasmar tetap di ujung telepon. Dan juga pendengar, tetaplah bersama kami. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini.

0: Maik abang ni.
1: Ih, mencucu abang. Ha. Abang apa berita nak?
0: Eh, sehat-sehat saja.
1: Kita berjoget lagi ni bang.
0: Ah, kau dengar ke ni?
1: Iya.
0: Buah semangka buah kelapa jatuh sebiji di kalah batu. Ha. Kita ucapkan selamat berjumpa dalam album Bunga Rampai Melayu.
1: Hmm, abang dengar ini. Berdayung sampan ke ujung Tanjung. Menuju ke kota Solo. Lagu pertama lagu Tanjung Katung. Dengan pecahannya Sinanggar Tulo.

0: Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Pesona Tembang Persada Batak untuk malam hari ini ya. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, Pak Adi Asmar. Halo? Pak Haji Asmar, bisa monitor suara kami di sini?
2: Bisa.
1: Bisa, oke. Pak Haji Asmar, kita akan ngobrol tentang mengenal pakaian dan juga atribut Batak.
2: Ya.
1: Oke, Pak Haji Asmar, ini untuk pakaian dan juga atribut-atribut Batak ini seperti apa nih Pak Haji?
2: Ya, baik. Bagaimana kita ketahui bahwa pakaian adat Batak itu yang paling khasnya adalah ulos.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kain ulos ini adalah suatu ciri khas suku Batak dimanapun berada.
1: Yeah.
2: Jadi ini adalah kain tenun yang mm-hmm. khas, yang menjadi apa namanya itu elemen paling krusial atau memiliki nilai-nilainya budaya Batak.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kemudian kain warna utamanya adalah didominasi oleh warna merah, mm-hmm. hitam, dan putih, dan juga warna-warna kuning, ya menyesuaikan. Apalagi di zaman sekarang memang ini sudah banyak inovasi-inovasi sehingga ulos ini semakin hari semakin berkembang dan juga semakin berkualitas.
1: Yeah. Halo Pak Asmar.
2: Ya.
1: Oke, okay. Pak Asmar, ulos tadi ya, salah satu, bukan salah satu, ini ya. Pakaian adat dari Batak ya Pak Asmar ya.
2: Ya.
1: Biasanya untuk ulos ini yang disebut ulos ini pada pakaiannya kah atau roknya, bawahannya kah atau seperti apa nih Pak Asmar?
2: Iya, jadi kalau ulos ini adalah suatu kain panjang.
1: Mm-mm.
2: Yang tidak dijahit seperti sarung,
1: yeah.
2: Macam selendang panjang.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi ini hanya dipakai sebagai kalau laki-laki bisa dipakai di bahunya atau juga bisa dijadikan menjadi kain songket.
1: Uh-huh.
2: Nah, kalau perempuan juga bisa bahunya dan juga bisa apa namanya itu menjadi kain juga yang dipakai ya, sebagai pelapis, tapi bukan kain untuk dasar, untuk pakaian mm-hmm. luarnya.
1: Mm-hmm. Berarti bukan dipakai untuk rok atau juga baju ya, tapi seperti selendang atau juga seperti songket gitu ulos ini Pak Asmar ya?
2: Ya betul.
1: Mm-hmm.
2: Cuma kalau Melayu ini kan hanya terikat dipakaikan sebagai kain.
1: Yeah. Nah,
2: tapi kalau ulos ini bisa disandangkan di leher,
1: mm-hmm.
2: bisa disilangkan di dada,
1: mm-hmm.
2: nah, banyak variasi-variasi, ya gitu.
1: Mm-hmm. Pak Asmar,
2: ada perusahaan, ya.
1: Ya, ulos ini dipakai biasanya di acara-acara atau event-event apa nih Pak Asmar?
2: Ini ada beberapa khas yang memang dipakai. Yang pertama itu kalau ulos ragiduk namanya.
1: Mm.
2: Ragi hidup itu adalah ulos yang berderajat ya, yang istilahnya memiliki nilai yang tertinggi. Nah, itu biasanya dipakai pada acara penting seperti pernikahan atau kelahiran anak.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau pernikahan itu diuloskan atau dipasangkan di bahu laki-laki perempuan waktu mau menikah atau sesudah menikah. Nah, ini melambangkan suatu ikatan yang sakral dengan harapan sehidup semati, jadi pernikahannya gitu. Sehingga makanya kalau di orang Batak, budaya Batak itu sebenarnya dengan ulos ini sebagai nilai-nilai yang sakral, makanya di Batak itu sebenarnya tidak boleh cerai kalau sudah nikah, seumur hidup, gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi itu istilahnya nilai-nilai yang terkandung di dalam mangulosi bagi yang nikah. Nah, kemudian juga anak yang baru lahir itu adalah digendong. pakai kain ini, kain ulos ini juga. Nah, biasanya digendong itu juga menyambut bahwa kelahiran anak itu adalah merupakan suatu kehidupan yang memang panjang, yang perlu istilahnya dibekali dengan nilai-nilai budaya sehingga dia juga menjadi orang istilahnya yang berbakti baik kepada orang tuanya maupun kepada nusa dan bangsa.
1: Oke, itu nah, harapan.
2: Ya, ada ulos sadun. Ulos sadun itu adalah memiliki warna-warna yang sangat cerah. Ada motif-motifnya ramai melambangkan keceriaan. Ya, seperti itulah yang dipakaikan kepada anak-anak muda yang belum menikah. Nah, mereka biasanya memakai itu sebagai istilahnya cahaya yang gemerlap sehingga orang-orang di sekitarnya melihat dia, memandang dia dengan suatu kemuliaan.
1: Iya, Pak Hasmar, kita masih berbicara tentang mengenal pakaian dan juga atribut Batak ya. Dan kami juga undang Anda pendengar di line telepon di 08-1170-33669 untuk Anda yang akan bergabung, ingin request lagu juga mungkin, atau juga mungkin ingin berbagi informasi tentang pakaian dan atribut Batak, atau juga mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pakaian dan atribut Batak ini ya. Pak Hasmar, berarti untuk ulos ini hanya ya, dipakai untuk pernikahan adat Batak saja atau seperti apa? Ulos ini bisa dipakai untuk acara lain juga, Pak Hasmar?
2: Ya, baik. Jadi ulos ini pada umumnya memang dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan adat dan budaya Batak. Ya, seperti pernikahan tadi, kita di sana. Tapi dengan sekarang yang adanya seni musik, di acara-acara pentas seni juga ini ditampilkan.
1: Yeah.
2: Inilah yang disebut tadi ulos yang memang bergemerlapan, yang memang di yang sudah dimodifikasi sehingga enak dilihat, bagus dilihat. Ulos ini kadang-kadang ada juga yang cetakan, ada juga yang memang yang seperti biasa tenunan.
1: Tenun, berarti yang bagus itu tenun ya, Pak Asmar?
2: Ya, kalau di istilahnya kegiatan sehari-hari seperti ke pasar kemana ya ini nggak boleh dipakai. Ya, yang memang ada kegiatan-kegiatan adat di situ, itu baru boleh dipakai.
1: Oke, okay, berarti sangat sakral untuk pemakaian ulos ini, Pak Hasmar ya?
2: Iya.
1: Baiklah, untuk Anda pendengar, silakan kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon di 08-1170-33669 ya. Pak Hasmar, ini masih ingin tanya, ulos ini kan berbentuk kain ya, Pak Hasmar ya, bisa dibuat selendang, selempang juga. Nah, mungkin untuk yang laki-lakinya ya atau prianya, ulos ini bisa jadi penutup kepala nggak, Pak Hasmar?
2: Biasanya kalau tutup kepala ini sudah ada kain yang memang dibentuk. Jadi kalau tanah melayu itu seperti
1: tanja gitu ya.
2: Tanja, gitu okay. Ya. Cuma di tanjanya agak simpel. Pada umumnya segitiga. Segitiga. Nah, itu dengan pernak-pernik warna-warna dominan menyerupai ulos tadi. Kemudian kalau untuk perempuan ada macam bulang. Bulang ini juga dibuat dari sejenis kuningan berwarna emas ya. Dan ini juga kalau untuk di mandailing ini bertingkat-tingkat. Sampai 7 tingkat. Tingkatan bulang ini adalah melambangkan ya, istilahnya keadaan atau tingkat daripada besarnya istilahnya perhatian kaum adat terhadap budaya pernikahan tersebut. Nah, kemudian daerah lain Pakpak istilahnya di suku-suku Batak yang lain tetap ada hampir sama, cuma yang agak berbeda memang Batak Mandailing. Kalau Batak Mandailing ini memang yang penutup kepala laki-laki yang disebut dengan ampu itu itu dibuat dari istilahnya kain tenunan, biasanya berwarna hitam. itu ada pernak-pernik warna kuning dan itu disarungkan. Karena memang mandailing ini identik dengan Islam, sehingga dia menyerupai songkok gitu, songkok yang memang diberi hiasan-hiasan gitu.
1: Baik.
2: Kalau Batak Kao, itu biasanya hampir sama dengan utara Batak Toba. Nah, cuma bedanya hanya mungkin pernik saja.
1: Baik, Pak Haji Asmar, nanti kami juga ingin tahu selain ulos, nanti ada atribut atau juga mungkin aksesoris-aksesoris lainnya khusus untuk adat Batak ini. Tapi Pak Haji Asmar, kita nikmati lagu-lagu Batak dulu ya. Pak Asmar, mungkin ingin request lagu?
2: Ya, terserah aja lah.
1: Oke, kami pilihkan lagu spesial untuk kita malam ini ya. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami. Kita masih bersama di Pesona Tembang Persada Batak.

0: hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pesona Tembang Persada Batak untuk malam hari ini masih bersama Anda ya. Dan kita masih bersama Pak Haji Hasmar di ujung telepon. Halo Pak Haji Hasmar.
2: Halo Kak Yuli.
1: Oke, masih bersama kami ya. Pak Haji Hasmar, masih dengan mengenal pakaian adat dan juga atribut Batak. Kalau tadi sudah ada ulos ya, salah satu ya. Pakaian tradisional Batak ya. Kemudian untuk atributnya ini atau juga mungkin yang untuk sekarang ini sering disebut dengan aksesoris, ini seperti apa nih Pak Asmar?
2: Ya baik, jadi tadi sebagaimana tadi tambahan ulos itu tadi ada istilahnya untuk dipakai di kepala, diikatkan di kepala, semuanya untuk pria ke kepala tatanan kain. Kain tenun yang dibuat, yang melingkar, dikaitkan di kepala, di dahinya lebih tinggi gitu. Jadi merupakan suatu, kalau dalam budaya Melayu itu tanja gitu. Kalau di sana namanya tali-tali atau detar. Ya. Kemudian ada lagi untuk wanita, itu yang saya sampaikan tadi. Ada juga yang dibuat, dikaitkan di kening, bersingkat-singkat untuk Batak Mandailing. Dan juga kalau Batak Toba itu sederhana saja, tapi diberikan aksesoris-aksesoris warna-warna yang menarik gitu ya. Jadi kemudian ada aksesoris atau atribut pelengkap, biasa seperti sabuk, ikat pinggang ya. Ikat pinggang ini adalah penahan kain ulos bawah ya, sebagai tingkatnya. Ini menyimbolkan kesiapan diri dalam bertindak. Jadi dia siap untuk menikah. Jadi makanya diketatkan langka gitu. Gitu. Kemudian ada lagi bros atau hiasan dada. Kalau hiasan dada ini ada yang berbentuk kain juga, tapi sudah diberikan agak tebal untuk disarungkan. Ada juga yang berbentuk kalung, yang memang warnanya udah jelas warna emas, tapi kadang-kadang dia bukan emas asli, hanya dilapisi dengan warna-warna kuningan. Kemudian ada juga bajunya. Kalau bajunya biasanya aksesoris Batak ini kalau laki-laki biasanya identik dengan jas, atau mungkin jas yang memang dimodifikasi seperti baju koko yang kerahnya Shanghai gitu. Kemudian kalau yang ibu-ibu biasanya itu dengan kebaya. Kebaya dengan berbagai model. Ini sekarang kebaya-kebaya sudah dimodifikasi sehingga istilahnya lebih menarik untuk dikenakan oleh para wanita.
1: Halo,
2: kemudian
1: Pak.
2: Ada juga yang halo.
1: Iya, lanjut Pak Azi.
2: Ada juga seperti di Melayu ada juga kerisnya. Ada yang memang kalau Melayu kerisnya ditaruh di belakang, diselipkan di yang di belakang.
1: Di pinggang ya.
2: Tapi kalau Batak itu taruh di depan. Di depan. Biasanya dua tuh disilangkan di depan. Ini juga melambangkan ya kesiapan dia dalam harumi hidup dan kehidupan.
1: Baik Pak Hasmar dan juga pendengar, kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon 08117033669 ya. Baik dari tadi ulosnya, kemudian juga dari aksesorisnya atau juga atribut Bataknya, tentu hal ini memiliki makna ya dalam kehidupan adat Batak Pak Hasmar.
2: Ya, jadi itu. Kemudian ada juga yang seperti gelang, ya, gelang kuningan. Kalau zaman-zaman dulu kan mungkin nenek moyang kita dulu ya itu memang diambil gelang yang warnanya kuningan, gitu ya. Kemudian ada juga

0: mungkin gelang-gelangnya dengan kalungnya mau 5M atau 10M gitu. Jadi ini memang pergeseran. Pada zaman dulu memang tidak gelang yang asli gitu ya. Tapi nampaknya sekarang udah dengan kehidupan yang semakin sejahtera, mungkin orang-orang juga sebagai pandangan bahwa dia berada gitu. Nah, jadi itu kampung-kampung nampaknya itu sudah mulai. Sebenarnya dalam adatnya tidak boleh gitu ya. Tapi perkembangan-perkembangan zaman, ya mau tidak mau, suka tak suka, nah, itu diikuti orang. Karena memang itu sangat simbol suatu kesejahteraan bagi suatu keluarga.
1: Baik, Pak Hasmar. Halo ya. Pak Hasmar, menurut Pak Hasmar zaman sekarang ini masih dipakai nggak pakaian seperti ulos, kemudian juga aksesoris-aksesoris atau juga atribut Batak seperti yang Bapak sebutkan tadi, ini masih digunakan nggak untuk saat ini?
0: Ya, malah untuk saat ini penggunaannya, aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan zaman-zaman itu. Karena sekarang ini karena meningkatnya ekonomi sehingga orang tua atau masyarakat di sana itu ingin menunjukkan keberhasilannya melalui pesta adat gitu. Jadi sehingga hampir ya menggilir-giliran aja macam bertanding gitu. Dari daerah ini tampil nanti lagi tampil yang ini. Memang ini makin marah. Saya
1: makin
0: lihat,
1: nampak ya.
0: Jadi saya kemarin balik kampung memang sangat bagus lah perkembangan istilahnya pakaian dan atribut Batak ini semakin dicintai oleh generasi-generasi sekarang kalau di kampung. Dan di kota-kota besar alhamdulillah sudah juga masuk ke gedung-gedung ini kalau orang Batak yang menikah sudah mulai. Kalau dulu hanya pakaian nasional, jarang yang pakaian adat Batak, tapi sekarang karena memang kesukaan makin tinggi, alhamdulillah ini makin diterima oleh generasi-generasi muda sekarang.
1: Baik Pak Hasmar, kita juga masih undang dan juga menunggu pendengar kita yang akan bergabung. Silakan di 0811703369. Pak Hasmar dan juga pendengar, kita nikmati dulu lagu yang akan kami hadirkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, dengar di mana pun Anda berada, Pesona Tembang Persada Batak untuk saat ini. Kita berada di sesi terakhir dan kita masih bersama di ujung telepon dengan Pak Haji Asmar. Pak Haji Asmar. Halo, Pak Haji Asmar. Masih bisa monitor siaran kami, suara kami di sini, Pak Haji? Halo?
1: Halo.
0: Oke, Pak Haji, kita sudah berada di sesi terakhir. Mungkin apa nih yang ingin Pak Haji sampaikan terkait dengan mengenal pakaian adat Batak dan juga atribut Batak ini, Pak Haji?
1: Ya, baik. Jadi memang sudah kita jelaskan bahwa ciri khas ya atribut pakaian adat Batak ini adalah ulos. Ulos ini di setiap daerah di Sumatera Utara sana ada berbeda-beda. Namun demikian secara umumnya semuanya itu maknanya sama. Yaitu untuk memberikan, istilahnya mengulos itu memberikan suatu ketenangan, kebahagiaan, keselamatan ya, dunia maupun akhirat. Kemudian ada aksesoris-aksesoris tadi, ada yang pengikat kepala, tutup kepala, pulang, itu juga merupakan lambang suatu kemegahan, ya, kesejahteraan. Kemudian ada lagi yang ikat pinggang, nah, ini yang memang merupakan suatu tekad yang bulat. Kalau dia baru menikah, bagaimana dia mengencangkan ikat pinggang sehingga betul-betul dia bertanggung jawab atas kelangsungan keluarganya. Kemudian ada gelang-gelang tadi, kalau dulunya gelang imitasi, ya itu tadi memang itu merupakan suatu lambang kesuksesan, lambang kejayaan, lambang kesejahteraan. Kemudian tadi yang belum saya jelaskan ada tikar sebenarnya, ada tikar pandan yang dianyam. Itu biasanya minimal 3 lapis. Lapisan pertama itu dijahit dengan warna agak hijau. Lapisan kedua pinggirnya dijahit dengan kain warna kuning. Lapisan ketiga yang di atas dijahit dengan kain warna merah. Nah ini juga merupakan istilahnya lambang ya. Lambang kerajaan di tanah Batak. Nah nanti pengantin akan didudukkan di sana. Kalau acara-acara Batak yang lain itu adalah sebagai tikar tempat duduknya raja-raja. Jadi itulah istilahnya pakaian atribut-atribut Batak secara umum. Dan di setiap daerah itu pada umumnya sama. Cuma corak dan jenisnya saja yang memang ada ciri-ciri khasnya. Demikian Kak Yuli.
0: Baik, terima kasih Pak Haji Asmar sudah bersama kami malam ini di siaran komunitas Batak ya, atau Pesona Tembang Persada Batak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini atau yang Pak Haji Asmar sampaikan ini menjadi pengetahuan kita, kemudian juga bisa menjadi referensi kita ya, pengingat kita semua seperti apa pakaian dan juga atribut adat Batak ini. Pak Haji Asmar, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Kak Yuli.
0: Baik, sama-sama Pak Haji Asmar. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.

0: menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara, mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kita bersama di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu ya. Masih bersama saya Yulis Hamzah dan juga rekan Haspera. Kita akan bersama di Ruang Rindu jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Ruang Rindu malam hari ini, kita akan pilihan lagunya dengan lagu-lagu pop Indonesia ya. Kita mulai dari era 80-an hingga sekarang. Nantinya pendengar silakan bergabung seperti biasanya di line telepon 08 1170 33669.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Baik, berdengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon 08117033669. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Lagi rindu memori lewat
0: lagu. Dandi. Halo.
1: Halo.
0: Dengan Dandi kah?
1: Betul.
0: Oke, Dandi, apa lagu malam nih?
1: Lagunya apa ya?
0: Pop Indonesia.
1: Iya, Pop Indonesia. Lagu itu tuh Project Pop itu aja lah.
0: Judulnya?
1: Yang bukan superstar itu.
0: Bukan superstar ya?
1: Iya. Kan nonton bola Mbak Yulis?
0: Nonton bola?
1: Oh, ya.
0: Lom siaran lo.
1: Itulah. Dalamnya untuk semuanya sajalah dimanapun berada. Untuk Mbak Yuli sama operatornya. Spesialnya untuk Mak Malongmus, Wan dan Kakak Ungu itu. Udah, makasih Mbak Yuli.
0: Yuk, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dandi dari Masjid Agung sana ya, daerah Masjid Agung. Kita sapa kembali yang sudah tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa nih?
2: Darsati.
0: Mbak Darsati dari mana?
2: Di Air Kole.
0: Di Air Kole. Oke, lagu apa nih?
2: Bisa lagu Edi Slitonga.
0: Judulnya?
2: Lancang Kuning.
0: Ada ke? Oke, kita cek lagunya ya. Silakan kirim-kirim salam.
3: Halo.
0: Halo, kirim-kirim salam silakan.
2: Ya, saya salamnya. Oke. Mario. Dandi tadi untuk yang Suherman, untuk apa tuh yang ganteng di Batu Gajah tuh.
0: Oke, itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih buat Mbak Darsati dari Air Kole ya. Dan di selanjutnya kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa nih?
4: Halo.
0: Halo, dengan siapa?
4: Iya, ramu saya tanya Binang.
0: Mbak Berlian ke?
4: Iya, saya.
0: Oke.
4: Ayolah, lagu tahun berapa? Nostalgia ke?
0: Boleh dari tahun 80-an.
4: Minta lagu Burung Pun Ingin Pulang.
0: Oke.
4: Sarannya tadi ada Dandi. Ada siapa yang baru turun ni tadi? Dah lupa pula lah.
0: Mbak Darsati.
4: Buat Kak Larsati. Buat Mak Dani di Kijang. Buat Kak Fatimah di Tanjung Uban. Buat Bang Andi Yudhistira di Lampung. Dah pindah katanya ke mana tadi, lupa juga. Buat Teh Dinda. Buat Kang Irwan. Buat Bang Andi di Batam, buat Kak Sarina Kiu-Kiu di Batam, buat yang ganteng itu, Bang Zai, buat Bang Herman juga, buat Bang Asri, buat Kak Sinar, buat Long Is, Mak Ngaje, buat siapa lagi ya, buat, oh ini, tak terlupakan buat Mama Ekal. Buat semua aja lah Kak Yulis, buat penelpon pertama sampai terakhir, salam semua. Buat Kak Yulis, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya. Baik, untuk anak pendengar, kami masih tunggu kebersamaannya di line telepon, tapi kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request.

0: Wah, wah, kenapa?
1: Mike ketelan air.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 08117033669 ya. Pilihan lagunya lagu pop Indonesia. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Mana lah suaranya nih ya? Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Dia kadang-kadang berulah barang tuh ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Belum, masih belum mau. Baik, untuk Anda pendengar silakan di 08117033669 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Wang Rindu memori luar lagu sama Mayulis yang cantik itu.
0: Bang Zai yang ganteng itu.
1: Kebalikan ya.
0: Betul lah, tak ada kebalikan. Ha, Bang Zai, apa lagu?
1: Apa?
0: Apa lagu?
1: Lagunya Mayulis yang cantik itu aja yang milih.
0: Lagu
1: tapi
0: apa?
1: Cara cewek yang merdu sekali.
0: Oke lah.
1: Datu salam-salamnya sama Mayulis yang cantik itu.
0: Makasih lah.
1: Harus senyum ya.
0: Senyum.
1: Senyum beneran ya.
0: Bener.
1: Pelatarnya siapa Mayulis?
0: Mbak Pera yang ganteng. Salah, yang cantik itu.
1: Merah yang cantik itu harus senyum ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, senyum beneran ya.
0: Iya, yeah, dia senyum sedikit saja.
1: Udah tuh sama sama Purnamasari dan

0: Sama Lois di Kota Rana yang cantik itu, senyum Lois, senyum.
1: Senyum semua beneran, senyum. Ya.
0: Ah, yang dari Air Kole itu siapa namanya?
1: Darsati.
0: Ah, Kak Darsati yang cantik itu, senyum Kak Darsati ya, senyum. Sama Mak Ngage di Air Tawa yang cantik itu, senyum Mak Ngage, senyum, senyum. Senyum beneran ya.
1: Iya.
0: Yeah. Datuk sama Teteh Dina di Bogor yang cantik itu, senyum Teteh Dina di Bogor ya, senyum. Sama Bang Andi di Batam di... Di mana di Lampung yang ganteng itu? Ah, senyum juga ya Bang Andi. Udah tuh sama Diona di Kupang yang cantik itu. Senyum Diona, senyum. Udah tuh yang dengar tuh semuanya ya. Takut orang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zainuddin dari Batu Gajah ya. Baik, di belakang Bang Zainuddin kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Belum, kata Bang Zainuddin. Yang ganteng itu belum. Baiklah, untuk Anda pendengar, kita sudah ada kah? Oke, belum ya. Dan untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 21.43 menit waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapakah?
2: Halo, selamat malam kembali.
1: Dengan siapa nih?
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Nolak Lagu Mbak Asmaelis.
1: Iya, dengan siapakah?
2: Ini dengan Bang Ar.
1: Oh, Bang Ar. Oke, Bang Ar, apa kabarnya malam ini?
2: Lagunya apa ya?
1: Lagu apa?
2: Tadi kata Pak Zai minta Mbak Asmaelis saja lah yang milih lagu.
1: Oke, okay, baiklah.
2: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan semuanya yang bergabung di RRI Ranai mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan terlupa pula untuk Mbak Asmaelis sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya. Terima kasih Mbak Asmaelis.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ar ya, dari Limau Manis sudah bersama kita untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali.
1: Dengan siapa Ruang nih?
3: Rindu. Sama Mbak Ani.
1: Mbak Ani dari mana?
3: Sebintang.
1: Oh, di Sebintang. Oke, Mbak Ani, apa lagu malam nih?
3: Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak semua.
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Ani, apa lagu?
3: Lagunya tadi Nia apa tuh udah naik. Nike naik ya malam nih.
1: Boleh
3: kalau Nike boleh minta judulnya izin
1: judulnya izin.
3: Iya
1: dari izin. Siapa? Oh, dari Nike ya.
3: Titip salam buat semua, Bang Pitung, buat Bang Suhirman, buat saudara nih daerah ya semua. Buat Mak Suliha di Sebintang, tetangga Sebintang semua, Bang Ujang juga. Udah lama Bang Ujang enggak bergabung. Buat Bang Rafi Ahmad juga udah balik ya dia.
1: Oh. Ya. lah tiba di Andara.
3: balik Bim. Mau kami datang lagi nanti ke sini.
1: Jumpa kemarin ke? Sempat ketemu salaman tak?
3: Jumpa Bim, foto-foto berpeluk juga sama Bim.
1: Iya ke?
3: Itu warung di dalam wisatanya sekarang.
1: Oh, ya. Kami Punan Alu.
3: Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat

Mbak Ani dari Sebintang tadi ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Baiklah, untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Ruang Rindu. Nantinya silakan untuk kembali bersama kami di line telepon. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah ada.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Baik, berkat dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Saat ini sudah pukul 22.06 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar, kami masih tunggu di line telepon 08-1170-33669 untuk Anda yang akan bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang
2: membuat
3: rindu.
2: Memori lewat lagu. Dengan siapa nih?
3: Mana nih, Mbak?
2: Mana nih dari Sungai Hulu?
3: Ya.
2: Oke, mana nih apa lagu?
3: Lagu Jambatan Merah masuk, Mbak.
2: Oke, salam-salamnya.
3: Salam-salamnya untuk Zainuddin. Untuk Pak Harun Bukit Arai.
2: Iya. Yeah.
3: Untuk Bang Jai di Suwal, Daud Raya. Zubaidah Ranai Darat, Mbak Belian, Wanusu, Sarina di Batam, Sari di Banjarmasin, Mariona, Mbak Asri, Bang Ar juga, salam kenal sama Mbak juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Nani dari Sungai Ulu sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini ya. Baik, di belakang Mbak Nani kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
4: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa kah?
4: Dengan Asri di Sulawesi.
2: Oh, Asri di Sulawesi. Oke, Bang Asri.
4: Masih bisa lagu ya?
2: Masih. Lagu apa?
4: Ya, lagunya Ungu.
2: Judulnya?
4: Biarkan sendiri.
2: Biarkan?
4: Sendiri.
2: Biarkan sendiri.
4: Biar sendiri.
2: Biar sendiri.
4: Iya.
2: Oke.
4: Ya, saya kirim salam. Yang baru lewat ada Mbak Nani, ada Mbak Kindar, ada Ryan, Pak Bang Sainuddin, ada Tedin dari Bogor, Mbak Tena di Kupang, Lopi, si Budi Maidar, Bang Rio, ada Bang Iwan, Bang Putra, Meruna di Medan, Bang Andi di Batam, Mbak Sarina Kiu, ada Ryan, Pak Yudhistira, buat lagunya ada?
2: Ada.
4: Oh ya, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat buat semuanya sejak tanpa terkecuali.
2: Oke.
4: Terima kasih selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Asri di Sulawesi Selatan ya. Baik, untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Baiklah, untuk Anda pendengar, panduan waktu ya. Saat ini sudah pukul 22.10 waktu Indonesia Barat. Dan baik, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Berbagi Mori Lewat Lagu. Selamat malam kakak.
2: Malam kembali dengan siapa kak?
5: Kecil suara kakak ya.
2: Iya, dengan
5: Fatimah Tanyuban.
2: Dengan Fatimah.
5: Iya, kecil suara kakak.
2: Oh oke, okay, baik, langsung aja Fatimah, lagunya apa?
5: Lagunya Gelas-Gelas Kaca ya kak ya.
2: Gelas-Gelas Kaca.
5: Iya, karena enggak dengeran suara kecil sampai buat semuanya kayak itu.
2: Iya, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Fatima dari Tanjung Uban. Dan masih ada ke telepon yang tersambung, kita akan sapa dulu sebelum nantinya kita putarkan lagu ya. Oke, kalau belum ada kita langsung saja Mbak Pera, kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta.

0: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dalam program acara kita Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: kata maaf diucap. Walau dengan setulus jiwa, tetapi lara telah terlanjur tertoreh di dada. Pedihnya luka seperti paku yang ditancap di pagar. Walau telah dicabut, dipoles seperti apapun, tetapi bekasnya tetap ada. Maka agar luka tak pernah ada, janganlah berbuat dan berkata semena-mena.
1: Ipa, i tingzi, pagar.

Dikisahkan di sebuah kota kecil, tinggallah seorang saudagar yang masih muda usia. Si pemuda berwajah tampan dan hidup berlimpah harta. Sayangnya, sikapnya sangat sombong, tinggi hati, mau menang sendiri. Suka menyinggung perasaan orang lain, bahkan sering menindas orang kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari, si pemuda merasa tidak tenang dan menyimpan amarah di dalam hati. Saat menyadari orang-orang di sekitar dia mulai menguncilkan dan menjauhi dirinya. Kemudian, pemuda itu pun memutuskan untuk mendatangi seorang guru bijak guna meminta saran dan nasihatnya. Setiba di sana, setelah mendengar masalah si pemuda, sang guru pun berujar dengan bijak. Anak muda, setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti orang lain, tandailah dengan menancapkan satu paku di atas pagar depan rumahmu. Demikian seterusnya. Dan datanglah kembali kepadaku ketika pagar di rumahmu sudah berisi penuh dengan paku yang kamu tancap sendiri. Setelah mendapat nasihat, pulanglah si pemuda ke rumahnya dan melakukan seperti apa yang dipesankan guru bijak kepadanya. Setiap kali berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, dia tancapkan paku di pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar pun telah penuh oleh tancapan paku. Si pemuda merasa lelah dan tidak bahagia. Dia merasa tidak berdaya merubah keadaan ini. Maka datanglah kembali si pemuda ke guru bijak untuk meminta wejangan. Melihat pemuda itu datang kembali, sang guru berkata, "Anak muda, kedatanganmu kali ini tentu pagar rumahmu telah penuh dengan paku. Sekarang, berbuatlah yang sebaliknya, yaitu setiap kali kamu berbuat baik atau tidak jadi berbuat jahat kepada orang lain, maka cabut satu paku dari pagarmu. Bila nanti paku habis tercabut, datanglah kembali ke sini." Dengan patuh dijalaninya pesan sang guru. Hingga beberapa bulan kemudian, paku pun telah tercabut habis. Dan tanpa disadari, si pemuda telah berubah menjadi seorang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak. Datanglah kembali si pemuda menemui sang guru. Guru pun berkata, "Anak muda, sekarang engkau sudah menjadi orang yang berbeda, lebih sabar dan bijak. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil kerjamu menancap dan mencabut paku di pagar rumahmu?" Sang guru melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun semua paku sudah kamu cabut di pagar rumahmu, tetapi bekas lubang paku tetap masih ada. Dan dipoles sebagus apapun, tidak bisa mengembalikan pagar kembali seperti sedia kala." Pendengar yang berbahagia, sama seperti perbuatan yang telah kita lakukan, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian meminta maaf, kita selalu berharap orang lain mau memaafkan kita, dan kita anggap masalahnya pun selesai sampai di situ. Namun, kenyataannya tetap masih ada bekas lukanya. Alangkah sejuknya jika kita dapat hidup harmoni dengan manusia lain tanpa saling memusuhi dan menyakiti. Seperti pepatah bijak mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya 1000 teman kekurangan. Mari, cungwomen kaisi, joko hauren. Dimulai dari kita sendiri untuk menjadi manusia baik. Dan bisa
menjadi teman yang baik.

0: Pendengar yang berbahagia, badan yang sehat, pikiran yang bijak, dan waktu yang dipunyai adalah modal dan kekayaan sejati yang tidak ternilai harganya di diri setiap manusia. Karunia yang diberikan oleh Tuhan itu rasanya tidak layak ditukar dengan apapun dan seberapapun harganya.
1: Cen cen de cai fu, kekayaan sejati.

seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu? Dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya.

Pendengar yang budiman, kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. Seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James, manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya.

0: prestasi spektakuler di muka bumi ini lahir dari sebuah embrio, yaitu berani mimpi. Wujud nyata dari sebuah impian butuh realisasi dengan keberanian untuk mencoba dan berjuang hingga sukses. Mari kita dengar kisah mimpi seorang bocah yang mungkin juga impian kita semua.
1: Kan Imung Siang, berani mimpi.

Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, "Nanti, kalau dewasa, ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan vila-vila kecil untuk tempat peristirahatan. Banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah." Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan." "Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek. Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas." Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. "Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat," kuman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang kan imung siang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah

abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu Kan Yi Mengxiang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara, sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula, kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian. Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses.

0: Keterbukaan dan komunikasi adalah kebutuhan yang mendasar di kehidupan ini. Di cerita berikut, kita bisa belajar dan berkaca pada sebuah kesalahpahaman sekian lama yang menyedihkan, agar kisah yang sama tidak perlu terjadi di dalam rumah tangga kita.
1: Uhui, Pan Siji, 50 tahun

dikisahkan di sebuah hotel berbintang. Ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra, cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah. Sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah kumakan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata,

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas, saya Yulisa Hamzah dan juga rekan Haspera, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita lihat.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan, industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga bersama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait bidang perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita, sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
2: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 News Negara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan
2: bertempat di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Menurut Prasetyo, pemerintah menerima pengunduran diri Gubernur BI pada Minggu 26 Juli 2026. Pemerintah menyatakan menerima pengunduran diri tersebut disertai ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Perry Warjio yang telah menjalankan tugasnya memimpin Bank Indonesia selama kurang lebih 7 tahun.
1: Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut

0: pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
1: Pengunduran diri Gubernur BI Peri Warjio memicu sentimen negatif di pasar valuta asing. Nilai tukar rupiah terpantau semakin melemah. Berdasarkan data Bloomberg, sebelum jeda siang perdagangan hari ini, rupiah melemah 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.995 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3.

0: Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik. Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir. Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Catatan Peristiwa.
3: Tanggal 28 Juli adalah hari ditetapkannya Muhammad Husni Tamrin sebagai pahlawan nasional pada tahun 1960. Muhammad Husni Tamrin atau yang lebih dikenal dengan MH Tamrin adalah seorang tokoh Betawi yang berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal karena keberaniannya dalam menyuarakan hak-hak rakyat Indonesia di Parlemen Hindia Belanda atau Volksraad. Penghargaan kepada MH Tamrin tidak hanya sebatas gelar pahlawan nasional. Namanya juga diabadikan sebagai nama jalan protokol di Jakarta, yaitu Jalan MH Tamrin, dan beberapa tempat lain seperti halte Transjakarta, stasiun MRT, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, ia juga diabadikan dalam uang kertas pecahan Rp2.000.
2: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dennis Habil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Kami akan menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, yang mungkin Anda lewatkan pada edisi kali ini, Selasa 28 Juli 2026. Saya tidak sendirian, pastinya ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Wisnu Wardana dan juga Irfan. Kali ini kita akan menyajikan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti, kopi, komentar dan opini Pro 3, memberikan ruang bagi Anda untuk berkomentar, beropini sekaligus juga memberikan solusi ya atas permasalahan yang terjadi, di mana kali ini kita akan membahas tema terkait dengan tindakan main hakim sendiri semakin marak terjadi.

Mendengar, jika Anda mengikuti bagaimana perkembangan berita-berita di yang berseliweran ya di media sosial, pastinya ada beberapa kasus yang viral, yakni tentang banyaknya tindakan main hakim sendiri. Salah satu yang menjadi isu pilihan kami yang sudah dibahas juga tadi di program The Point terkait dengan seorang yang diduga mencuri ayam. Apakah betul mencuri ayam atau tidak? Nanti sama-sama kita dengarkan paparan dari narasumber. Namun yang kita soroti di sini bukan aksi pencuriannya, namun respons massa atas kehilangan ayam yang terjadi di sebuah daerah di Bali ya. Di mana terduga pencuri ayam ini dikeroyok massa hingga meninggal dunia. Sekalipun benar yang bersangkutan ini mencuri ayam.

0: sepertinya tidak pantas pengeroyokan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini tentunya tidak sesuai dengan hukum di negara kita, yang mana seharusnya beliau atau yang bersangkutan ini diamankan saja dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk mendapatkan proses hukum yang benar dan adil. Dan yang menjadi sorotan dari kasus ini, selain dari pencurian ayam dan juga tindakan menakim sendiri, di mana netizen juga merasa iba dengan tangisan anak dari terduga pencuri ini ya, di mana menangisi kepergian ayahnya yang pastinya si anak ini tidak tahu apa kesalahan yang dilakukan ayahnya gitu ya. Apakah benar mencuri atau tidak, tapi sekali lagi tindakan menhakim sendiri tidak dapat dibenarkan. Dan selain kasus di Bali, tentunya banyak juga kasus-kasus lain yang menjadi hukum rimba di masyarakat. Salah satunya yang terkini ada pengeroyokan juga yang dilakukan oleh warga di Jakarta, di Menteng Jakarta Pusat, di mana masyarakat ini datang kemudian mengeroyok, melakukan tindakan anarkis kepada salah satu kelompok orang di sekitar kawasan Menteng Jakarta Pusat hingga menyebabkan satu orang di antaranya meninggal dunia. Padahal penyebabnya ini sepele, yakni karena disinyalir salah satu dari kelompok tersebut ada yang membeli makanan gitu ya, nasi uduk, tapi tidak bayar dan kemudian ditegur, tidak terima, dan gerobaknya dirusak. Nah, atas dasar itu maka warga emosi dan gantian menyerang markas dari kelompok tersebut sehingga menyebabkan insiden yang kemarin terjadi, menyebabkan satu orang meninggal dunia. Selain itu juga yang viral nih pendengar, ada seorang satpam di Waduk Jatiluhur yang ditemukan tewas di danau dengan keadaan kedua tangan terborgol. Dan alasannya lagi-lagi remeh sekali, karena ada kelompok pemuda yang tidak terima ditegur saat melakukan aksi vandalisme atau coret-coret gitu ya, di fasilitas umum, di taman atau di tembok gitu ya. Ditegur, tidak terima, dan ya terjadilah aksi anarkisme, memborgol kedua tangannya dan diceburkan di danau atau waduk Jatiluhur. Ini tragis sekali. Lagi-lagi ini alasan sepele ya, belum lagi kita lihat di jalanan ada yang dituduh melakukan tabrak lari, kemudian dikejar-kejar, mobilnya dihancurin gitu ya. Itu juga sering terjadi, berseliweran di media sosial. Dan pendengar, pastinya ini tindakan menhakim sendiri yang tidak dibenarkan. Namun seperti apa tanggapan Anda? Kenapa ya masyarakat kita saat ini begitu gampang tersulut emosinya? Dan juga begitu gampang terprovokasi gitu. Ketika ada yang teriak, "Oh, ini maling, woi. Oh, ini habis tabrak lari, woi." gitu. Ikut-ikutan ngejar, ikut-ikutan merusak, padahal itu tindakan yang salah. Sekali lagi, meskipun si yang dituduh ini benar-benar melakukannya, misalnya benar-benar habis nabrak orang terus lari, tapi tidak begitu juga caranya. Kita harus laporkan ke aparat yang berwajib agar mendapatkan proses hukum yang benar dan adil gitu. Jangan sampai justru malah kita yang nanti terjerat gitu. Ini sudah banyak kasus di mana justru yang melakukan pengerusakan inilah yang dipenjara, sedangkan korban dan pelaku penabraknya justru malah damai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Justru malah yang mengeroyok yang akhirnya masuk penjara. Jangan sampai seperti itu. Dan pendengar, silahkan bagi Anda yang ingin berkomentar nanti di sesi interaktif, bisa di line telepon kami, bisa dicatat terlebih dahulu di 021 352 3172 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan pendengar, sebelum kita buka sesi interaktif, saya akan hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog terkait dengan sayembara tangkap begal, solusi efektif atau beresiko. Jadi ini terkait dengan tema kita, tindakan main hakim sendiri, di mana sayembara tangkap begal ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar masyarakat ini bisa mengaktifkan ronda malam dan juga mengantisipasi kejahatan, namun dengan cara yang benar, tidak sampai melukai, hanya sekedar diamankan, ditangkap dan diserahkan kepada aparat yang berwajib. Kita dengarkan dahulu paparan dari kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung, Profesor Nandang Sambas.
1: Sayembara tangkap begal, solusi efektif atau justru berisiko? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami, seorang kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Profesor Nandang Sambas. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Profesor Nandang Sambas. Prof. Nandang, selamat malam, Prof.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikut prihatin juga apa yang menjadi keresahan warga kota Bandung akhir-akhir ini akibat adanya kejahatan jalanan, termasuk diantaranya begal. Prof, kenapa sih kok begal ini terus muncul di satu wilayah tertentu ini, Prof?
2: Ya, pertama banyak faktor yang menyebabkan muncul atau meningkatnya, karena kalau begal sebetulnya sih dari sejak beberapa tahun yang lalu juga di Bandung khususnya banyak terjadi kejadian-kejadian pembegalan, penjamretan dan lain-lain, ya, perampokan dan lain-lain, khususnya yang terkait dengan pembegalan jalanan itu atau kejahatan jalanan sebetulnya sudah lama terjadi. Memang mungkin awal-awal bulan ini atau pada bulan ini semakin marak karena nampaknya kejadiannya masif di beberapa daerah-daerah tertentu. Kita lihat informasi yang kita temukan di hampir semua wilayah Bandung, ya, Bandung Selatan, Bandung Utara, Bandung Timur, dan beberapa wilayah itu ternyata juga terjadi. Dan ya, akibatnya apa? Meresahkan. Terjadinya meresahkan itu karena memang juga karena informasi juga masif disampaikan. Selain juga selain juga karena memang nampaknya kejadian-kejadian begal sekarang itu berani, dalam arti tambah brutal, karena bukan hanya di waktu-waktu sepi atau waktu-waktu malam hari. Umumnya kan dulu kalau begal itu kan tempat-tempat sepi, malam hari siang bolong pun sekarang kan ada. Ya, mungkin pertama karena memang kesempatannya semakin lebar, semakin luas. Karena sehingga dia semakin berani, kan begitu.
1: Kalau begitu, Prof, sebenarnya profil umum pelaku begal tuh seperti apa?
2: Sebetulnya tidak ada, nampaknya tidak, agak sukar juga mengidentifikasi tentang karakteristik. Tapi umumnya begini, kalau lihat di Bandung khususnya, begal di Bandung itu kan dilakukan oleh kelompok anak-anak yang usianya nampaknya masih di bawah 30 tahunan. Bahkan kebanyakan kita lihat anak-anak remaja atau mereka-mereka yang sebetulnya masa-masa yang sedang, ya, sangat potensi sebetulnya, ya, generasi muda itu sangat-sangat potensi kalau memang itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi justru ini, karena mungkin mereka itu tidak tersalurkan imajinasi, keinginan dan kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga nampaknya sekarang lebih banyak mereka berpikiran secara instan. Kebutuhan semakin meningkat, kebutuhan semakin meningkat, sementara peluang untuk memenuhi kebutuhannya tidak ada, akhirnya dia dengan menggunakan berbagai cara dan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menghasilkan sesuatu karena kebutuhan terus mendesak, gitu.
1: Ya, kita sudah ada lagi Bu Haryanti yang tadi terputus, ya. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat malam.
3: Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ada Prof. Nandang Sambas, kriminolog dan ahli hukum pidana dari UNISBA Bandung. Silakan.
3: Pak Profesor, ya, gimana itu, ya, takutnya sih sayembara itu takutnya terjadi perlawanan, ya. Gimana kalau masyarakat terus begalnya itu bawa-bawa senjata tajam atau apalah begitu ya, jadinya nanti jadi kriminal itu kalau pada berantem itu ya. Saling membela diri. Kalau mungkin kita mau kasih masukan ya, mungkin diaktifkan lagi tuh misalkan pengawasannya seperti ronda malam yang mungkin aktifnya di situ, terus pengawasan dari para petugas memang harus diperketat lagi, jangan melibatkan masyarakat boleh terlibat, tapi itu takutnya ya, kalau takutnya begalnya bawa senjata tajam terus mereka adakan perlawanan, nah akhirnya jadi kriminal itu, saling membunuh jadinya nantinya ya. Itu sih yang dikhawatirkan, yang pasti pengawasan aja sih mungkin ya dari pihak para petugas kalau dibantu sama masyarakat, jangan sampai takutnya nanti ada pelanggaran HAM itu ya kalau sudah terjadi kriminal. Itu aja sih, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Arianti. Pak Udin di Boyolali, kita tampung dulu dua ini Prof ya, nanti baru kita tanggapi. Pak Udin di Boyolali, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Udin, apa yang boleh disampaikan Pak? Ya.
4: Menurut saya itu adalah aparat keamanannya atau polisinya yang kurang gitu. Kurang untuk menindak gitu.
1: Keamanan,
4: seperti misalnya di sini contohnya ada orang balapan liar banyak gitu ya. Polisi hanya berjalan saja pakai mobil, tidak menindak gitu. Nah itu begal juga kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau nindak, langsung nindak tegas, tangkap gitu ya. Karena di Indonesia tuh jadi apa aja boleh, yang penting tidak boleh jadi apol, pembunuh atau pengedar atau pemakai narkoba gitu.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Udin. Itu dua hal dari pendapat pendengar kami ini Pak. Sekaligus mungkin Anda bisa menanggapi Prof. Dengan adanya sayembara yang dikeluarkan oleh KDM ini, efektivitasnya bagaimana? Atau ada hal lain yang dikhawatirkan? Karena itu nanti di tangan masyarakat loh ini. Gimana ini, Bro?
2: Ya, yang pertama ya kita sambut baik keinginan pemerintah dalam hal ini gubernur kita untuk dalam upaya mengantisipasi, jadi perhatian lah. Dari satu pihak memang kita perlu sambut baik atensi pemerintah. Tetapi ya saya sih sebagai orang hukum ya tentunya harus berpijak pada aturan, pada hukum. Kita itu kan negara hukum, maka segala sesuatu juga harus berpijak pada aturan hukum. Terlepas bahwa para begal itu adalah orang-orang yang melanggar hukum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mengantisipasi atau menangani persoalan-persoalan pelanggaran hukum itu jangan juga dengan dilakukan melanggar hukum kan gitu. Kalau saya sih tadi khawatir gitu, betul Ibu yang disampaikan tadi khawatir justru nanti dampak negatifnya. Jadi kalau pandangan saya optimalkan saja aparatur, instrumen hukum, lembaga-lembaga negara, APH dalam hal ini yang sudah ada untuk lebih optimal dan justru lebih memappingkan tentang persoalan-persoalan ini sehingga nanti jangan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat, khawatir masyarakat itu nanti malah berlebihan walaupun terukur atau hanya untuk menangkap dan lain-lain, tapi ya masyarakat susah kadang-kadang mengatur mengkondisikannya.
1: Tapi ketika ada sayembara nih Prof, ini kan artinya penegakan hukum itu seolah-olah nih Prof ya, ada di tangan masyarakat yang tidak memiliki kewenangan penegakan hukumnya di situ atau anda atas identitas sendiri. Ini saya pernah baca itu namanya vigilantisme ini, Prof. Nah,
2: iya itu kalau
1: risiko warga itu jadi lebih tingkat risiko warga lebih
2: sendiri.
1: Betul, lebih agresif. Bagaimana nih, Prof?
2: Betul, bisa menambah. Sudahlah dalam kondisi sekarang, kondisi sekarang itu sebetulnya masyarakat juga sudah melakukan upaya penanganan-penanganan yang berlebihan. Walaupun saya, ya cerita pribadi, saya juga sih gemes kalau mendengar ada ibu-ibu yang mau ke pasar di jamret, ada orang yang sedang naik motor tiba-tiba dari belakang, itu juga gemes. Tapi kan persoalan-persoalan dengan tadi, dengan dilawan secara brutal, walaupun tadi katanya apa terukur dan lain-lain, ya susah.
1: Batasannya kan nggak jelas di situ, iya.
2: Betul, apalagi diiming-iming dengan sayembara, khawatirnya malah dengan dorongan-dorongan sayembara, maka dengan berbagai macam cara dia lakukan, sehingga menjadi tidak terukur lagi, kan gitu. Terjadi apa? Ya tadi, antar Pak, seolah-olah kan perang tanding, preman gitu kan, jadi negaranya bukan negara hukum kalau begitu.
1: Bisa aja itu manipulasi atau disetting malah ya, demi uang 50 juta tadi di Prof ya.
2: Betul, dalam praktek kan dulu ketika rame sudah ada penculikan-penculikan anak, orang yang sakit saja ketika ke kelihatannya seperti mencurigakan mau menculik, malah sampai ramai dipukuli karena takut karena diduga sebagai penculikan misalnya, seperti itu.
1: Oke, kita
2: itu yang dikhawatirkan sebetulnya. Iya.
1: Prof, kita terima lagi pendengar Prof ya. Ada dua pendengar lagi, ada Bu Dinda di Bogor dan ada Pak Dalijan di Bantul. Bu Dinda dulu saya sapa. Bu Dinda, selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Bung Rudy.
1: Selamat malam, ada Profesor Nandang Sambas, kriminolog dan ahli hukum pidana UNISBA. Silakan.
5: Selamat malam, Prof.
2: Selamat malam, Bu Linda.
5: Sampurasun.
2: Kampes. Bogor, hujan. Hujan enggak di Bogor, Bu? Bandung dingin.
5: Enggak hujan tapi dingin, Prof. Di ini di Bogor.
2: Iya, gimana enggak? Enggak, silakan sempat.
5: Saya mbara dari yang di apa namanya yang dari Gubernur Jawa Barat ya, Prof. Ya. Betul. Agak-agak saya dari saya pribadi agak-agak kurang kurang setuju gitu, Prof. Karena takut-takut nanti masyarakat itu, karena feeling masyarakat biasa, masyarakat awam dengan feeling aparat itu kan beda ya, Prof ya. Kayak Bung Rudy ya. Nah, jadi ini orang biasa sama orang yang luar biasa lah meren begitu ya. Itu kan ketahuan gitu ya kalau aparat. Jadi lebih baik aparat aja yang siaga gitu di berbagai wilayah yang memang sering ada begal itu gitu kan, lebih siaga lagi lebih baik dari aparat, jangan melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat mah mungkin hanya membantu aja, mungkin kasih informasi meren begitu ya. Itu aja sih menurut saya, Profesor.
1: Ya, terima kasih Bu Dinda. Selamat malam. Iya, selamat malam Bu Dinda. Pak Dalijan di Bantul, selamat malam.
6: Halo, selamat malam Mas Rudi.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Anda gimana nih, Pak Dalijan?
6: Selamat malam Profesor.
1: Iya.
2: Selamat malam, Pak.
6: Ini dari Bantul, anginnya kencang banget.
2: Gimana? Ya,
6: kalau saya begini Mas, kalau masalah begal itu pasti membawa senjata tajam. Kalau misalnya masyarakat untuk melawan itu kayaknya kalau nggak punya ilmu ya itu kasihan, pasti bawa senjata tajam nanti repot. Itu ya saya pernah di Bandung Mas, waktu dulu ya Mas ya. Dia itu masih anak kecil, anak-anak. Itu dia itu nyolong dia itu membawa pedang. Dia, saya tahu, saya diancam waktu itu. Saya diamin gitu aja. Ya itu lebih baik itu aparat harus bertindak tegas.
1: Jadi aparat ini Pak Dalijan ya.
6: Kita aja Mas. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dinda, Pak Dalijan lebih mengedepankan ini permasalahan ya aparat saja yang turun untuk memberikan pengamanan di wilayah tertentu ini. Gimana menurut Anda nih, Prof?
2: Iya, aparat itu lembaga yang resmi ditunjuk oleh undang-undang, gitu, perintah undang-undang dalam melakukannya. Itu aparat saja yang sudah ada delegasi dari pemerintah, ya, itu dibatasi Pak ruang geraknya, Mas. Yaitu dalam rangka misalkan di hukum acara pidana. Ada yang namanya tindakan-tindakan tertentu, misalkan gitu kan ya. Tetapi juga dibatasi karena aparat pun yang tadi saya katakan punya legalitas, dikhawatirkan justru nanti main hakim sendiri atau melebihi kewenangannya, menyalahgunakan wewenang. Apalagi masyarakat gitu kan ya, khawatirnya yang tidak berarti masyarakat lebih tidak memahami tentang aturan, ya, tetapi juga khawatirnya malah tadi malah menjadi korban gitu kan ya, dengan tujuan hanya ingin mengantisipasi, menangani, tapi jangan-jangan juga malah diserang oleh rampoknya sendiri, malah jadi victim, jadi korban malah. Gitu kan ya. Itu juga persoalan lain.
1: Baik, Prof, dikatakan sebar ini memberikan efek jerah. Kalau dari perspektif kriminologi ini, Prof, dan hukum pidana kita, mana yang lebih efektif, sanksi atau hadiah, Prof?
2: Sebetulnya dua jalur istilahnya, atau sukses kembar dalam menangani itu penyakit masyarakat. Ini kan kejahatan itu kan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Kalau kita berpijak kepada teori kedokteran, kalau ingin mengobati suatu penyakit itu, cari dulu akar permasalahannya apa, diagnosa dulu, bukan akibatnya. gitu kan ya, bukan yang simptomnya gitu kan ya, tapi juga akar permasalahannya. Kalau simptomnya saja yang ditangani, akar permasalahan tidak disentuh, tidak akan selesai-selesai persoalan.
1: Oke.
2: Gitu, makanya jalurnya dengan upaya-upaya ketahui apa permasalahan yang sesungguhnya, maka nanti dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Itu kan mengantisipasi menanggulangi begitu.
1: Artinya di situ pun juga bukan masyarakat sipil berarti Prof ya.
2: Bukan, masyarakat sipil itu betul tadi kata Ibu Lida atau siapa, itu hanya supporting sebetulnya. Supporting. Karena yang diberikan kewenangan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, aparat penegak hukum.
1: Iya. Apalagi ada kata serahkan hidup-hidup ini, bisa-bisa tafsirannya berbeda ini Prof, kan?
2: Berbeda. Masyarakat itu sekarang sebetulnya bisa dua kemungkinan. Kenapa dia melakukan lebih kejam atau tindakan-tindakan itu sebetulnya bisa juga karena dia sebetulnya ada sesuatu yang di kepalanya itu gemes gitu kan ya. Gemes itu bukan hanya kepada si penjahat si jamret itu. Jangan-jangan fenomena sekarang dengan melihat perilaku-perilaku yang lainnya yang sebetulnya tidak tersentuh oleh hukum, ketika ada orang yang menjadi ini, dia malah disalurkan tuh kekesalannya. Jangan-jangan juga seperti itu.
1: Oke. Dan apa dampak sosial dari hadiah yang besar seperti ini, Prof?
2: Kalau begitu. Ya tadi khawatirnya malah menjadi antar masyarakat jadi konflik antar masyarakat. Gitu ya. Konflik antar masyarakat di mana masyarakat di satu pihak memang ingin membalas dendam, apalagi kalau sudah jadi korban misalkan gitu kan ya. Di pihak lain juga kita sebagai negara hukum menjadi malah tidak jelas nih penanganannya. Terhadap mereka-mereka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, kecuali kalau ya jangankan yang diduga, yang ini juga sama, tetap harus dilindungi dulu ketika tertangkap tangan, ketika sedang membegal juga dengan upaya-upaya, apalagi orang-orang yang perlindungan HAM misalkan gitu, yang perspektif HAM. Nah, tapi intinya gini lah, kita sebagai negara hukum tentunya juga harus ini, walaupun tadi dikatakan harus terukur gitu kan ya, harus dengan cara-cara yang baik, tapi tadi masyarakat kalau sudah ini, kalau dalam teori sosiologi yang namanya kalau sudah kerumunan itu sudah diatur, crowd namanya ya. Sudah diatur tuh biasanya kan. Nah, itu susah mengantisipasinya.
1: Baik. Gitu. Kita sapa lagi pendengar ini Prof Nandang ya, ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam.
7: Selamat malam Bung Rudy Jen, selamat malam Bapak Profesor.
1: Iya, silakan Pak Arman.
7: Selamat malam, Pak. Iya, ini harus hati-hati ini kayaknya nih. Statement-nya enggak boleh kayak gitu sebenarnya itu. Bung Jen, Pak Profesor, sama aja dengan melemahkan aparat penegak hukum itu. Jadi kalau masyarakat dilibatkan bahaya, karena apa? Bisa jadi tertuduh nanti. Misalkan meninggal orangnya, nanti di penjara tuh, diperkarakan nanti. Kasihan masyarakat. Di sini aja ada wakar jaga malam itu. Dia maling, kemudian dia pergokin, sekalinya dia dihajar oleh maling, dia bela diri, malingnya mati, di penjara itu wakarnya. Ya main-main itu, jadi membela diri dan itu bahaya sekali. Karena aparat sekarang juga aku perhatikan itu tidak dipersenjatai itu. Makanya senam jantung juga menghadapi begal yang pakai sajam, apalagi ilmu debusnya Jawa Barat ini luar biasa ini. Nah itu, jadi saya berharap intelijen-intelijennya kan ada itu, baik dari TNI, dari Polri, ada di masyarakat. Informan-informan RT itu kan informan itu, Hansip itu kan informan juga itu. Sebenarnya itu sudah ketahuan kok siapa-siapa orang-orangnya itu. Cuma ya itu tadi, takut itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof, mungkin bisa memberikan tanggapan apa yang disampaikan Pak Arman.
2: Jadi di dalam hukum pidana itu ada pasal, ada ketentuan yang bisa membela diri namanya ya, membela diri dalam keadaan terpaksa. Itu pun diatur, harus ada dua syarat. Pertama, keadaan terpaksa mendesak untuk melindungi diri, harta atau nyawa termasuk orang lain. Yang kedua, kalau melakukan tindakan harus proporsional. Proporsionalnya itu jangan sampai keuntungan yang diperoleh melebihi dari risiko yang akan muncul. Nah itu, karena kalau lebih tadi risikonya bisa kena sanksi. Tetap saja tidak menghapuskan pidana, tidak menghapuskan kesalahan ketika melakukan tindakan-tindakan dengan alasan bela diri lalu berlebih gitu kan. Misalnya hanya orang mau menyerang secara fisik saja, tidak ada senjata misalkan, tapi dilakukan dengan tindakan-tindakan berlebihan, itu juga sebetulnya melanggar hukum, walaupun sih ringan hukumannya, tidak sebanding dengan ada niat untuk melukai atau menghabiskan nyawa misalkan gitu. Okay. Tapi memang itu menjadi persoalan. Tapi yang lebih khawatir lagi tadi, memang sih tadi yang namanya penyakit ada konflik antar mahawarta negara. Kalau saya tadi lebih menekankan ya, jadi optimalkan semua instrumen aparatur penegak hukum yang ada, polisian sampai satpam, bahkan kalau di Bandung sekarang juga di lingkungan kami misalnya ada juga yang namanya ronda, misalkannya sudah mulai lagi bergilir ronda, kemudian juga tadi mungkin bisa supportingnya yang lain tadi, Babinsa lah, yang lainnya. Kita di Jawa Barat itu kan punya kepolisian dari mulai Polda Jabar misalkannya, kepolisian daerah Jawa Barat itu kan pelingnya, jaringannya sampai ke polsek-polsek. Nah itu optimalkan saja dengan melibatkan tadi bagaimana dengan tokoh-tokoh masyarakat, RT RW menjaga masing-masing lingkungannya, dengan cara-cara diberikan pemahaman bagaimana cara upaya kalau misalkan ada dugaan-dugaan tentang kekhawatiran terjadi sesuatu peristiwa. Nah itu bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana hubungan komunikasi memberikan informasi kepada petugas, jangan sampai nanti malah tadi karena tadi khawatir, apalagi di sayembara ada ingin dapat hadiah dengan cara tadi.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung, Profesor Nandang Sambas. Dan terkait dengan sayembara begal ya, ini terkait dengan tema kita juga, tindakan main hakim sendiri semakin marak terjadi. Tadi dikhawatirkan juga oleh Profesor terkait dengan sayembara tadi bisa memicu masyarakat untuk nantinya tindakan main hakim sendiri terjadi. Namun tentunya maksud dari Pemprov Jawa Barat maupun Gubernur Dedi Mulyadi bukan seperti itu. Justru ini diniatkan akan semakin menyemarakan kegiatan ronda malam ya, untuk antisipasi kejadian-kejadian seperti begal, pencurian dan sebagainya. Dan juga ada syaratnya untuk mendapatkan uang dari sayembara ini, si pelaku yang dianggap pelaku nanti harus diserahkan dalam keadaan hidup-hidup dan juga tidak ada luka, artinya jangan sampai dipersekusi atau dieksekusi lebih dulu ya. Nah, ini jadi syarat mutlak tentu saja. Namun tetap ini sulit karena Profesor Nandang menilai ketika masyarakat sudah berkumpul, sudah terjadi crowded, ada orang yang dianggap melakukan kejahatan, pastinya tindakan masyarakat sulit terkontrol. Bisa jadi mereka nanti ya lepas kendali.

0: Handphonenya Pak, mulutnya ya.
1: Sekarang.
0: Ya, silakan lanjutkan Pak.
1: Pernah kejadian di Makassar yang saya alami, itu ada seorang ibu-ibu dijambret HP-nya bang ya.
0: Iya, ibu-ibu dijambret HP-nya terus?
1: Iya, dia sementara main HP, menelpon di pinggir jalan, sambil jalan dan menelpon dijambret HP-nya sama laki-laki dua orang. Ini anak laki-laki nih, saya masih muda. Dia sudah diambil, dia lari ke arah saya bang. Kemudian si ibu juga berteriak-teriak, apa itu dijamret, apa itu di orang.
0: Sebentar Pak Wibi, ini lebih masih kecil nih suaranya, dekatkan lagi Pak.
2: Ya,
0: silakan lanjutkan. Jadi berlari ke arah bapak, kemudian si korbannya teriak-teriak lalu.
2: Ya begini. Saya tidak bereaksi bang.
0: Ya.
2: Soalnya kalau sebenarnya saya bisa, saya tendang itu orang naik motor, anak-anak naik motor itu bisa. Saya lepas batu kepalanya bisa. Tapi risikonya kalau anak itu, kalau laki-laki itu jatuh, karena saya lihat masih anak muda ini. Dan kepalanya jatuh kena aspal, bocor kan saya jadi, jadi
0: susah. Iya, iya, iya.
2: Saya tidak mau membantu ibu, karena ibu dia yang salah. Kenapa kamu nelpon di pinggir jalan? Sambil jalan, menelpon juga. Saya kasih nasihat ibu lain kali kalau mau nelpon, jangan. Di rumah tuh cari tempat yang aman dari nelpon.
0: Itu kondisinya memang sepi ya, cuma ada bapak di situ ya, di jalan itu ya?
2: Iya,
0: di jalan sepi.
2: Jadi kalau saya tendang itu anak-anak, kalau saya lembar itu yang pemotor itu jatuh, kepalanya pecah, kan saya susah. Pasti ditangkap nanti. Alasannya ya nanti polisi macam-macam deh. Jadi saya tidak mau bereaksi, saya membantu. Cuma saya kasih nasihat saja di ibu, supaya kalau nelpon jangan di jalan sambil menelpon. Karena mengandung perhatian sebenarnya, mengundang ini penjahat ya, yang tadi tidak mau menelpon jadi. Kalau seharusnya tidak mau jamper, jadi jamper karena melihat ibu menelpon. Begitu saya kasih tahu.
0: Yeah.
2: Saya tidak mau menolong, bukan menolong. Saya celaka nanti kalau itu jahat. Itu saya bisa tendang ke motor itu kalau saya mau. Atau saya lempar membantu kepalanya. Tapi saya tidak mau. Risikonya kan saya nanti di belakang saya ditangkap. Saya dituduh apalah sama polisi. Apalagi kalau sampai mati itu anak-anak bagaimana. Itu anak muda itu. Si anak muda itu. Dua orang. Mungkin umur sekitar 17-18. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Bibi. Terima kasih atas ceritanya. Jadi ada kekhawatiran ya ketika kita menolong orang, apalagi kita sendirian, jamretnya berdua bawa motor. Ya. Tapi ya ibu-ibu tadi menelpon mungkin ada keperluan penting, tiba-tiba ada miss call dari suaminya. Ya nggak salah juga untuk kemudian mengangkat telepon kan. Yang salah tetap malingnya ya Pak. Cuma memang untuk antisipasi mungkin ya bisa melipir ke tempat yang ramai gitu ya. Apalagi di tempat sepi yang memang rawan ya, itu memang harus waspada tingkat tinggi ya pendengar semua. Kita lanjut ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat pagi Ibu Ria.
3: Selamat dini hari, menjelang pagi. Semangatnya Kopi Pro 3
0: dini. Semangat selalu Ibu Ria.
3: Hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, sebentar lagi akhir bulan.
0: Iya.
3: Ini Bang Handani Sabil.
0: Betul.
3: Pengacaranya Wisnu Irfan belum libur dia Bang Wisnu. Sabar ya liburnya ya. Aduh nanti ketiduran kayak kemarin kebablasan. Aduh itu nanti. Semuanya nih tindakan main hakim sendiri semakin marak terjadi.
0: Iya.
3: Biasa ini ya kalau komentarnya saya. Ini ada dampaknya ya, dampak-dampak hukum nih Bang Sabil.
0: Iya.
3: Apa itu melanggar asas praduga tak bersalah, ya kan setiap orang itu yang diduga melakukan kejahatan tetap berhak atas proses peradilan yang adil sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Benar enggak?
0: Ya betul. Kan?
3: Terus jeratnya pidana tegas. Ya apa itu? Ya pelakunya pengeroyokan dan penganiayaan dalam aksi main hakim sendiri dapat dijerat dengan pasal berapa ya Bang? Oh, pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama di muka umum, atau pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan. Begitu ya, kalau nggak salah sih tadi aku sedikit baca gitu loh Bang Sabil.
0: Yeah.
3: Nah, ini ada risikonya, sasarannya Bang Sabil. Nah, ya kan? Tindakan anarkis, tindakan anarkis.

0: tragis oleh masyarakat berujung pada kematian orang yang belum tentu bersalah, yang justru mengubah warga penindak jadi pelaku kejahatan baru, begitu Bang Sabil. Jadi ini akar permasalahannya sosial Bang Sabil. Nah, seperti krisisnya kepercayaan, lemahnya efektivitas aparat penegak hukum membuat sebagian masyarakat memilih jalan pintas atau dengan bahasa lainnya vigilantisme. Tekanan hidup, apa itu tekanan hidup? Ya, kesulitan ekonomi dan frustasi sosial membuat kontrol diri masyarakat menjadi sangat rendah. Terus provokasi massa, ya minimnya toko penegak lokal, minimnya koko penengah lokal dan pengaruh kerumunan membuat tindakan destruktif cepat menyebar, begitu kan?
1: Iya.
0: Nah, itulah. Pokoknya tindakan main hakim sendiri ini Bang Sabi di tengah masyarakat adalah perbuatan melanggar hukum, ya kan?
1: Yeah.
0: Mencederai rasa kemanusiaan dan menunjukkan krisis kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Pelaku ini sering dipicu oleh tekanan ekonomi, benar nggak? Emosi sesaat serta rendahnya kesadaran hukum. Itu
1: baik.
0: Saja komentar komentarnya opininya Kopi Pro 3 dini hari. Bang Sabi, selamat bertugas, salam sehat, salam tangguh.
1: Sehat selalu Ibu Ria, terima kasih sudah berkomentar di Kopi Pro 3. Kita lanjut ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari Mas
1: Sabil, saya, iya.
2: Astagfirullahaladzim, mau bilang Mas Sabil sampai ya Allah. Yang sama semuanya itu, Ibu Ria itu suaranya masih bagus-bagus saja.
1: Ya. Silakan Pak Doni.
2: Sehat, Bang Sabil.
1: Alhamdulillah, ya. Pak Doni sehat selalu juga ya. Ya.
2: Oke, saya sehat terlepas lagi semangat kayak gini. Kebetulan ini tadi saya melek, belum tidur sama sekali.
1: Iya, pas cocok kita. Silakan Pak Doni.
2: Ini kalau menurut saya tuh kayaknya main hakim sendiri itu sebenarnya dilarang. Akan tetapi gini loh Mas Yo, kemarin itu di tempat saya itu ada salah satu pencuri buah naga itu tertangkap.
1: Mangga ya.
2: Iya,
1: metik dari pohon ini, curinya di pohon.
2: Buah naga.
1: Oh, buah naga.
2: Ya. Harganya memang pas lagi melambung naik. Sedangkan kalau pas lagi melambung naik aja, kita nyuri 3 peti itu aja sudah dapat uang. Mungkin memang anaknya itu dia 3, anaknya semuanya di pesantren, jadi dia benar-benar membutuhkan biaya. Sedangkan dia memang benar orang yang kurang mampu seperti itulah. Terus, ya namanya orang Mas, yang namanya masyarakat, itu tetap main hakim sendiri itu pasti diarak sampai ke desa, pasti dipukuli. Apalagi,
1: iya.
2: Apalagi yang paling histeris, paling greget itu anak-anak yang seusia Mas Sabil itu yang masih greget-gregetnya seperti itu. Jadi itu di lesa itu nggak bisa. Alah yuk, ini. Yang nyuri nagasnya, entah itu kehilangan, entah enggak, dia ikut urun mukul. Itu yang saya herankan. Saya sendiri, ya Allah, sudah diarak itu loh, malunya sudah.
1: Iya.
2: Nah kok masih dipukulin kayak gitu, sebagai Allah. Apakah, gimana ya, apakah itu akan merata di seluruh Indonesia, atau kayaknya di Indonesia ada, atau di seluruh dunia itu fenomenanya seperti itu kalau ada maling tertangkap seperti itu loh. Memang dia itu benar-benar kata di kuliah tadi karena tekanan ekonomi sebenarnya.
1: Tekanan ekonomi membuat emosi tidak stabil, iya. Dan mudah tersulut ya, terprovokasi ya Pak Doni ya.
2: Memang kata orang itu rezeki itu kata orang Jawa itu seribu jalannya. Tapi kalau dia nggak tahu jalan, jalannya itu selalu bengkok, selalu buntu. Ya akhirnya ya kilap seperti itu tadi yang terjadi Mas Sabil.
1: Okay.
2: Jadi ya gimana ya? Bagaimana kayak pemerintah aparatur tempat atau aparatur negara itu benar-benar menekan sampai terjadi. Makanya polisi itu kalau datang, kalau kayak aparat setempat itu kalau datang jangan terlambat. Okay. Sekali ada kejadian itu langsung datang. Jadi untuk masyarakat yang main hakim sendiri itu bisa minum.
1: Oke, okay. Baik Pak Doni. Terima kasih atas sharingnya. Sehat selalu Pak Doni.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, memang faktor utamanya faktor ekonomi. Kita lanjut dulu ke Sibolga ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Matauli, singkat saja Pak.
3: Ya. Ya. Pastinya kenapa marak terjadi? Ya karena masyarakat sudah nggak percaya lagi dengan penegakan hukum yang berkeadilan ya. Ada jaksa yang sekarang berkasus itu Febri Adrianta itu ya.
1: Iya.
3: Malah dia apa namanya nggak menjadi hakim yang adil untuk dirinya sendiri dan orang lain kan. Negara. Ya bagaimana sekelas hakim aja bisa terkoruptor sementara yang begal ayam, begal sepeda motor bebas berkeliaran kan begitu. Itu kan malu apa namanya begal kelas receh ya kan diamuk masal. Sekalian aja diamuk masal itu seharusnya
1: koruptor
3: kita musabil iya dong. Karena memang kan mereka menyebabkan kerugian negara 280 juta APBN kan orang Indonesia. Ya sementara ini ya dirugikannya hanya satu orang dan masyarakat geram gitu ya kan.
1: Iya.
3: Jadi karena memang pos peradilan itu apalah yang berbeda. Yang kedua, memang Komnas HAM dan DPR kita kemana, Bung Sabil? Yang kemarin lebih apa kemarin mengapakan KUHP yang baru itu kan? Seolah-olah memanusiawikan para penjahat kan? Jadi apa yang mau kita katakan? Kalau Komnas HAM teriak cerita bagus kita kasih aja mereka jadwal piket jaga malam dulu, Bung Sabil ya. Komisi 1 hari Senin, ya kan? Komisi 2 DPR, iya dong. Karena kan salah satu fungsi mereka kan mengawasi, sekalian mengawasi begal uang negara sama begal masyarakat. Mereka kan dibayar pajak, pakai pajak barang. Jangan tidur dong, DPR kita gitu maksudnya. Dia tahu rasa dulu bagaimana kesusahan rakyat ini, dia akan rumput, mengsabil. Jadi kalau kita katakan memang masyarakat sekarang udah nggak percaya lagi penegak hukum, terpancing emosinya wajar lah. Karena sekarang pun apa namanya tekanan PHK ya kan harga-harga naik tiba-tiba ada yang nyelonong gitu ya. Apa ini begal dan sebagainya ini.
1: Baik, Pak Matauli.
3: Kemarin itu saya pikir itu jebakan Batman lah ya. Bisa jadi ya. Karena masyarakat ini kan asal dibawa hidup-hidup dapat 5 juta, 10 juta. Iya, tetapi tata cara membegal itu kan ada yang selamat kan ya harus kita luka-luka dulu kalau enggak kita yang tewas atau misalnya apa ya dia kan gitu.
1: Baik, Pak Matauli.
3: Maksudnya ini polemik lah jadinya. Mungkin kayaknya belum ada solusi berputar-putar di lingkaran itulah, lingkaran kebingungan gitulah.
1: Baik, terima kasih Pak Matauli atas sharingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ke Pontianak ada Pak Herman. Selamat dini hari Pak Herman.
4: Selamat dini hari. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat Pak Herman. Bahagia selalu.
4: Bahagia selalu.
1: Iya. Silakan langsung ke pendapatnya kalau terkait tindakan main hakim sendiri. Ya.
4: Kalau saya berprinsip kan warga negara Indonesia belum jadi negara ini waktu masih negara kerajaan. Sudah dikenal dunia sebagai bangsa yang paling bagus ahlaknya, yang paling mantap ahlaknya. Budi bahasanya luar biasa. Dari zaman Majapahit sudah terkenal begitu. Tapi karena impitan ekonomi, mungkin juga karena impitan ekonomi atau juga mungkin karena geram, saking geram tidak percaya lagi dengan tindakan hukum, apa yang melihat hukum. Mungkin seperti itu. Tapi walaupun bagaimana, kita kan bangsa yang memiliki budaya yang tinggi. Walaupun apapun alasannya bagaimanapun, main hakim sendiri itu, tidak dibenarkan. Karena kita kan, kalau aparat keamanan ataupun pemerintah yang bertindak kan, mereka sudah terukur, mereka sudah, apa istilahnya, diberi pendidikan lah gitu kan. Kalau kita kan tidak dapat pendidikan, jadi menurut saya, bagaimanapun main hakim sendiri itu tidak dibenarkan. Jadi untuk kedepannya, utamakanlah akhlak, sabar. Kalau masih ada aparat, kita biarkan saja aparat. Tapi kita jangan main hakim sendiri.
1: Baik. Nah,
4: itu juga akan bisa mencoreng bahasa kita yang terkenal sebagai memiliki budi luhur yang luar biasa.
1: Iya.
4: Nah, itu aja dari saya, terima kasih.
1: Terima kasih kembali Pak Herman. Memang faktor ekonomi dan juga tingkat literasi dan kesadaran masyarakat akan tindakan hukum yang benar dan bijak ya. Juga tentunya juga kontrol emosi, pengendalian diri. Nah, ini selain kita membenahi juga bagaimana tingkat ekonomi masyarakat, dan juga kita harus tingkatkan lagi edukasi dan juga pendidikan terkait hal-hal seperti ini kepada mereka, agar tidak terjadi main hakim sendiri yang jelas akan merugikan pihak lain. Dan juga banyak juga yang rugi justru yang main hakim sendiri tersebut, seperti misalnya pada kasus mengejar kendaraan yang tabrak lari. Korban dan juga penabraknya sudah berdamai, tapi proses hukum masih berlanjut justru kepada mereka yang merusak mobil terduga pelaku. Kita akan lanjutkan di sesi kedua nanti pendengar, namun terlebih dahulu kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Bengkulu. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa operasi tangkap tangan di Kabupaten Rejang Lebong membuka pengembangan penyidikan dugaan korupsi yang berlangsung di pemerintah Kota Bengkulu. Pengembangan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti baru dari perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lebong. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk pihak swasta dalam kasus ini yaitu berasal dari sektor alat kesehatan dan juga pengelolaan limbah yang diduga melakukan praktik serupa di lingkungan Pemkop Bengkulu sehingga penyidik memperluas penyidikan.
1: Di mana dalam pengembangan penyidikan perkara ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan pihak sebagai tersangka. Perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini menjadi pembuka, menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melihat lebih luas lagi, lebih dalam lagi terkait adanya dugaan tindak-tindak pidana korupsi lainnya yang tentunya tidak terbatas di wilayah saat dilakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa penyidik tak segan akan mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.
3: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
2: Dalam pengembangan perkara, penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Bengkulu. Penggeledahan meliputi kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan juga pengolahan limbah, serta rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, di mana dari hasil penggeledahan, KPK menyita dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai lebih dari 4 miliar di rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu. Budi menegaskan hingga kini memang KPK belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara. Pengembangan perkara yang berawal dari OTT merupakan pola penanganan yang kerap dilakukan KPK untuk mengusut pihak lain yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
4: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
5: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
4: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
5: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
6: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BP POM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
5: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah, kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, rasa geram terhadap pelaku tindak kriminal memang wajar dirasakan masyarakat. Namun, kemarahan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hukum. Baru-baru ini, publik kembali dikejutkan oleh peristiwa dugaan pencurian ayam di Desa Sida Tapa, Kabupaten Buleleng, Bali, yang berujung pada aksi main hakim sendiri. Terduga pelaku menjadi sasaran amuk massa sebelum sempat menjalani proses hukum. Peristiwa ini menuai keprihatinan luas. Di satu sisi, masyarakat menginginkan keamanan, lingkungan, dan berharap pelaku kejahatan mendapat hukuman yang setimpal. Namun di sisi lain, ada keluarga anak yang ikut menanggung dampaknya. Bagaimana menyikapi nasib anak-anak yang berada di lingkaran kasus seperti yang terjadi di Buleleng, Bali? Tudupin kita pada malam hari ini membahas terkait dengan kasus pencurian ayam di Buleleng, Bali jadi sorotan publik. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan advokat atau pemerhati hukum Pak Slamet Yuwono. Pak Slamet, selamat malam.
5: Selamat malam. Mas Lukman, selamat malam para pemirsa pendengar RRI di seluruh Indonesia.
4: Iya, kabar sehat ya, Pak Slamet ya.
5: Alhamdulillah sehat, Bang.
4: Tapi kabar hukum kita bagaimana, Pak Slamet? Ini bukan kali pertama ya kasus main hakim sendiri hingga berujung tewasnya si pelaku atau terduga pelaku ini, Pak Slamet.
5: Iya, jadi kalau kita lihat memang banyak sekali terjadi istilahnya main hakim sendiri ya, atau istilahnya eigenrechting ya. Eigenrechting ini dilakukan masyarakat ya, salah satu apa alasannya itu adalah kepercayaan masyarakat yang turun, Bang. Mohon maaf terhadap penegakan hukum di negeri ini begitu ya. Dimana kalau kita lihat dari akhir-akhir ini banyak penanganan perkara segala macam, termasuk apa penegak hukum yang terjerat dengan perkara yang perkaranya besar sekali sampai triliunan dan segala macam ya, tapi justru masyarakat apa perkara-perkara masyarakat kecil itu diabaikan gitu kan, justru masyarakat semakin tajam sepertinya si apa pedang keadilan ini untuk menusuk rakyat kecil. Nah itulah di situ akan terjadi kurangnya kepercayaan masyarakat itu kepada hukum, terhadap penegakan hukum ya, sampai dengan di pengadilan begitu. Makanya itu terhadap perkara ini ya kita harus melihatnya secara bijak. Jadi ini bukan hanya kita menyalahkannya melakukan pengeroyokan saja. Pengeroyokan salah, tetap salah. Pencuri juga tetap salah. Ingat, jangan sampai karena perkara ini akhirnya pencuri jadi wah ada alasan pembenar ini untuk mencuri. Tidak. Tapi semua pihak introspeksi, termasuk penegak hukum, ya, termasuk pemerintah daerah, ya, itu harus bertanggung jawab gitu loh terhadap masyarakat, terhadap rakyatnya. Apabila kita lihat dari perkara di Bali ini, kita lihat apa kehidupannya sangat miris begitu kan, masyarakat khususnya ini ya, korban apa ini ya, yang di anak-anak yang ditinggalkan ini loh, ya kan, itu masih kecil-kecil dan ternyata memang kondisi ekonominya mohon maaf apa sangat rentan sekali. Nah ini kan sebenarnya pemerintah daerah harus turun ke sana ya, turun apa lihat itu apa masyarakat ya, segala macam kasih apa misalkan terkait dengan sekolah ya ditinjau dong, ya kan, itu kan sempat kalau nggak salah sempat apa nyari uang 2,7 juta atau berapa itu
4: ya, untuk SPP ya
5: sekolah ya. Ya kan itu bisa sebenarnya minta keringanan atau memberikan keringanan, maka sekolahan memberikan keringanan, dan itu mudah sebenarnya kalau istilahnya apa aware ya dari pemerintah begitu. Jadi ini apa istilahnya semua pihak harus melakukan introspeksi dan jangan sampai salah dalam mengambil ini ya konklusi misalkan gitu kan. Nah oh ini apa karena mencuri kemudian karena anaknya masih kecil segala macam, kita apa istilahnya kita patut untuk ini ya katakanlah pedulilah begitu. Nah, sebenarnya kita patut peduli itu adalah anak-anak dan keluarganya. Yeah. Anak yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan, itu yang kasihan sebenarnya. Makanya ketika kita sebagai kepala rumah tangga ya, baik bapak maupun ibu ya, sebagai orang tua, itu harus berpikir 2-3 kali lipat sebelum melakukan tindakan yang katakanlah bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum ya, seperti kayak gini ini, melakukan pencurian walaupun dalam kondisi terpaksa. Memang dilematis Bang, memang dilematis, tetapi ingat ini efeknya luar biasa karena kepercayaan masyarakat apa yang turun terhadap apa penegakan hukum ini harus hati-hati gitu loh kita. Apalagi di para apa ya pencuri ini mengambil yang bukan haknya. Ini masih ayam, belum sepeda motor dan segala macam gitu. Yeah. Apalagi kalau kita lihat ya saat ini di apa pihak Polres sendiri, Polres di sana ini sudah melakukan penyidikan dan apa istilahnya memproses dua perkara Bang. Jadi perkara pencuriannya dan perkara pengeroyokannya begitu. Nah ini ya ini mau nggak mau seimbang harus diambil. Nah nanti tinggal yang pencurian ini ketika naik penyidikan karena tersangkanya meninggal dunia, maka
4: gugur, itu ya?
5: Akan digugur kan oleh kepolisian begitu Abang.
4: Jadi mekanismenya tetap harus disidik dulu ya, walaupun nanti ujung-ujungnya gugur gitu ya Pak Slamet ya.
5: Betul. Betul Bang Lukman. Jadi prosesnya memang harus melalui proses penyidikan dulu, ya kan? Kemudian nanti apa akan dilakukan penghentian perkara karena apa tersangkanya gugur. Tapi perkara itu ada karena di situ kan ada korban juga ya. Ada korban juga dan ternyata ini berdasarkan berita loh ya. Bukan karena apa berdasarkan saya. Tapi berdasarkan berita itu sampaikan bahwa beliau mengambil 2 ekor ayam dan membawa senjata tajam begitu.
4: Okay.
5: Nah, ini iya. Nah, ini pun sebenarnya katakanlah kalau tidak terjadi pengeroyokan ya, itu bisa saja si pemilik ayamnya ya itu melakukan pembelaan terpaksa. Itu bisa jadi, makanya ini sebenarnya resiko-resiko yang harus apa kita ingat ketika kita melakukan tindakan katakanlah yang bertentangan dengan hukum. Itu resikonya, kita tidak karena kita tidak dikeroyok, tapi bisa juga yang kita ambil ayamnya dia melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ya sehingga dia walaupun melakukan misalkan pembunuhan tapi tidak dipidana karena ya itu tadi pembelaan terpaksa melawan batas yang diatur dalam KUHP yang lama maupun yang baru begitu. Oleh karena itu ya ini semua PR ini buat negara kita, buat penegak hukum, buat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan DPR RI juga, asal tidak ya semuanya lah semua pihak kita harus melihat ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat juga, pendidikan anak-anak kita ya, jangan sampai katakanlah perkara kayak gini ini terulang lagi begitu loh.
4: Baik.
5: Ya, pengeroyokan tetap pengeroyokan dan itu tetap akan diproses secara hukum.
4: Begitu terpisah apa. Gitu ya, Pak Slamet Yono ya.
5: Betul.
4: Ada Pak Samsul di Takengon, Aceh. Selamat malam, Pak Samsul.
6: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
6: Silakan. Begini, Bu Rahman. Sudah puluhan kali.
4: Ya, halo, silakan Pak. Terputus tadi.
6: Ya,
4: silakan.
6: Ya. Ya, kejadian ini bukan yang pertama kali. Bahkan sudah ratusan kali terjadi. Ya, banyak sekali yang kayak itu. Maling lembu dibakar mobil-mobilnya, orang-orangnya pun. Itu akibat hukumnya sudah jatuh ke titik nadirnya. Bagaimana kita mau percaya hukum? Penegak hukum aja maling. Itu menurut saya.
4: Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita dari Takengon aja kita ke Makassar. Pak Wibi, malam Pak Wibi.
7: Selamat malam Bang.
4: Malam, silakan.
7: Begini Pak, di Makassar dulu ada kejadian seorang bapak mencuri susu Pak. Karena dan ketika ditangkap ditanya sama petugas, kenapa kamu mencuri susu? Dia mengatakan anak saya yang bungsu yang umur 5 bulan itu sakit dan perlu susu.
4: Yeah.
7: Dia tidak punya uang karena kerja serabutan. Kan petugas cek ke rumahnya itu, orang memang begitu keadaannya. Anaknya dibawain di 8.
4: Okay.
7: Dan kenyataan memang begitu. Tapi tidak dihukum Pak, langsung dicarikan pekerjaan sama si petugas ini. Dicarikan pekerjaan, sehingga setelah dapat pekerjaan, hidupnya pun ya agak lumayan lah, tidak kaya dulu.
4: Okay.
7: Seharusnya itu begitu, bukan langsung dimasak, carikan pekerjaan lah, supaya masa depannya dalam tanahnya baik. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi Pak Slamet, dua pendengar ya dari Takengon dan juga Makassar. Silakan.
8: Ya, itu ya suaranya masyarakat ya, Bang ya. Jadi di satu sisi masyarakat itu sudah melihat bahwa memang ini sudah ratusan kali terjadi dan tadi sampaikan hukum pada titik nadirnya dan itu masyarakat yang bicara ya. Jadi bukan kita yang katakanlah pemberhati hukum, tapi masyarakat yang bicara dan masyarakat mengetahui itu. Oleh karena itu sebenarnya ini adalah sindiran sarkas dan tamparan ya buat para penegak hukum kita. Harapan saya sih para pendengar RRI termasuk penegak hukum itu mendengarkan suara rakyat dari RRI ini. Itu harapannya itu bisa berubah. Dan satu lagi tadi terkait dengan yang di Makassar itu memang bisa terjadi dan banyak juga yang terjadi demikian. Karena mencuri susu, kemudian mencuri beras, ya, mencuri kebutuhan pokok, ya, termasuk mungkin ayam, ya. Jadi, ya memang kalau misalkan kita bertemu dengan orang yang dicuri itu ternyata orang yang berada, atau katakanlah bisa memahami kondisi, itu tidak ada masalah, gitu kan. Tapi ketika itu dilakukan pada malam hari, misalkannya, dengan membawa senjata, segala macam, ini akan menimbulkan ini ya, kewaspadaan dari masyarakat, begitu Bang. Jadi masyarakat itu, kamu berarti memang niat mencuri dan niat membunuh misalkan nanti ketahuan. Nah itu harus kita perhatikan juga, begitu. Nah oleh karena itu, hal-hal seperti ini harus dipantau. Dan termasuk ini, termasuk apa istilahnya, katakanlah orang yang memang, mohon maaf, pekerjaannya mencuri. Jadi kan ada itu. Jadi sudah keluar dari penjara, keluar.
4: Jadi profesi
8: lagi,
4: ya.
8: Mencuri lagi. Nah, itu betul residivis lah, seperti residivis itu. Itu harus dipantau, gitu. Itu harus dipantau oleh apa ya penegak hukum dan pemerintah apa istilahnya setempat ya. Misalkan memang dia tidak punya pekerjaannya tetap, ya itu bisa ditarik. Ayo, ini kamu misalkan sebagai pekerja kasar atau apalah ditarik begitu. Coba dirubah. Ada tim khusus segala macam kayak gitulah. Seperti yang terjadi di Bali ini kan begitu kalau kita baca di media beberapa kali sudah melakukan itu ya. Yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang kasihan adalah keluarga yang ditinggalkan begitu. Nah, oleh karena itu tetap itu kembali lagi kepada kita, Pak. Dengan kita tidak bolehkan terkait dengan adanya main hakim sendiri, tapi terkait dengan pencurian juga kita harus proses melalui pengadilan, semuanya kan proses polisian, kejaksaan, pengadilannya semua udah tahu lah masyarakat itu. Tapi ya lagi-lagi balik ke pertanyaan pertama tadi. Oleh karena itu, ya kita penegakan hukum kita ini harus benar-benar bisa diperbaiki dan saya masih ada harapan ya kepada presiden ya, kepada presiden ya untuk memperhatikan hal-hal seperti ini begitu. Jadi apa? Jadi penegakan hukum itu bisa berjalan secara baik ya. Siapapun yang salah, baik masyarakat kecil, masyarakat yang besar, kanan kiri semuanya itu diproses secara hukum begitu. Nah, itu dari situ nanti pelan-pelan kepercayaan masyarakat itu akan tumbuh kembali terhadap penegakan hukum di Indonesia.
4: Begitu Bang. Iya, kita sapa pendengar lagi ya, Pak Slamet ya. Ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, malam.
9: Malam kembali Bung Lukmantara.
4: Ya, silakan Bu Dita.
9: Ya, selamat malam Bapak Slamet.
8: Selamat malam Ibu.
9: Kejadian yang bikin prihatin ya Bapak ya, Bung Lukman ya.
4: Iya.
9: Main hakim sendiri memang tidak dibenarkan ya begitu ya. Tapi di sisi lain penegak hukum juga dalam hal ini aparat kadang-kadang tidak kurang bijak begitu melihat segala sesuatu gitu ya. Jadi seperti ini ya, mencuri ayam ya tadi ya,
4: yeah.
9: Mencuri ayam, yeah. Tapi membawa senjata. Mungkin kita lihat dari sisi mencuri ayamnya. Mungkin selama ini keluarganya, anak-anaknya kepingin makan ayam, tapi nggak terbeli begitu ya Bapak Selamat ya dan Bu Lukman. Mungkin yeah. Kalau di sisi yeah. Dilihat dari sisi yang dicurinya. Nah di sisi lain karena dia membawa senjata dalam hal ini parang atau apalah yeah, begitu. Yeah. Itu mungkin untuk menjaga keselamatan dirinya agar anak-anaknya ya itu bisa makan ayam. Jadi berbagai sisi kita harus lihat dan semoga ada keadilan deh untuk hal ini begitu Bung Lukman dan ya. Bapak Slamet. Tanggapannya?
4: Ya.
9: Terima kasih banyak.
4: Ya, terima kasih Bu Dinda di Bogor. Silakan Pak Slamet.
10: Oh ya, ya. Siap ya, terima kasih. Apa ini Bu Dinda.
4: Ya.
10: Terkait dengan masukannya ya, memang kita turut prihatin ya, apalagi perkara seperti ini ya, dan sah-sah saja apa yang disampaikan oleh Ibu tadi ya, terkait dengan membawa senjata maupun keluarganya yang tidak pernah makan ayam, itu bisa terjadi ya, bisa terjadi ya, dan itu sangat, benar-benar sangat memprihatinkan, kalau ternyata ayam itu bukan untuk dijual,
4: yeah.
10: Tapi untuk konsumsi sendiri. Itu bisa sangat-sangat memprihatinkan dan ini pasti akan tertampar pemerintah daerah maupun DPRD di sana yang mungkin sekarang sudah menyampaikan apa ya katakanlah apa ya istilahnya kepedulian, keprihatinan segala macam. Jadi tolong jangan sampai hanya peduli sama prihatin dengan perkara yang sedang viral ini aja, tetapi tolong peduli dan prihatin ya terhadap nasib rakyat masyarakat di masing-masing daerah. Coba diangkat itu ya, jangan sampai terjadi karena orang ketika di lapangan ya, ketika malam hari misalkan ya, membawa pisau segala macam masuk ke rumah orang, apalagi dengan membawa senjata tajam, orang kan tidak akan, mohon maaf sekali yeah. Orang kan tidak akan berpikir bahwa ini untuk menjaga keselamatan saya gitu kan, kebalik sebenarnya. Kecuali kalau saya di rumah, saya siapkan misalkan ada golok di dalam rumah, nah itu untuk menjaga kalau ada maling masuk rumah yeah. Gitu kan, tapi kalau maling masuk rumah membawa apa pisau atau membawa parang, itu bukan untuk keselamatan dia. Tapi sebenarnya itu katakanlah ya adalah untuk mempertahankan diri, dan memang ada niat jahat di situ untuk masuk rumah dan mengambil sesuatu, masuk rumah maupun masuk ke pekarangan gitu. Oleh karena itu ya tetap ini tidak menjustifikasi bahwa pencuri itu adalah apa istilahnya benar.
4: Yeah.
10: Tapi lagi-lagi negara harus hadir di sini Abangku. Negara harus hadir di sini, harus memperhatikan apa nasib rakyatnya yang seperti ini ya, terkait dengan pendidikan, terkait dengan makanan dan segala macamnya tadi itu.
4: Yeah.
10: Nah ini introspeksi lah buat kita bersama, dan kita tidak bisa saling menyalahkan ya. Mari kita bahu-membahu untuk menjadikan penegakan hukum di negeri ini semakin baik ya, termasuk dengan adanya apa istilahnya ini ya, pembicaraan di RRI ini. Ini harapannya ini kan salah satunya adalah untuk ini ya Bang ya, untuk memberikan efek kepada masyarakat ya, agar penegakan hukum percaya kepada penegakan hukum yang ada, tetapi yaitu penegak hukum sendiri juga harus apa istilahnya bisa dipercaya ya.
4: Baik.
10: Jadi katakanlah baik pencuri yang kecil maupun pencuri yang besar, hukumannya itu sama. Jangan sampai para koruptor yang jelas-jelas mencuri dengan ratusan miliar segala macam ternyata melenggang bebas, masyarakat kecil malah di mata. Walaupun baik. Sebenarnya beda ya, karena kalau mencuri itu kan langsung berhubungan dengan masyarakat ya. Mencuri ayam, mencuri motor itu kan langsung berhubungan dengan masyarakat. Tapi kalau koruptor-koruptor itu kan berhubungannya ya tahu sendiri kan.
4: Ya, baik.
10: Kejahatan.
4: Kita sapa pendengar lagi ya, Pak Slamet ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Pak Sutrisno malam.
11: Selamat malam, Bung
4: Lukman. Iya, malam. Silakan, Pak.
11: Jadi, prihatin ya. Karena dulu saya tinggal di Bali itu mungkin ada 12 tahun tuh. Dulu saya tinggal di daerah Sanur, tapi ini kejadian kan di barat ya, di Buleleng.
4: Buleleng, ya.
11: Ya, biasanya itu kalau ada musibah, ada pencurian, ada perampok, ada misalnya bencana alam, itu dari masyarakat setempat atau yang disebut krian dinas, itu dia membunyikan para gendongan yang ada di Balai Banjar. Nah, itu tapi pencuri ini yang saya belum tahu pasti itu satu desa atau mungkin dari desa lain.
4: Oke, ada yang ditanyakan tidak Pak Sutrisno? Silakan.
11: Nah, itu yang saya tanyakan itu karena begini itu Pak Selamat, mungkin jadi hukum adat dan hukum negara itu masih tumpang tindih itu.
4: Oke, ya sulit memisahkan itu ya. Baik, kami tangkap poinnya Pak Sutrisno. Ya, Pak Selamat mungkin tanggapannya bagaimana ini hukum adat atau dan hukum negara ini masih tumpang tindih kata atau mungkin maksudnya hukum rimba kali ya kalau kita lihat ini kan kekerasan atau main hakim sendiri. Silakan.
8: Ya. Ya, terima kasih Pak Sutrisno dari Merauke, luar biasa, jauh banget ya.
4: Yeah.
8: Nah, kalau kita lihat ya, jadi main hakim sendiri ya, kata-kata correcting ya, itu karena tadi itu adanya pelemahan kepercayaan ya masyarakat ya. Tapi oleh karena itu ya tetap jadi katakanlah kalau misalkan memang ada hukum adat setempat, misalkan pencuri itu harus mengganti apa, kalau ketangkap harus mengganti istilahnya misalkan nyuri satu ayam harus mengganti 10 atau ini ya, itu kalau bisa diterapkan itu bagus sekali. Bang Lukman, nah di samping itu sih Bang, di samping itu sebenarnya untuk agak bisa salah satu cara menghindari egenrecting juga atau main hakim sendiri itu adalah ya katakanlah dari masyarakat itu tentunya tidak semuanya ingin memukul atau membunuh ya.
4: Iya.
8: Tapi ada harus ada yang menyadarkan karena itu pernah saya terjadi juga. Saya pernah terjadi di kampung saya ya. Pernah terjadi di tempat saya. Itu anak ada anak yang bawa pisau ya, mau apa istilahnya inilah tawuran gitu kan. Dipukulin segala macam ya, kita harus ada yang waras gitu loh.
4: Iya.
8: Harus ada yang jangan sampai yang tensi tinggi semua. Kita harus hati-hati loh. Ini kalau sampai kita pukulin nanti sampai ada apa-apa, kita yang akan jadi korban juga gitu loh. Dia akan jadi korban, bisa meninggal dan kita pun akan jadi pelaku ya, dan yang kita korbankan adalah anak-anak kita yang di rumah juga.
4: Iya.
8: Gara-gara mukulin, bukan jangankan sampai meninggal, kita pukulin saja sampai luka-luka, hukumannya bisa 4 tahun ke atas begitu loh. Ini harus kita pikirkan dengan pikiran yang sehat, Bang. Gitu. Jadi harus ada yang berpikir sehat juga ketika akan melakukan seperti itu. Emang bisa. Harus ada satu atau dua katakanlah yang ngomong jangan sampai ini kejadian.
4: Tapi kalau udah bicara masa yang luar biasa, rasanya sulit juga Pak Selamat ya, betul. Untuk bisa ini
8: iya,
4: ya.
8: Betul, kalau masanya memang terbiasa ini kan, kalau kita lihat kan yang ditetapkan tersangka ini kan 5 orang ya. Ya kita belum tahu masanya sampai seberapa begitu kan. Yeah. Tapi kalau misalkan masanya masih dalam jangkauan itu bisa disampaikan. Tapi kalaupun ternyata masanya tidak bisa dikendalikan, setidaknya kita sudah menyampaikan dan kita jangan jatuh ke situ juga. Dalam bah untuk melakukan main hakim sendiri juga.
4: Iya, artinya kan ini sebenarnya bukan berarti menormalisasi pencurian ringan gitu ya Pak Selamat ya, tapi bagaimana mendewasakan masyarakat agar patuh terhadap hukum gitu ya.
8: Betul sekali Abang, betul sekali. Jadi tidak ada itu justifikasi terhadap kalau pencurian
4: ringan
8: di bawah misalkan 100.000 itu nanti tidak apa-apa dimaafkan, itu beda ya, beda sebagaimana tadi ada yang menyampaikan tadi yang di Makassar tadi itu kan ada mencuri susu akhirnya dia udah dibebaskan lah, dikasih kerjaan ya. Kalau misalkan memang itu pas ya nggak apa-apa, tetapi kalau misalkan memang itu pencurian yang dilakukan itu merugikan orang lain tetap itu secara hukum maupun besar maupun kecil itu sama dan tidak bisa dinormalisasi dan itu nanti tergantung hakim. Apalagi sekarang kan ada pemaafan hakim itu, ya ketika orang melakukan pencurian ternyata itu ringan misalkan susunya untuk minum anaknya, ayamnya untuk makan keluarganya, dan itu harus bisa dibuktikan begitu ya. Dan itu ingat ya sekali lagi itu bukan justifikasi untuk melakukan pencurian ya. Oleh karena itu tetap ini kita
5: kepada masyarakat, tetap kita jangan sampai main hakim sendiri, ya, karena ancaman hukumannya lumayan berat gitu ya, terkait dengan main hakim sendiri itu. Dan kita pun, ya, sebagai kepala rumah tangga atau orang tua, itu harus berpikir 1000 kali ketika kita mau mengambil milik orang lain, ya, pencurian contohnya seperti itu. Karena apa? Efeknya bukan hanya ke kita, tapi efeknya adalah ke anak, anak cucu kita dan ke istri kita misalkan, atau suami kita misalkan yang mengambil adalah ibunya. Kita harus melihat itu, nanti efeknya ini apa begitu. Dan kalau misalkan memang memerlukan bantuan segala macam, ya sekarang kan banyak ya melalui sosmed segala macam, ya bisa menghubungi pemerintah, dan pemerintah harus tanggap terhadap hal ini, begitu loh. Karena bisa jadi pencurian ini ya, karena tadi itu bang, salah satunya faktor ekonomi yang sudah tidak bisa ini, tidak ada pekerjaan segala macam, anak sekolah ya terpaksa. Nah walaupun terpaksa itu tetap gak boleh, gitu loh. Nah disinilah lagi-lagi pemerintah harus hadir, abang.
4: Ya, baik.
5: Begitu, bang.
4: Ya, Pak Selamat Yono, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
5: Sama-sama.
4: Selamat malam, Pak.
5: Ya, sama-sama, Bang Lukman. Terima kasih.
4: Pendengar advokat atau pemerhati hukum Selamat Yono, kami berbincang bagaimana kasus pencurian ayam di Buleleng menjadi sorotan publik.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Barusan kita sama-sama menyimak rekaman dialog ya bersama dengan advokat pemerhati hukum Slamet Yuwono terkait dengan kasus pencurian ayam di Buleleng, Bali. Masih terkait dengan tema kita, tindakan main hakim sendiri semakin marak terjadi. Jadi kasus di Buleleng, Bali ini terduga maling ayamnya sampai meninggal dikeroyok oleh warga. Ya, kemudian ini menjadi viral karena melihat ya tangisan anaknya yang melihat jasad ayahnya. Menjadi perhatian juga kalau seandainya beliau mencuri ayam ini betul-betul karena desakan ekonomi dan merasa tidak ada jalan lain selain dari mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya, memang ekonomi menjadi faktor terbesar dari adanya tindakan pencurian ya. Bukan karena iseng atau seneng, karena hobi gitu, bukan ya. Para pencuri ini ya ingin tetap bertahan hidup, ingin memiliki penghasilan, dan diupayakan dengan cara yang halal tidak ada, maka mereka ambil jalan pintas untuk mencuri. Walaupun tidak dibenarkan, namun kita mesti melihat akar permasalahan, yakni adanya kesenjangan ekonomi di mana masih banyaknya masyarakat yang hidup kesusahan, bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja bisa dibilang tidak ada pilihan bagi mereka, sehingga harus mencari pilihan yang buruk dengan menjadi pencuri. Dan respons kita terhadap mereka seperti apa? Main hakim sendiri tentu tidak, harusnya kita sekedar amankan dan laporkan kepada pihak yang berwajib. Seperti apa tanggapan Anda pendengar? Silakan di line telepon kami. Kita masuki sesi kedua, sesi interaktif. Saya sapa terlebih dahulu pendengar yang pertama di sesi kedua, ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi Pak Dasrun, selamat dini hari.
1: Bocah bagus yang sangat ku sayangi.
0: Terima kasih, amin Pak Dasrun, sehat selalu ya Pak.
1: Amin, saya sehat, tapi malam hari ini tidak merasa dinginnya, tidak terlalu dingin.
0: Normal ya. Ini Pak Dasrun, Purwokertonya memang daerah perbukitan atau daerah gunung? Enggak kan ya, perasaan ngeluh dingin terus.
1: Kalau di

0: keamanan ada yang memanggil polisi, jadi ya cuman sebentar.
1: Ada respon cepat dari aparatur desa juga ya, begitu ada kejadian langsung diamankan, laporkan ke polisi. Wah bagus itu Pak.
0: Iya. Begini Mas.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, ya apa namanya ya, kabar sing apa namanya enggak, kabar baik itu enggak kurang, ternyata kabar yang tidak baik kok selalu muncul.
1: Ibarat kertas ada noda hitam yang dilihat noda hitamnya pada Srun. Padahal yang putihnya masih banyak gitu loh.
0: Begini, itu yang tadi suara Bu Dinda kan apa namanya, orang mencuri ayam itu membawa golok atau parang. Itu aslinya itu bukan, nanti seandainya kewenangan itu untuk yang jaga sendiri, itu mungkin untuk menyokel kandang ayamnya, Mas. Ya mungkin kan yang namanya kandang ayam isinya banyak kan, mungkin ya entah apa, terkunci atau gimana, digembok segala macam. Jadi memang sih yang namanya maling itu sejak dari awalnya Pak Soeharto jadi presiden juga pernah. Cuman dulu itu yang dicari ya, yaitu memang atau kerbau atau sapi atau ini yang alat-alat dapur ini, ganjang itu tempat memasak nasi. Waktu itu kan satu danjang harganya paling 2.000, tapi kan waktu itu duit ngaji.
1: Dandang aja dicuri ya.
0: Ini bisa waktu itu beras seharga 25 rupiah pada.
1: Ya, tapi Pak Dasun, kalau melihat reaksi masyarakat kalau ada maling dipukulin nih akhir-akhir ini banyak terjadi, sebaiknya harusnya gimana tuh Pak Dasun? Masyarakat langsung ke aparat kan? Dan menurut Pak Dasun tuh kenapa ya masyarakat kita tuh mudah terprovokasi Pak Dasun?
0: Ya menurut saya sih sebaiknya ya diomongin yang baik-baik. Ya bingungnya seperti apa menanggung nafkah untuk memakani anak istri, tapi kan jalan-jalan yang lain juga ada. Tapi kan orang itu kadang-kadang paling-paling ngode, istilah kerjanya itu serabutan Mas, kadang ada, kadang tidak. Sedangkan makannya itu harus saben hari, sama sekolahnya harus ada. Jadi ya boleh dikatakan 1000 jalan di jalan ini. Tapi kalau kelihatan itu, kalau dulu itu memang orang mencuri rambanan saya itu kambingnya diambil walaupun cuma satu itu.
1: Oke, baik Pak Dasun, kita berbagi dengan pendengar yang lain ini ya Pak ya.
0: Satu lagi. Mungkin itu yang mencoret-coret tembok itu karena tadi Pak Satam di Templung, nah di mana itu?
1: Di Jatiluhur.
0: Itu mungkin anak-anak sudah keadaan mabok Mas. Kalau seandainya eling sadar, mungkin tidak mungkin. Itu orang-orang ya mungkin itulah lagi mabok, tapi diomongin jadi seolah-olah dendamnya dari sama Pak Satpam.
1: Baik, Pak Dasun. Terima kasih kembali.
0: Komentar saya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Dasun tadi harusnya diomongin baik-baik dulu, ditanya motifnya, kenapa mencuri. Barangkali tadi ya, jangan-jangan memang betul-betul butuh untuk makan sehari-hari. Wah, itu kita gak tega ya. Kadang kita juga harus peduli terhadap tetangga-tetangga kita. Ada yang belum makan, ada yang sedang menganggur, suaminya satu-satunya pencari uang atau pencari nafkah di keluarga tetangga kita, tapi tidak sedang bekerja, otomatis makan sehari-harinya susah. Ya kita tanyalah gitu, sudah makan belum, kita berikan secukupnya. Kepedulian sesama lah itu penting untuk menjaga kondusivitas lingkungan tempat tinggal kita. Kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Sabil dan Bung Wisnu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, waduh, yang telepon banyak sekali ya Bung Wisnu dari tadi sebelum dia Bung Lukman, memang makanya didengarkan

0: itu apa suara hati masyarakat kan macam-macam dia.
1: Iya.
0: Tapi kalau menurut Ibu Bung Sabil ini semuanya itu bermula dari penegakan hukum yang lemah. Iya, jadi di mana-mana dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Di tingkat atas saja masyarakat melihat penegakan hukum itu begitu lemah. Jadi masing-masing timbul di dalam hati masyarakat itu rasa ingin menegakkan keadilan. Begitu mungkin jadi rasa, wah gak bener nih, ini saja yang bener nih, itu terpicu semua. Jadi akhirnya apalagi kan katanya kalau apa, kalau orang yang setengah berani gitu ya, setengah takut dengan orang yang setengah takut bertemu, itu jadi dua orang yang berani.
1: Oh iya, kalau ngumpul jadi berani, kalau sendiri mah takut sebenarnya.
0: Nah, itu.
1: Berarti Bu Indra jadi menganggap penyebab utamanya adanya kurang kepercayaan terhadap aparat penegak hukum begitu?
0: Nah itu, iya. Jadi seperti tadi juga agak disinggung oleh narasumber yang dan Bung Lukman juga tadi, yang muncul hukum rimba.
1: Iya.
0: Seperti dulu, seperti waktu belum ada hukum. Iya, bukankah negara ini hadir itu karena untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Ya itu bermacam-macam pendapat diri, lalu kan diselaraskan sehingga menjadi hukum yang mudah-mudahan berkeadilan untuk semua. Tapi kalau ini tidak terjadi, makin makin tidak ada gaungan. Nah itu yang timbul rasa ego. Tapi merasa jadi mereka tidak merasa dirinya bersalah, merasanya sih benar. Iya, masih tetapi keadaan di lapangan dengan masyarakat yang puluhan, ratusan, ribuan, miliaran itu akhirnya menjadi kendali yang tidak
1: terkontrol.
0: Iya, jadi kemudian sejak kecil mungkin tidak diberikan etika untuk merasa membedakan mana yang hak dan mana yang batil itu. Walaupun soalnya kecil, tapi itu akan melekat Bung Sabil.
1: Iya.
0: Kan seperti begini, ibu ke rumah seorang teman di lain tempat gitu. Pas ada anak-anak kecil sedang menjolok-jolok mangga, mangga di halaman rumah teman ibu itu, di mereka ya kalau kasarnya mencuri ya gitu. Tapi toh apa sih, hanya sekedar mangga di halaman. Nah itu kalau jangan, kata ibu gitu. Kenapa bu? Gak boleh tah? Ini kan gitu, jadi tidak ada rasa bersalah untuk hal yang demikian itu ketidakpekaan kita. Bukan soal mangganya ya, tapi rasa bahwa itu yang hak atau yang batil itu harus ditanamkan.
1: Baik, Bindra.
0: Apalagi kalau mereka sudah jadi petinggi ya.
1: Wah.
0: Itu mungkin begitu Bung Sabil.
1: Baik, Bindra.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bu Indra masih semangat ya. Sama kedengaran suara burungnya juga masih semangat itu burung. Lanjut kita ke Malang, ada Pak Suranto. Selamat dini hari, Pak Suranto.
2: Selamat dini hari Bang Sabil dan teman-teman tim dini hari.
1: Iya.
2: Jangan lupa diminum kopinya
1: karena terus pasti. Ya. Gimana Pak Suranto nih, tindakan menghakim sendiri harusnya gimana ya kita ini, Pak?
2: hukum di negara kita tambah ancur, Mina. Tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas, bang.
1: Iya.
2: Tambah ancur.
1: Berarti sama kayak Bu Indra tadi ya, adanya kurang percayaan terhadap.
2: Ah, bukan kurang lagi, sampai titik nol kepercayaannya, bang. Kalau saya sih gitu. sakit perutnya sih kan negara ini, tambah lama tau nggak karuan, tambah ancur, Mina. Hukumnya nggak beres, semua nggak beres, pokoknya Indonesia nggak beres dalam segala hal. Yang mau panas kuping silakan panas kuping ini,
1: tapi kalau kita kegap gitu ya, ada maling, ada pencuri, ya pilihan terbaik tentu saja mengamankannya, melaporkannya ke pihak berwajib, ya. Pak, kalau main hakim sendiri kan kita belum memastikan mereka beneran pencuri atau bukan gitu loh.
2: Harusnya koruptor yang digitukan ya, koruptor ya.
1: Oh, harusnya koruptor
2: kan, kalau maling ayam kan bisa dihitung ya, ayam berapa harganya sih. Kalau ayam kan, itulah hukum, tambah hancur hukum Indonesia ini, hancur, Mina, hancur, begitulah. Tapi yang penting pun hukum hancur, RI tetap mengudara ya.
1: Pasti, tetap mengudara.
2: Sampai kanyar, jangan takut. Demikian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Pak Suranto. Selamat pagi. Ya, memang harus ada keteladanan dari para elit kita ya. Kalau masyarakat diajari untuk taat hukum, untuk apa namanya, bijak ya dalam menyikapi kasus-kasus seperti ini ya, tindakan menyakap sendiri, maka berikan contoh dong gitu kan. Seperti apa harusnya ketika ada pelanggaran gitu. Tindakan apa yang harus dilakukan? Nah, masyarakat kan melihat ke atas juga. Kalau masyarakat sering melihat para koruptor ini hukumannya ringan ya, atau bahkan proses hukum bagi mereka yang sudah tervonis ini berjalan seperti kurang transparan, tidak adil, banyak sekali ya yang prinsip-prinsip hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat juga jadi ragu, jadi kurang percaya, dan akhirnya mereka nantinya akan membuat ya, pengadilannya sendiri di lapangan. Tentu kita tidak ingin itu terjadi, maka ayo kita sama-sama perbaiki ini semua, dimulai dari keteladanan dari para elit, para aparat penegak hukumnya itu sendiri. Itu pasti akan memberikan juga impact ke masyarakat. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Awe di Sidoarjo. Selamat dini hari, Pak Awe.
3: Selamat dini hari, Bung Sabil. Waduh, waktunya tinggal dikit nih ya.
1: Iya, penutup Pak Awe, silakan.
3: Iya, yang pertama saya memang bagaimana ya, mau dikatakan prihatin nggak prihatin ya, mau nggak mau kita harus prihatin ya, persoalan. Tetapi kita harus melihat juga bahwa ada sistem yang tidak berjalan di Republik ini. Sistemnya itu apa? Ada di aparat penegak hukum dalam hal ini ya. Bagaimana masyarakat kita ini merasa seolah, loh kok ini kapan ini malingnya ketangkep? Seperti maling motor atau apa, yang berulang kali terjadi ya. Dan ini kayaknya yang di Bali ini, itu kan tidak hanya sekedar ayam biasa, tetapi kan ayam aduan ini. Jadi sepertinya, maaf, terlepas dari nanti pembuktian, malingnya ini kayaknya sudah pilih-pilih gitu loh. Sudah pilih-pilih, dan kalau tidak salah juga, ini beberapa kali terjadi. Berarti ada sistem di pihak yang punya kewenangan untuk menjalankan sistem itu tidak berjalan di sana. Dalam hal ini pihak kepolisian kan. Bagaimana meningkatkan patroli, bagaimana mengajak masyarakat itu, ayo kalau malam kita sama-sama keliling, misalkan ya. RRI kan sudah mengkampanyekan kan, di ada beberapa acara itu kan yang patroli.
1: Ronda malam.
3: Nah, itu ronda malam itu kan.
1: Iya.
3: Jadi kenapa di tempat-tempat yang kriminalitas sedang meningkat? Kriminalitas meningkat itu selalu pada saat ekonomi sedang sulit, pada saat menjelang hari-hari besar dan lain-lain. Jadi ya antara memaklumi dan tidak memaklumi sebenarnya keadaan masyarakat yang sudah semakin sulit seperti ini, kok malah didesak suruh roda malam sendiri, padahal paginya mesti bangun pagi, kerja ini susah, kerja itu susah, nyari uang susah. Itu sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Dan juga yang saya herankan ya, ini terakhir kritik saya terhadap pemerintah juga. Polri yang banyak keterbatasan, kok malah disuruh ngurusin dapur MPG. Terima kasih Bung Sabil. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih Pak Awe. Ya, memang itu juga salah satu kritikan masyarakat yang harus diterima dan juga direnungkan ya. Di mana aparat penegak hukum seharusnya fokus 100% pada aspek hukum yang memang menjadi tanggung jawab mereka, kecuali kalau memang tupoksi utamanya sudah selesai. Ini masalahnya belum nih, malah makin runyam nih. Jangan ngurusin yang lain dulu ya. Tapi ya nanti kita mungkin, kita sudah berulang kali membahas itu, dan pastinya juga sudah ada penjelasan yang bisa diterima, karena itu di luar konteks kita ya. Dan terima kasih pendengar atas partisipasi Anda pada topik Kopi Pro 3 kali ini, di mana tindakan main hakim sendiri semakin marak terjadi. Semoga akar masalahnya yaitu kepercayaan terhadap aparatur penegak hukum dan juga literasi hukum bagi masyarakat, disertai dengan peningkatan ekonomi supaya para pelaku kejahatan ini mendapatkan pekerjaan yang baik, yang halal, bisa cari uang yang benar gitu ya. Jangan terpancing untuk melakukan pencurian ya, pembegalan dan lain sebagainya. Kita berharap ke depannya hukum semakin tegas diterapkan dan juga tindakan dari para pencurian ini semakin hilang di negara kita. Kita jumpa lagi di Kopi Pro 3 edisi esok. Kita terlebih dahulu jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya, dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Gastu UNESCO. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Gastu UNESCO.
2: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Asta Cita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Gastu UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Gastu UNESCO. Program itu juga didukung Kantor Staf Presiden dan Komisi 4 DPR RI.
1: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Gastu UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
2: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Gastu UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
3: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Sepertinya tempe.
2: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang segalanya dipercaya.
1: Di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti. Kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Jangan, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan di TKP polisi mengatakan sebagai keterangan
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengatakan.

0: Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 28 Juli 1914, Perang Dunia Pertama dimulai sebagai sebuah perang global yang terpusat di Eropa dan berakhir 4 tahun kemudian di tanggal 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Britania Raya, Prancis, dan Rusia yang tergabung dalam pihak sekutu, sementara blok sentral yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam perang tersebut dan lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi perang. Perang ini berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu yang dikendalikan oleh Britania Raya, Prancis, dan Rusia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
1: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
2: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
1: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
3: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
2: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
4: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
2: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
4: bagaimana
2: Indonesia.
4: Caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah saya sudah masuk Bu, tapi saya snack sudah sejauh mana?
5: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
6: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
7: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan, dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
5: Editorial RI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial.
9: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Nasional menunjukkan sekitar 60% ruang kelas sekolah dasar SD dan hampir 50% ruang kelas sekolah menengah pertama SMP berada dalam kondisi yang rusak, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Kerusakan sebagian besar dipicu oleh faktor usia bangunan, kemudian dampak dari bencana alam seperti banjir, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan berkala di tingkat daerah. Melihat situasi kritis ini, pemerintah kemudian melakukan percepatan perbaikan secara masif melalui program revitalisasi. Targetnya untuk 2026 ini ada 70.000 sampai dengan 71.000 sekolah di seluruh Indonesia untuk segera diperbaiki ruang kelasnya. Program ini sudah berlangsung sejak 2025. Nah, bagaimana perkembangan terkininya sampai dengan Juli 2026? Lalu target besarnya apa? Karena target besarnya nanti di 2028 ya, sudah tidak ada lagi sekolah atau ruang kelas yang rusak. Baik, kami sudah bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suarwoto, SPD, MED, PSD.
0: Wawancara Proti.
5: Pak Gogot, jadi perkembangan revitalisasi sekolah sampai dengan Juli 2026 ini seperti apa, Pak?
10: Ya, makasih Mas Eni, Mbak Ibu, semua pendengar RRI Pro yang luar biasa. Jadi ingin kami sampaikan di tahun 2026 sampai ini bulan apa? Juli ya.
5: Ya, Juli.
10: Ini kita sudah menyelesaikan penganggarannya itu APBN reguler ya.
5: Ya.
10: Jadi kita sudah dapat kemarin 11.000 sekolah sudah kita selesaikan. 2744. Nah, kita sudah mendapatkan anggaran tambahan yang tahap pertama.
5: Ya.
10: Nah, tahap pertama ya kan rencananya ada APT yang tambahan 60.000 ya. Kita APT pertama ini 20.000 ya. Nanti selanjutnya di APT kedua. Di APT itu anggaran belanja tambahan ya.
5: Ya.
10: Pecah menjadi dua. Yang pertama ini kita dapat 20.000, kita sudah sedang proses PKS. Jadi harapannya minggu kedua Agustus sudah bisa kita selesaikan yang 20.000 yang tambahan. Gitu Mas.
5: Ya. Nah, sebenarnya target perbaikannya untuk sekolah kategori seperti apa, Pak Gogot, yang diprioritaskan, Pak?
10: Ya, betul. Jadi ada tiga prioritas untuk rehabilitasi di tahun 2026. Sebenarnya 2005 juga sama ya.
5: Ya.
10: Pertama adalah sekolah yang rusak. Sekolah yang terkena bencana. Nah, kemarin di awal Januari kita sudah selesaikan ada 3.900 ya sekolah di Aceh. Jadi kalau buat teman-teman masih ada berita-berita tentang beberapa sekolah yang tercecer belum terselesaikan di Aceh, kita dengan senang hati ya silakan aja kontak ke kami. Jadi nggak perlu di viral kemana, tapi kontak ke kami supaya segera kita intervensi. Yang kemarin sempat viral itu sudah kita intervensi, ini yang kita selesaikan di Aceh ya 4.000 itu.
5: Ya. Ini, jadi bisa langsung menyampaikan informasinya, ya. Begitu ya Pak Gogot ya.
10: Jadi yang prioritas yang sekolah terdampak bencana Aceh, yang kedua bencana lainnya seluruh Indonesia juga prioritas.
5: Ya.
10: Baru nanti yang daerah 3T Mas, 3T itu terdepan, terluar, kemudian terdepan, terluar, tertinggal ya.
5: Yeah.
10: Yang daerah sulit, nah. Kemudian baru nanti yang rusak berat, dimanapun, Ya, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang mendengarkan RRI ini, silahkan aja ya, laporkan ke dinas atau ke kami langsung jika ada sekolah yang memang kondisinya rusak berat. Dan kami senang sekali beberapa kali kami dapat pemberitaan dari media sosial maupun berita media cetak. Kita dengan senang hati untuk segera follow up, karena memang ini jujur ya Mas, ini sekolah SD kita itu masih ada 99.000 ya, yang kondisinya memang rusak berat dan rusak sedang yang memang harus perlu kita perbaiki.
5: Ya, tapi kalau fokus perbaikannya apakah memang seluruh bangunannya? Nah, ini kalau yang bencanakan memang kalau hancur seluruh bangunannya ya Pak Gogot ya. Tapi kategori lain nih Pak, apakah memang seluruh bangunannya atau prioritasnya ke kelas-kelas yang rusak termasuk juga perlengkapan sanitasi misalkan begitu Pak Gogot?
10: Ya, ada 7 prioritas. Kalau SD sih semuanya ya, karena ruangan SD kan memang terbatas. Jadi mulai dari ruang kelas, ruang guru, ruang toilet, UKS, perpustakaan, laboratorium, ya itu semuanya prioritas ya. Ya, cuman yang belum prioritas yang gedung-gedung tambahan, aula, dan lapangan apa basket. Kalau poli itu biasanya kalau lapangan sepak bola kan nggak mungkin ya kita yang gedung-gedung yang seperti itu. Jadi yang kita prioritaskan tadi yang fasilitas pendukung pembelajaran ya, secara vital setiap hari kita gunakan.
5: Ya, nah ini kan kalau rusaknya kan kalau tadi sempat saya sampaikan karena faktor usia bangunan yang tua, bencana juga begitu ya Pak Gogot ya, serta masalah anggaran pemeliharaan lah di daerah begitu. Nah, selain tiga hal itu apa sih Pak identifikasinya kok banyak sekali sekolah yang rusak begitu Pak Gogot?
10: Ya, jadi gini, gambaran dulu ya bahwa tahun 2019-2024, ini kan rusak itu tidak terjadi dalam 1-2 hari ya. Rusak ini terjadi hitungannya itu 5 tahun Mas. Jadi kalau rusak ringan dibiarkan tanpa direhab, dia akan jadi rusak berat, rusak sedang. Rusak sedang tidak direhab 5 tahun menjadi rusak berat. Jadi bertahap. Jadi yang kondisinya sekarang rusak berat berarti 5 tahun kemarin itu memang tidak direhab. Padahal kondisinya masih rusaknya masih rusak sedang. Ya. Tahun lalu ini bukan mau anu siapa-siapa enggak, intinya 2019-2024 selama 5 tahun kemarin itu hanya dilakukan rehab 10.000. 10.000
5: ya. Yeah.
10: Dari jumlah rusak yang kalau SD itu 99.000, SD saja ini total semua 190.000 Mas. Kalau rusak itu dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Kalau hanya 10.000 yang dibangun ya mesti ada 190.000, 180.000. Namanya Pak Presiden, ini tahun 2025 kemarin 16.000, 2026 ini nanti 71.000, tahun depan 100.000, insya Allah 2028 tuntas selesai 190.000 Mas, itu targetnya.
5: Jadi target 2028 tidak ada lagi sekolah rusak begitu ya Pak Gogot ya, target besarnya itu ya Pak?
10: 2028 ya, akhir 2028 itu insya Allah semua bisa diselesaikan.
5: Yeah.
10: Tapi ya ini gambarannya yang 5 tahun bergerak, yang dari rusak ringan nanti menjadi rusak sedang, tapi tidak separah tahun ini. Itu nanti karena sudah dicicil di tahun 2028 semua.
5: Yang penting target awalnya anak-anak itu bisa belajar dengan aman dan nyaman. Itu ya Pak, target utamanya begitu ya Pak Gogot ya. Pak Gogot, tapi prosesnya bagaimana sih Pak dari sebuah sekolah misalkan ingin diperbaiki ya? Apakah itu dari usulan pemerintah daerah, kemudian sistem anggarannya juga apakah memang diberikan ke sekolah atau bagaimana itu Pak Gogot sistemnya Pak?
10: Ya, jadi gini Mas, ini sekolah itu memperbaiki data dapodik, data pokok pendidikan. Salah satu variabel di dapodik itu adalah sarana prasarana sekolah. Nah, sekolah sudah beberapa kali kita sosialisasikan untuk mengisi kondisi semua ruangannya, mulai dari ruang kelas, ruang guru, tadi semua ruang tadi itu kondisinya seperti apa, baik, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, atau rusak total. Kalau rusak berat dan rusak total itu sebetulnya secara dapodik tidak boleh digunakan. Sebetulnya di dapodik kita sudah kita kunci, mereka tidak boleh menerima siswa jika ruang kelasnya itu berat, rusak berat atau rusak total. Yang bisa digunakan nggak sedang masih rusak ringan itu tentu yang baik yang paling baiknya harus digunakan. Jadi sekolah mendata kondisi satuan pendidikan, ruang-ruangnya apa saja kondisinya, baru nanti kita merekap ya tiap kabupaten, provinsi, nasional. Nah nanti ya jumlah total rusak itu kita kembalikan ke dinas, nanti dinas memprioritaskan karena memang tidak mungkin semuanya kita selesaikan dalam 1 tahun ya Mas. Yang bertahap ya. Nah prioritas itu kita minta dinas, karena dinas kan yang tahu persis ya lokasinya, kondisinya dan sebagainya. Meskipun kita juga menurunkan tim dari pusat ya, contoh semua SMP tahun lalu kita petakan itu semuanya. Jadi nanti ada verval namanya Mas, verval, verifikasi dan validasi. Kalau data tadi yang sudah shortlist kita kirim ke dinas pendidikan sudah memprioritaskan mana yang duluan, baru nanti kita kirim tim verval memang benar sekolah ini harus dibangun duluan, karena memang yang rusak banyak, yang duluan yang mana, itu. Prioritasnya itu, tetap tadi kita mengacu yang kena bencana, dan 3T dan rusak berat. Mana yang itu kemudian kita verbal, kita kirimkan tim, ngitung nanti berapa kebutuhan setiap ruang yang rusak itu untuk bisa diperbaiki. Gitu. Jadi urut-urutannya seperti itu.
5: Yeah.
10: Baru nanti kepala sekolah, PKS dengan direktur di pusat, kalau SD ya SD, SMP SMP, SMA SMA, PAUD dan PAUD, SMK SMK, baru PKS itu dibunyikan berapa yang rusak, berapa anggarannya, nah langsung apa namanya itu biayanya ditransfer ke rekening sekolah.
5: Sekolah langsung begitu ya, Pak Gogot ya.
10: Betul, sekolah kelola, Mas.
5: Baik, nah Pak Gogot, ini kan juga tadi kami tampung pendapat masyarakat ya. Mereka mengusulkan agar ada pengawasan yang ketat. Negara kan sudah mengeluarkan anggaran yang besar ini Pak untuk pembangunan sekolah kembali begitu ya. Pengawasannya ketat agar memang dananya digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan termasuk kualitas bangunan yang diperbaiki juga jangan sampai nanti cepat rusak lagi begitu. Itu bagaimana Pak Gogot, pengawasannya?
10: Ya, sudah kita siapkan 4 layer ya pengawasan revitalisasi di sekolah ini. Layer pertama, sekolah itu bisa menganggarkan maksimal 5% untuk konsultan pengawas. Konsultan pengawas itu intinya seseorang yang memiliki pengalaman konstruksi ya. Dan sudah banyak karena konstruksinya sudah lama dilakukan. Nah, nanti konsultasi dengan dinas pendidikan dan PU ya. Kalau memang sekolahnya merasa kesulitan, supaya diberikan referensi ya orang-orang yang bisa ditugaskan menjadi konsultan pengawas di setiap satuan pendidikan. Jadi di setiap satuan pendidikan yang menerima Revit ada namanya konsultan pengawas, itu layer pertama. Layer kedua, kita juga punya fasilitator perguruan tinggi, teknik sipil di perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang sudah bekerja sama dengan kita. Kita minta mereka untuk menghitung satu persatu, jadi tidak random ya, ini benar-benar dibahas satu persatu jumlah ruang yang rusak dan berapa anggarannya, itu satu persatu dibahas. Nah, itu layer kedua. Nanti mereka juga akan turun ke lapangan, memang tidak seintensif konsultan pengawas. Karena di sekolah kan bisa tiap hari. Kalau ini dia 2-4 kali lah dalam masa 4 bulan itu. Jadi hampir sebulan sekali lah bahasanya gitu. Nah, baru nanti kita punya tim di pusat, Mas. Di setiap direktorat kita punya TA, tenaga ahli ya, di setiap direktorat. Nah, kita juga kerjasama dengan Kajati, Kajari ya, seluruh Indonesia untuk melakukan sampling ya, jadi nggak semua tidak akan di ini sampling, kita beberapa kali turun ya untuk melakukan asistensi pendampingan ya, memastikan bahwa mereka menjalankan apa yang sudah kita kontrak dengan satuan pendidikan. Jadi layernya 4 itu. Nah, kita memang mengharapkan dukungan teman-teman dinas pendidikan daerah ya, dan kami kemarin ke Sidoarjo itu bahkan DPRD-nya sudah keliling semua sekolah penerima Revit itu dikunjungi satu persatu. Nah, itu bisa pihak pengawasan dari pihak DPR, pihak dinas pendidikan, itu lebih bagus karena mereka berada di daerah, di tempat sekolah dilakukan revitalisasi. Gitu
5: ya, jadi ada 4 layer pengawasan begitu ya Pak Gogot ya. Nah Pak Gogot, ini kan pasti kan ada kendala juga nih Pak. Kendala yang dihadapi, identifikasinya apa saja nih Pak dalam program revitalisasi ini?
10: Ya kalau mau jujur banyak ya. Daerah kita sangat bervariasi geografisnya.
5: Apalagi daerah 3T begitu ya, Pak Gogot ya.
10: Ini Sumba Barat Daya, di Kepulauan itu kan perahunya itu tidak setiap hari, bahkan tiap minggu, kadang dua minggu sekali. Nah itu yang kemarin kita ada keterlambatan di tahun 2025, karena memang materialnya memasok di tempat yang sama beberapa sekolah agak berat, jadi harus bertahap. Tapi tetap bisa kita berikan relaksasi ya, karena memang kendala force major, nggak bisa kita ini ya, kita hindarkan ya. Yang kedua di daerah bencana kayak Aceh kemarin itu harusnya mau selesai, beli material sudah 75%, tiba-tiba gempa apa banjir ya. Itu kemarin kita harus lakukan opnam, kita hitung kembali berapa yang bisa digunakan, berapa yang dilanjutkan, atau berapa yang harus kita bantu. Jadi ya daerah, intinya demografis, bencana ya, kalau gangguan-gangguan sosial sedikit-sedikit sih pasti ada ya. Itu tapi kita kerjasama ya dengan Kejaksaan ya, Kejaksaan Agung. Kami juga hari ini nanti kita akan melakukan fakta integritas ya, supaya kita didukung sepenuhnya oleh pihak-pihak terkait.
5: Ya, paling tidak ini untuk mencegah penyalahgunaan dana juga lah begitu ya, Pak Gogot ya.
10: Betul.
5: Dengan Kejagung ya. Baik, Pak Gogot, tapi kalau untuk sekolah yang kemudian sedang diperbaiki begitu ya Pak, anak-anak sekolah dasar misalkan, itu proses belajar mengajarnya bagaimana itu Pak Gogot?
10: Nah, memang ada beberapa strategi tergantung kondisi situasi masing-masing yang biasa kita lakukan. Yang pertama bertahap. Jadi memang kelasnya nggak semuanya akan dirombak.
5: Oh, okay.
10: Jadi bertahap, mana yang selesai, baru yang ada digunakan secara shift apa ya, gantian.
5: Gantian,
10: gitu.
5: Ya.
10: Pagi ada yang siang, bahkan ada yang sore. Contoh yang kemarin di TKI juga begitu, dialihkan ke sekolah terdekat. Atau bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah setempat ya. Tapi ini temporary,
5: yeah.
10: Biasanya sih nggak lama ya. Kalau rehab saja sih 3 bulan selesai. Kalau banyak ya 4 bulan. Kalau total ya, bangun ulang atau bangun baru ya bisa sampai 5 bulan, 6 bulan gitu mas.
5: Iya, yeah. Pak Koko sempat bertemu dengan guru atau sekolah, murid sekolah dasar yang sekolahnya sudah diperbaiki Pak?
10: Iya, yeah. Oh, sudah ya, kita
5: sudah ya. Nah itu apa cerita yang paling menyentuh yang sempat Pak Gogot tampung begitu dari mereka, dari anak-anak maupun guru Pak, yang sekolahnya diperbaiki?
10: Ya kemarin kami mendampingi Pak Menteri di Bogor ya,
5: yeah.
10: Di Batu itu kan rusaknya sangat berat sekali, parah sekali lah. Itu anak-anak merasa ya lebih semangat sekolah, yang kedua merasa aman, nyaman, tidak takut. Jadi kalau dengar suara halilintar aja udah pada kapur Pak.
5: Oh, kan? Karena sekolahnya rusak begitu ya, Pak Gogot ya.
10: Iya. Takut roboh. Baru kedengar halilintar gleder itu udah langsung lari tuh Pak.
5: Yeah.
10: Gimana? Apalagi yeah. Kan udah hujan kan bocor. Makanya harus pulang, dipulangkan lebih awal, dan itu secara psikologis sangat tidak bagus ya, karena anak-anak tidak merasa tenang dia belajar dan merasa, nah kemarin begitu kita ke sana, bahkan tidak hanya anak-anak yang merasa nyaman. Kelihatan dari ekspresi wajahnya ya,
5: yeah. Senang
10: sekali gitu. Nah, orang tua, wali murid, maksudnya masyarakat di sekitar itu malah kayak bangga mengantar anak-anaknya ke sekolah.
5: Yeah.
10: Karena ingin lihat anaknya bahagia dan juga merasa bangga di kampungnya dibangun sekolah yang sangat bagus untuk fasilitas pembelajaran anak mereka.
5: Iya, yeah. Pak Gogot, ini selain punya target besarnya adalah anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman, proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar, dan di 2028 ini nanti tidak ada lagi sekolah rusak. Target besar apa lagi sih Pak yang memang ingin kita capai dari sisi kualitas pendidikan paling tidak, Pak Gogot?
10: Biasanya kan pemerintah ada melakukan transformasi tidak hanya di infrastruktur ya, dapat yeah. yang ditransformasikan secara bersamaan ya, supaya tidak salah paham. Jadi revitalisasi ini tidak meninggalkan proses pembelajaran yang berkualitas. Ya, contohnya kita memberikan papan interaktif digital untuk pembelajaran yeah. Digital, kemudian pembelajaran mendalam, kemudian kita lakukan peningkatan kompetensi guru, kemudian pendidikan karakter, empat-empatnya berjalan secara bersamaan. Supaya seolah-olah, nanti seolah-olah kayak kita hanya fokus ke infrastruktur,
5: yeah.
10: pembelajaran juga kita tingkatkan. Itu secara bersamaan, Mas. Empat-empatnya kita tingkatkan, mulai dari pembelajarannya, infrastrukturnya, SDM-nya, dan pendidikan karakternya.
5: Ya, ini supaya nanti di 2045 kita punya generasi emas ya, Pak Gogot ya?
10: Iya, betul.
5: Pak Gogot mungkin bisa disampaikan juga Pak, bagi masyarakat yang mungkin punya informasi begitu ya, terkait dengan hal ini, termasuk juga ada sekolah rusak, atau mungkin ada ya, tanda kutip, yang dirasakan penyelewengan begitu, di mana bisa melaporkan, Pak Gogot?
10: Ya, ada tiga mungkin pesan saya pada masyarakat. Yang pertama, kalau ada sekolah yang kena bencana, ya segera laporkan, tentu dinas ya, karena sekolah yeah. itu sebenarnya kalau boleh menyampaikan kembali, refresh kembali, PAUD SD SMP itu kewenangannya memberikan izin operasional, pendirian, dan seterusnya, itu ada di kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu kabupaten kota, dinas pendidikan, segera laporkan ke kami, ya, ke pusat, supaya kita segera melakukan intervensi. Contoh yang kemarin di Tanggirejo, Grobogan, itu begitu kami dengar, langsung kami besoknya kita kirim tim
5: yeah.
10: untuk melakukan opnam. Opnam itu artinya menghitung berapa jumlah kerugiannya, kerusakannya, kemudian berapa yang harus kita bantu. Nah, tahun minggu ini selalu sudah selesai. Yang Pak Menteri bantu, masa menyelesaikan rehabnya itu perlu waktu 3-4 yeah. bulan. Jadi ya kemarin saya baca di masa kok baca di blinder, kenapa ini nunggu 3 bulan ya, nggak nunggu lah, maksudnya membangunnya perlu waktu 3-4 bulan
5: yeah.
10: ya kalau kita Doraemon bisa langsung kita selesaikan kan perlu waktu gitu. Ini saya yeah. kadang heran baca ini teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, ini kita jelaskan kembali bahwa 3-4 bulan itu bukan berarti kita nunggu 3-4 bulan memberi bantuan. Pembantuan sudah ada, teman-teman sudah turun di lapangan. Nah, perlu waktu membangun ya, menyelesaikan kerusakan berat karena itu roboh ya, 3-4 bulan itu maksudnya
5: yeah.
10: yang pertama. Jadi segera laporkan kalau ada sekolah yang rusak karena bencana, karena itu prioritas dari Pak Presiden dan Pak Menteri supaya tidak ada lagi anak-anak yang sekolah di tempat yang berbahaya
5: yeah.
10: Yang kedua, Pak Ibu, teman-teman, bahwa revitalisasi tidak ada pungutan. Nih saya kadang was-was juga lah. Yeah. Teman-teman di sekolah itu tiba-tiba ada yang mengaku-ngaku orang dinas, orang pusat.
5: Oh, karena, agar dana cepat ditransfer begitu ya, Pak Gogot ya.
10: Cepat, gitu. Padahal kan dapodik kita, basisnya dapodik, dan aspirasi yang tadi pada saat sekolah-sekolah kondisinya memang rusak berat, bencana, ya, atau dari 3T, itu kita terima. Yang terakhir, Bapak Ibu, tolong membantu mengawasi supaya revitalisasi juga bisa berjalan. Jika terjadi penyimpangan, kelewengan, segera laporkan ke kami yang melalui ULT kami, ya, ketika aja ULT Kemdikdasmen, nanti bisa ada nomor di situ, atau lapor Kemdikdasmen, kita punya juga ada dua channel itu nanti ke inspektorat.
5: Ya.
10: Silahkan dilaporkan kondisinya seperti apa, syukur-syukur ada foto-fotonya.
5: Ya.
10: Buat segera kita bisa lakukan follow up secepatnya. Gitu Mas Andi.
5: Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangan revitalisasi sekolah. Terima kasih banyak Pak Gogot untuk waktunya. Okay. Pak. Kebagian tadi Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Gogot Suwarwoto, SPD, MED, PSD. Pro 3.

0: ada yang sesuai dengan harapan, ada yang kemudian belum sesuai.
1: Iya. Yeah.
0: Sehingga ini yang kemudian perlu untuk dievaluasi. Kan plan do check itu kan selalu ada dalam setiap manajemen organisasi itu ya.
1: Iya. Yeah. Ya sesuai dengan harapan seperti apa, yang belum seperti apa ini Pak Slamet?
0: Begini, kita lihat bahwasanya dari Undang-Undang Sisdiknas dan sebagainya, kita akan bisa melihat adanya standar-standar.
1: Yeah.
0: Jadi revitalisasi ini harus berkaitan dengan standar. Standar ini yang sudah di-launching oleh pemerintah itu ada menjadi pedoman. Sehingga ada yang sesuai dengan standar, ada yang di bawah standar, ada yang melampaui standar.
1: Yeah.
0: Nah, yang dievaluasi ini yang belum menempati standar itu tadi.
1: Yeah. Standar bangunannya atau standar apanya ini Pak? Atau fasilitasnya begitu? Atau semuanya?
0: Semuanya. Ada
1: semuanya.
0: 8 standar pendidikan kan?
1: Yeah.
0: Ada okay. Standar kurikulum, ada standar tenaga pendidik, ada standar sarana-prasarana. Ini yang harus disesuaikan, jumlah ruangan, jumlah WC, termasuk ruangan kepala sekolah, ruangan guru, termasuk ya kualitas.
1: Yeah. Gitu ya. Kualitas pendidik dan juga kualitas kurikulumnya begitu, penyelenggaraan kegiatan belajar mengajarnya.
0: Ya, kualitas sarprasnya juga.
1: Sarprasnya juga, ya. Jadi semua itu yang 8 standar itu harus terintegrasi semuanya begitu, tidak hanya pembangunan infrastruktur saja begitu ya Pak Slamet?
0: Tidak. Walaupun ini infrastrukturnya bagus, tapi kalau kualifikasi pendidiknya nggak sesuai, kalau kemudian kurikulumnya tidak mengikuti update kurikulum, atau mungkin sarana belajarnya kemudian tidak update sesuai dengan kekinian, kan percuma.
1: Ya. Nah, kalau tadi saya wawancara dengan Kemendikdasmen ya, Pak Slamet ya, mereka juga mengintegrasikan itu, Pak. Artinya ada juga saprasnya juga yang dipersiapkan, kualitasnya juga dipersiapkan begitu. Itu bagaimana, Pak Slamet melihat jalannya dalam waktu dari 2025 ya sampai dengan bulan Juli 2026 ini program revitalisasinya?
0: Ya, saya melihat bahwasannya apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah itu sudah sesuai dengan tupoksi ya.
1: Yeah.
0: Kita kan melihatnya itu dari sikon di lapangan. Situasinya kan bisa berbeda-beda gitu ya. Kebijakan yang sama dengan dana yang sama, kemudian pelaksanaan di lapangan yang kemudian ada hal-hal yang mungkin faktor E ya, dan sebagainya. Sehingga memang belum seluruhnya ada yang kemudian perlu dievaluasi gitu loh. Jadi karena contoh misalnya tentang standarisasi pembangunan sarana prasarana bisa jadi tidak terpenuhi karena mungkin kontur tanahnya, mungkin tidak terpenuhi karena jauh dari akses kota dan sebagainya. Yang seperti itu kan perlu dievaluasi ulang juga.
1: Ya, artinya untuk lokasi sekolah juga diperhatikan, jangan sampai membangun sekolah baru ataupun memperbaiki sekolah yang rusak, lokasi tetap sama tapi tidak mendukung lokasinya begitu. Pak Slamet, harus dipikirkan lokasi lain begitu ya, sekolahnya.
0: Harus ada, itu kan dari analisis populasi penduduk ya.
1: Yeah.
0: Di mana sekian banyak kemudian didirikan. Nggak mungkin kemudian didirikan di daerah yang sepi gitu ya.
1: Yeah.
0: Makanya kemudian zonasi, itu kan semangatnya begitu. Didirikannya sekolah di zonasi tersebut, di daerah tersebut, agar supaya anak-anak di daerah tersebut bisa mengenyam pendidikan, bisa mengakses pendidikan dengan baik. Itu semangat zonasi. Kalau kemudian anak setempat kemudian tidak diterima, itu kan ya, kemudian menjadi masalah. Makanya pembangunan-pembangunan itu mestinya ya memang di mana ada populasi penduduk yang memenuhi syarat, itu untuk didirikan. Ya mungkin kemudian jauh-jauh gitu ya.
1: Ya. Gitu, Pak. Nah ini kan fokusnya untuk tiga kategori besar ya Pak Slamet ya, revitalisasi ini kan. Pertama untuk sekolah yang memang terdampak bencana, kedua ada di daerah 3T, yang ketiga rusaknya memang rusak berat. Nah dengan tiga klaster utama itu bagaimana menurut Pak Slamet?
0: Ya, kalau untuk yang 3T ya, kemudian untuk yang sudah dilakukan selama ini kan kalau dari sarpras ya, dari kualitas sarpras, itu kan tidak bisa kemudian kita memandang satu bangunan itu bila sudah dibangun itu nanti akan awet seumur hidup.
1: Nah,
0: ada masa penyusutan. Ini penyusutan, maka setiap pembangunan yang dilakukan itu kira-kira tahan berapa lama.
1: Yeah.
0: Ini yang kemudian harus dievaluasi. Seperti halnya eh

0: jembatan Suramadu itu kan sudah diprediksi 100 tahun.
1: Yeah.
0: Nah, yang kita bangun sesuai standar ini berapa lama? Jangan sampai baru diresmikan beberapa bulan kemudian mengalami masalah, genteng yang bocor, kran yang rusak dan sebagainya. Itu yang tidak standar. Ini yang harus segera dibenahi.
1: Ya, artinya pemeliharaannya juga harus berjalan begitu ya, Pak. Kan kalau dari identifikasi awal banyak sekolah kita rusak, itu awalnya sekolahnya rusaknya ringan karena pemeliharaannya tidak ada duitnya, akhirnya dari rusak sedang sampai rusak berat. Nah, itu yang diperhatikan juga ya, Pak. Selamat ya, pasca pembangunannya seperti apa begitu ya.
0: Betul, karakteristik orang-orang kita ini ya. Maintenance ini yang menjadi masalah ya. Kita pinter membangun ini, membangun itu, ya membangun taman, membangun gudang, membangun apa ini dan itu. Tetapi pada saat fase pemeliharaan, ini yang kita ini sadari ya, lemah gitu ya. Ya, ini yang kemudian harus ada SOP, bahwasannya kayak di perusahaan. Itu misalnya mobil, ada penyusutan. Nilai gedung, ada penyusutan. Ini yang harus dilakukan. Sehingga dengan penyusutan itu ketahuan bahwasannya nilai ini akan menurun kekuatan gendengnya, kekuatan plafonnya, kekuatan ini dan sebagainya. Sehingga kemudian ada reevaluasi. Kalau kemudian penyusutan ini diabaikan, seakan-akan itu kuat sampai akhir hayat, ini salah gitu ya.
1: Nah, ini kan kalau untuk pengawasan, pemerintah menerapkan pola sampai 3 lapis termasuk kerjasama dengan kejaksaan ya, Pak Selamat. Ya, itu bagaimana menurut Pak Selamat soal pengawasan itu?
0: Regulasi sudah bagus. Istilahnya dengan 3 lapis ini menyebabkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu saling check and recheck. Nah, yang kemudian harus perlu diperhatikan adalah pihak sekolah selaku tuan rumah ya, ataupun mana saja yang memang memiliki gedung itu yang harus terus melakukan plan do check. Jadi periodisasi evaluasi. Ya, seperti hanya contoh sekedar saja alat pemadam kebakaran. Itu kadang-kadang kan kita beli kemudian tidak tahu sudah expired. Nah, itu periodisasinya ini yang penting. Bahwasanya bangunan ini misalnya periodisasinya bagaimana. Sebenarnya yang paling mudah itu misalnya hujan, coba cek di mana. Pada waktu kemudian ada fasilitas yang rusak, ada ini laporan dari siswa, itu ada yang seperti ini yang harus diperhatikan. Istilahnya tidak boleh acuh, tidak boleh itu ntar. Layanan terhadap siswa ini dalam teori Maslow itu dikatakan bahwasanya pengembangan potensi mahasiswa ataupun siswa itu akan berkembang baik dia bila memenuhi faktor-faktor psikis, faktor-faktor keamanan, faktor-faktor fisiologis. Ya, termasuk keamanan ini, kenyamanan. Pada waktu kemudian dia mau kencing aja, airnya nggak ada. Gimana mau dia melaksanakan pembelajaran dengan baik dengan menahan kencing seperti itu. Akhirnya dia kencing sembarangan misalnya seperti itu. Media yang kemudian disorot ke tembok, nggak taunya temboknya udah berjamur misalnya.
1: Nah,
0: bagaimana kemudian pembelajaran bisa dilaksanakan secara optimal kalau kemudian situasinya seperti itu. Ini sebenarnya sign-sign kecil ya, kode-kode kecil yang kemudian harus segera di follow up. Kalau tidak, akan makin besar.
1: Ya, artinya dari tahap perencanaan pembangunan atau perbaikan sampai dengan pelaksanaannya dan pasca pelaksanaan atau ada program pemeliharaannya harus terintegrasi semua kalau begitu ya, Pak. Dari awal sampai akhir begitu ya, Pak Selamat ya.
0: Betul, itu manajemen standar, Pak. Standar. Plan do check itu selalu terus. Setelah cek, ada evaluasi, ada plan ulang. Kan begitu. Sebenarnya kalau itu dilaksanakan, itu tadi orang-orang kita itu kalau sudah selesai pembangunan dan sebagainya, seakan-akan itu sudah forever.
1: Ya, akhirnya cepat rusak lagi begitu Pak, karena pemeliharannya tidak ada begitu ya.
0: Pemeliharannya tidak ada. Termasuk misalnya bagaimana cara memelihara ruangan ini dengan baik, AC misalnya, bagaimana pemeliharaannya, kran bagaimana pemeliharaannya. Ini juga menjadi tanggung jawab sivitas akademika di sekolah tersebut. Kalau kemudian perlakuannya sembarangan, kemudian tembok dicoret-coret dan sebagainya, ini kan juga mempercepat kerusakan, termasuk bangku dan sebagainya. Jadi setiap kali hujan misalnya, sebelum datangnya hujan harus dicek apakah ada yang sinar itu masuk, berarti ini ada lubang. Ini segera dicek. Karena kalau dengan air yang menetes sedikit demi sedikit menyebabkan kayu ataupun plafon menjadi rusak. Plan do check ini, Bapak. Kayaknya yang harus menjadi budaya mutu. Budaya mutu bagi pelaku pendidikan di Indonesia.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Selamat, terima kasih banyak sudah bersama Ketua Program Studi Magister Pendidikan FKIP Universitas Jember. Selamat hari ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Guru Besar IPB University mendorong penerapan ekonomi sirkular untuk menjawab tantangan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Guru Besar IPB University memperkenalkan ekonomi sirkular kepada masyarakat dan pengambil keputusan di Republik ini, sekaligus menjawab tantangan antara pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan pangan dan lingkungan hidup. Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Eka Intan Kumala Putri, menjelaskan ada peluang baru dalam penerapan ekonomi sirkular, yakni pada sektor energi dan limbah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data dan analisa kajian yang dilakukan, potensi ekonomi sirkular pada 2021 ternyata memiliki peluang Rp600 triliun dan mampu mereduksi 30% emisi limbah pada sektor industri.
2: Ini adalah problem. Memang kita punya pendekatan yang sustainability, tetapi sustainability ini sendiri tidak mudah untuk diterapkan, terutama yang menyangkut ekonomi dan lingkungan. Ada yang mengatakan secara teori itu adalah trade-off. Kalau kita ingin meningkatkan ekonomi, berarti kita korbankan lingkungan. Kalau kita ingin meningkatkan, melakukan sesuatu yang lingkungan, berarti trade-off-nya adalah mengurangi ekonomi. Nah, sebenarnya dengan circular ekonomi ini, dua-duanya itu bisa tercapai. Ekonomi bisa muncul, ya kita lihat tadi data-data secara global saja, ekonomi dari pengolahan limbah itu cukup besar, triliunan.
1: Gejalanya adalah banyaknya bermunculan di negara maju, industri yang bergerak di bidang pengelolaan limbah dan jasa lingkungan, seperti di Jerman dan Jepang. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup, dari 68,5 juta ton sampah yang dihasilkan penduduk di Indonesia, hanya 7,8%-nya didaur ulang. Jauh ke dasar, Profesor Eka Intan dalam pemaparannya praporasi guru besar di kampus IPB Dramaga juga menyoroti penguatannya. Ternyata pada aturan yang lebih terperinci dalam hal pengelolaan sampah, di samping ketegasan penindakan aturan yang dibuat termasuk membuat aturan hukum tentang memilah sampah.
2: Jika itu perda itu terbit, itu berarti kan pemilahan bukan lagi voluntary, tapi dia mandatory. Saya menganalogkan di negara maju seperti Jerman, itu mau tidak mau behavior masyarakatnya sudah terpacu untuk memilah sampah, mana yang sampah organik, mana sampah plastik, mana sampah botol, dan seterusnya. Jadi memang sudah ada semacam peraturan yang mengikat, yang membuat orang untuk melakukan seperti itu. Nah, hal yang kedua, proses pemilahan ini juga tidak hanya di hulu.
1: Pemilahan sampah yang dilakukan sebagian besar warga dan operator serta pihak yang memiliki kewenangan hanya pada level rumah tangga. Sampah yang diangkut menuju tempat pembuangan akhir, TPA, kembali bercampur dan tidak diolah menjadi bahan baku material berkelanjutan, baik itu dalam bentuk kebutuhan energi dan material daur ulang.
3: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat. Laporan yang disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pemulihan infrastruktur dalam penggunaan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sekitar lebih 527 miliar rupiah. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan aksesibilitas masyarakat yang terdampak bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, kepada RRI hari ini mengatakan, pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat juga menjadi bagian dari agenda pemulihan secara nasional melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran lebih dari 5 triliun rupiah untuk pemulihan Sumatera Barat pada tahun 2026. Anggaran tersebut berasal dari 7 kementerian dan lembaga, dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu yang terbesar melalui 142 kegiatan senilai sekitar 3,543 triliun rupiah. Ilham Wahab menyebutkan, pemulihan pasca bencana Sumatera Barat direncanakan berlangsung selama 3 tahun karena skala kerusakan yang cukup besar dan tidak memungkinkan diselesaikan hanya dalam 1 tahun.
2: Dominasi terbesar anggaran itu memang di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, karena Tanah Datar itu nilai yang dianggarkan melalui Kementerian Lembaga tahun ini adalah 708 miliar, kemudian untuk Agam itu 471 miliar. Jadi memang pelaksanaan infrastruktur terdampak bencana kemarin memang menjadi prioritas untuk dikerjakan.
1: Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Agam, Rahmat Lasmono, mengatakan Kabupaten Agam memperoleh tambahan TKD sebesar 165,8 miliar rupiah lebih pada tahun ini. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana.
3: Karena memang Kabupaten Agam bisa dikatakan untuk bencana ini, infrastruktur kita mengalami kemunduran, ya mungkin bisa dikatakan lebih dari kemunduran 10 tahun gitu ya. Jadi untuk itu, untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Kabupaten Agam fokus dengan infrastruktur.
1: Rahmat Lasmono menambahkan, penanganan infrastruktur darurat sebelumnya sudah dilakukan untuk mencegah wilayah terisolir, termasuk pembangunan jembatan Bailey dan jembatan Aramco. Ia menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu dan akan dilakukan secara bertahap sesuai R3P dan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun pemerintah pusat. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putri Liani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
3: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita sampaikan tadi ya bahwa kita akan membahas soal program Tim Ekspedisi Patriot TV 2026 di mana Kementerian Transmigrasi resmi melepas 1.476 Patriot Muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Nah, target besarnya apa sebenarnya? Kami sudah bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Pak Wamen. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Wamen?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Pak, ini kan kita akan bahas soal TEP 2026 ya. Sebenarnya target besarnya apa sih Pak? Dan pergeseran paradigma transmigrasinya bagaimana sebenarnya Pak?
2: Sekarang ini ada perubahan paradigma transmigrasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 29 tahun 2009. Ya. Bukan sekedar perpindahan penduduk, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yeah. Jadi kita lebih berorientasi kepada bagaimana warga trans yang ada di pemukiman, termasuk juga warga lokal yang ada di kawasan transmigrasi, itu dapat meningkat kesempatannya, dapat lebih sejahtera. Karena kita melihat bahwa hampir seluruh kawasan transmigrasi itu rata-rata menunjukkan tingkat kesejahteraan yang meningkat, meskipun juga kita tahu dalam kasus-kasus tertentu pada awal-awal dulu ada yang tidak kuat sehingga ada yang kembali.
1: Yeah. Nah,
2: oleh karena itu dengan adanya tim ekspedisi Patriot itu kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan menerjunkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk melakukan inovasi, melakukan pemberdayaan, melakukan pendampingan di kawasan transmigrasi itu agar dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, memberikan pelajaran tentang produk unggulan yang akan bisa dikembangkan, dan kita juga melakukan tindak lanjut riset agar ada rintisan-rintisan apa-apa yang akan bisa dimanfaatkan di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk mengembangkan sistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Tahun 2026 ini kita kirim sebanyak 1.476 orang dengan perincian profesor ada 39 orang, doktor 158 orang, magister 263, dan sarjana S1 106. Jadi kita ingin menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk dapat menggerakkan inovasi, menggerakkan ekonomi, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta memberikan penyadaran agar seluruh kawasan transmigrasi ini bisa berkembang dengan pesat sesuai dengan produk unggulan masing-masing.
1: Yeah.
2: Kita sebar di 53 kawasan transmigrasi dan 10 titik itu ada di Papua.
1: Gitu. Yeah. Pak, kalau yang di 2025 itu kan fokusnya pada prastudi kelayakan, sedangkan di 2026 ini kan fokusnya tahap studi kelayakan mendalam. Nah, bedanya apa ini, Pak Viva?
2: Jadi kalau 2025 itu pada riset ya, kalau sekarang ini follow up dari riset. Jadi 2025 kita mengirimkan 2000 tim ekspedisi Patriot.
1: Yeah.
2: Kalau 2026 kita kirimkan sebanyak 1.476 orang. Kita terjunkan di 53 kawasan. Tujuannya adalah satu, untuk melakukan perintisan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, untuk mengembangkan produk unggulan yang dapat memberikan inovasi, kreasi, agar masyarakat dapat meningkat pendapatannya. Yang ketiga, pendalaman tentang riset.
1: Yeah.
2: Jadi follow up dari riset itu harus dalam bentuk praksis gitu, apa yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menggerakkan, memberdayakan, dan bisa mengembangkan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah karena mereka ini punya keilmuan untuk mengembangkan potensi ekonomi di sebuah lokasi transmigrasi, apakah lokasi yang mereka akan ditempatkan itu memang sudah lokasinya sudah jadi itu bagaimana itu Pak Yoga sebenarnya Pak?
2: Kita tetapkan di 53 kawasan itu justru kita ingin menggali lebih dalam produk unggulan mereka yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
1: Ya.
2: Karena dengan program transmigrasi ini sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1576, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi. Jadi semuanya itu adalah merupakan produk dari program pembangunan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Yang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk proses, bukan hanya sekedar distribusi penduduk beberapa daerah yang longgar, tapi lebih dalam dari itu adalah untuk menciptakan bagaimana daerah yang terisolasi itu bisa bergerak, kemudian bisa tumbuh, beranak pinak. Kita melihat bahwa dengan adanya program ini, kita ingin menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Jadi dengan program transmigrasi ini, proses distribusi sumber daya manusia, peningkatan pendapatan, kemudian adanya keamanan ya dari sisi wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, dengan program transmigrasi itu telah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Ya.
2: Sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo bahwa berdirinya Kementerian Transmigrasi ini ada amanat satu untuk menjaga NKRI dan memperkuat nilai kebangsaan, dua meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan, tiga berkontribusi terhadap swasembada pangan, dan yang keempat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Ya, berarti 53 kawasan tempat mereka dikirim ini memang kawasan pilihan yang sudah diidentifikasi punya potensi besar di bidang ekonomi begitu Pak Yoga, atau potensi lokal begitu Pak?
2: Ya, kita ingin mengembangkan 53 kawasan ini agar mampu untuk meningkatkan produk unggulan lokal yang bisa dikembangkan sehingga masyarakat di 53 kawasan ini bisa bergerak ekonominya, bisa meningkat pendapatannya, dan bisa menambah ilmu pengetahuannya, karena yang datang itu adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi
1: yeah,
2: kawasan transmigrasi harus dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan sehingga tata kelola dan pelaksanaan pembangunannya itu bisa terarah dan bisa eskalatif untuk dapat melakukan proses transformasi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan kalau dari data seleksi 2026 kan pendaftarnya cukup banyak ini Pak Yoga ya, ada 10.359 orang dari 157 perguruan tinggi begitu ya Pak Yoga ya.
2: Yes.
1: Nah ini sampai menarik yes seperti ini, kenapa ini sebenarnya Pak? Mungkin Bapak pernah ngobrol dengan mereka begitu yang ikut seleksi ini?
2: Oh iya, sering. Tahun 2025 juga kita datang ke beberapa kawasan, dan nanti setelah kita akan melakukan menerjunkan mereka, kita juga akan mendatangi mereka. Jadi ada 10 kampus mitra yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan rekrutmen.
1: Yeah.
2: Itu UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, UNBRA, ITS, UNER, dan UNHAS. Jadi ini adalah merupakan kampus mitra strategis kita untuk melakukan rekrutmen dan menjadikan satu daya ukur bahwa yang hadir, yang terseleksi itu adalah betul-betul harus sehat fisik, memiliki tekad, memiliki keberanian untuk diterjunkan di kawasan transmigrasi. Kalau kawasan transmigrasi sekarang itu tidak seperti masa pemerintahan masa lalu.
1: Buka Pak hutan Yogi, dulu begitu ya.
2: Ini, Pak Yogi, ya. Kalau sekarang ini ya sudah ada listriknya, ada televisinya. Kalau pada tahun 70-an, pada tahun 80-an itu ya seperti lahan kosong, tempat buang anak, kemudian tidak ada instalasi listrik, tidak ada televisi, tidak ada radio. Kalau sekarang sih ya seluruhnya relatif sudah memiliki itu, hanya memang ada di pelosok. Tapi meskipun pelosok, kita di situ hidup sehat karena udaranya bersih, kemudian cuacanya bagus, dan pemandangannya sangat indah. Saya sudah keliling ke beberapa kawasan transmigrasi, dan memang Indonesia ini sangat kaya raya, sangat luas, dan kita harus menjaga sejengkal tanah air kita agar bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
1: Ya, Pak Wamen, tapi sebagai daya tarik ya Pak, bagi teman-teman dari kampus begitu ya, untuk turut serta dalam tim patriot seperti ini, apakah ada seperti fasilitas memang yang diberikan sehingga mereka juga tertarik begitu, Pak Yoga?
2: Iya, itu fasilitas itu merupakan bonus saja, karena kita lebih berorientasi pada pengabdian, kemudian kepada upaya untuk melakukan transformasi sosial melalui ilmu pengetahuan di kawasan transmigrasi. Kita terjunkan selama 4 bulan, dan kita juga ingin agar mereka, tim ekspedisi patriot yang terdiri dari 39 profesor, 158 doktor, itu kan tidak main-main. Itu juga kita jaga kesehatannya, kemudian kita fasilitasi yang bisa memberikan nilai manusiawi, sehingga kita lebih berorientasi kepada aspek pada pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapan ilmu di kawasan transmigrasi.
1: Ya, mereka juga bisa bawa keluarga juga begitu, Pak Yoga?
2: Oh, tidak bisa.
1: Oh, begitu. Jadi harus berangkat sendiri ke sana begitu ya, kalau kasih transmigrasi ya.
2: Ini bukan piknik, Pak. Ini adalah
1: pengabdian begitu ya, Pak.
2: Buat masyarakat. Kemudian mengabdi. Kalau kemudian bawa keluarga ya sehari dua hari, tapi ya buat apa gitu. Makanya selama 4 bulan ini jangan rindu keluarga dulu, jangan rindu pacar dulu, tapi fokus untuk mengabdi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan ada kategori anggota dan juga ketua tim. Berarti ini mereka kerjanya memang berkelompok atau bagaimana itu, Pak Wamen?
2: Ya, dari 1476 orang itu ada 246 tim. Jadi kita kelompok-kelompoknya itu kita bagi agar apa, agar lebih fokus, yaitu yang bagian tim investasi dan bagian tim untuk bakti transmigrasi. Jadi investasi itu lebih pada aspek ekonomi, kalau pada bakti itu lebih pada pengembangan sosial, budaya, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi semuanya sudah ada titik koordinatnya, daerah-daerah mana yang akan kita terjunkan, apa tugasnya selama 4 bulan, dan kemarin kita melakukan pembekalan sebelum mereka berangkat, gunanya adalah untuk melakukan proses sosialisasi pemahaman bahwa tiap-tiap kawasan itu tentu memiliki kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik yang berbeda, sehingga mereka harus betul-betul memahami, berinteraksi, melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah, agar mereka bisa involve begitu, bisa datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai warga baru yang ingin berkolaborasi, bersinergi untuk sama-sama membangun di kawasan transmigrasi.
1: Iya, nah dari tim yang sudah ada itu, ada pendampingan juga kah dari kementerian ataupun dari tenaga ahli lainnya begitu, Pak Yoga?
2: Iya, akan dimonitor dan didampingi oleh Kementerian Transmigrasi dan juga dari kampus masing-masing.
1: Ya.
2: Kita akan melakukan monitoring dan kita akan terus untuk mengevaluasi terhadap target-target yang dicapai oleh masing-masing tim itu di 246 kelompok di 53 kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Dan selama 4 bulan ini kita akan terus untuk memonitor hal itu.
1: Ini akan dibuka setiap tahun nanti Pak seleksinya Pak, untuk Patriot ini?
2: Ini baru dua
1: kali.
2: 2025, 2000 anggota tim ekspedisi Patriot, 2026 kita kirim 1476 anggota Patriot,
1: ya.
2: Dan Kementerian Transmigrasi akan menjadikan program ini menjadi program tahunan, karena kita menginginkan kawasan transmigrasi itu mengalami proses transformasi dan memiliki produk unggulan yang harus bisa dikembangkan secara eskalatif,
1: ya.
2: Sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, dan bisa menambah pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ya, Pak Wamen mungkin bisa sampaikan kembali perubahan paradigma seperti apa yang sekarang memang sedang dijalankan dari program transmigrasi, tidak hanya memindahkan orang ke satu wilayah, Pak.
2: Ya, bukan hanya sekedar memindahkan orang, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan, bukan hanya masyarakat transmigrasi yang ada di satuan pemukiman, tapi juga masyarakat lokal yang ada di kawasan transmigrasi. Orientasinya tidak bersifat sentralistis dan top-down. Kalau dari hulu sampai hilir kita punya kewenangan, tidak. Tapi sekarang itu bersifat bottom-up dan desentralisasi. Sekarang ini ada sekitar 61 pemerintah daerah yang mengajukan daerahnya agar bisa dibuka menjadi kawasan transmigrasi yang baru. Karena apa? Karena ingin membuka daerah yang terisolasi, yang terasing, agar ada manusia di situ. Tahun 2000 sampai 2026 ini kita telah membuka dua tambahan kawasan transmigrasi. Yang satu kawasan Barelang, kawasan transmigrasi Barelang, Batam, Rempang, Galang di Provinsi Kepri. Dan yang kedua kawasan transmigrasi Pahalona, Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Pak Bupati Sigi mengatakan dulu sebelum kawasan itu kita buka menjadi kawasan transmigrasi daerah itu, ke daerah itu saya lebih mahal ongkosnya daripada saya ke Jakarta, karena memang betul-betul terisolasi. Makanya dengan adanya program transmigrasi, kita mendatangkan orang, baik itu transmigrasi lokal, antar desa, antar kabupaten, atau transmigrasi karya nusa yang berasal dari pulau lain, itu agar tanah sebagai sumber ekonomi mereka bisa kita gali, bisa diolah menjadi sumber penghidupan, sehingga semula daerahnya yang terisolasi, dengan adanya manusia ada aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya, mereka bisa berkembang, sehingga akan tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru.
1: Ya.
2: Bagaimana yang telah tadi saya katakan, sampai saat ini program transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Wamen, kami nantikan perkembangan soal program transmigrasi. Terima kasih banyak untuk waktu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Kita sampaikan tadi ya bahwa kita akan membahas soal program Tim Ekspedisi Patriot TEP 2026 di mana Kementerian Transmigrasi resmi melepas 1.476 Patriot Muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Nah, target besarnya apa sebenarnya? Kami sudah bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Pak Wamen. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Wamen?
2: Alhamdulillah.
1: Pak, ini kan kita akan bahas soal TEP 2026 ya. Sebenarnya target besarnya apa sih Pak? Dan pergeseran paradigma transmigrasinya bagaimana sebenarnya Pak?
2: Sekarang ini ada perubahan paradigma transmigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009. Ya. Bukan sekedar perpindahan penduduk, tetapi lebih berorientasi kepada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yeah. Jadi kita lebih berorientasi kepada bagaimana warga trans yang ada di pemukiman, termasuk juga warga lokal yang ada di kawasan transmigrasi, itu dapat meningkat kesehatannya, dapat lebih sejahtera. Karena kita melihat bahwa hampir seluruh kawasan transmigrasi itu rata-rata menunjukkan tingkat kesejahteraan yang meningkat, meskipun juga kita tahu dalam kasus-kasus tertentu pada awal-awal dulu ada yang tidak kuat sehingga ada yang kembali.
1: Yeah.
2: Nah, oleh karena itu dengan adanya Tim Ekspedisi Patriot itu kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan menerjunkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk melakukan inovasi, melakukan pemberdayaan, melakukan pendampingan di kawasan transmigrasi itu agar dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, memberikan pelajaran tentang produk unggulan yang akan bisa dikembangkan. Dan kita juga melakukan tindak lanjut riset agar ada rilisan-rilisan apa-apa yang akan bisa dimanfaatkan di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk mengembangkan sistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Tahun 2026 ini kita kirim sebanyak 1.476 orang dengan perincian profesor ada 39 orang, doktor 158 orang, magister 263 dan sarjana S1 106. Jadi kita ingin menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk dapat menggerakkan inovasi, menggerakkan ekonomi, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta memberikan penyadaran agar seluruh kawasan transmigrasi ini bisa berkembang dengan pesat sesuai dengan produk unggulan masing-masing.
1: Yeah.
2: Kita sebar di 53 kawasan transmigrasi dan 10 titik itu ada di Papua.
1: Gitu. Yeah. Pak, kalau yang di 2025 itu kan fokusnya pada prastudi kelayakan, sedangkan di 2026 ini kan fokusnya tahap studi kelayakan mendalam. Nah, bedanya apa ini, Pak Viva?
2: Jadi kalau 2025 itu pada riset ya, kalau sekarang ini follow up dari riset. Jadi 2025 kita mengirimkan 2000 tim ekspedisi Patriot.
1: Yeah.
2: Setelah 2026 kita kirimkan sebanyak 1.476 orang, kita terjunkan di 53 kawasan. Tujuannya adalah satu, untuk melakukan perintisan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, untuk mengembangkan produk unggulan yang dapat memberikan inovasi, kreasi, agar masyarakat dapat meningkat pendapatannya. Yang ketiga, pendalaman tentang riset.
1: Yeah.
2: Jadi follow up dari riset itu harus dalam bentuk praksis gitu. Apa yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menggerakkan, memberdayakan, dan bisa mengembangkan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi.
1: Yeah. Nah, karena mereka ini punya keilmuan untuk mengembangkan potensi ekonomi di sebuah lokasi transmigrasi, apakah lokasi yang mereka akan ditempatkan itu memang sudah lokasinya sudah jadi itu bagaimana itu Pak Yoga sebenarnya Pak?
2: Kita tetapkan di 53 kawasan itu justru kita ingin menggali lebih dalam produk unggulan mereka yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
1: Ya.
2: Karena dengan program transmigrasi ini sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1576, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota dan 3 ibu kota provinsi. Jadi semuanya itu adalah merupakan produk dari program pembangunan transmigrasi yang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk proses bukan hanya sekedar distribusi penduduk beberapa daerah yang longgar, tapi lebih dalam dari itu adalah untuk menciptakan bagaimana daerah yang terisolasi itu bisa bergerak, kemudian bisa tumbuh, beranak pinak. Kita melihat bahwa dengan adanya program ini, kita ingin menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Jadi dengan program transmigrasi ini, proses distribusi sumber daya manusia, peningkatan pendapatan, kemudian adanya keamanan ya dari sisi wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, dengan program transmigrasi itu telah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo bahwa berdirinya Kementerian Transmigrasi ini ada amanat satu untuk menjaga NKRI dan memperkuat nilai kebangsaan, dua meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan, tiga berkontribusi terhadap swasembada pangan, dan yang keempat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Ya, berarti 53 kawasan tempat mereka dikirim ini memang kawasan pilihan yang sudah diidentifikasi punya potensi besar di bidang ekonomi begitu Pak Yoga, atau potensi lokal begitu Pak?
2: Ya, kita ingin mengembangkan 53 kawasan ini agar mampu untuk meningkatkan produk unggulan lokal yang bisa dikembangkan sehingga masyarakat di 53 kawasan ini bisa bergerak ekonominya, bisa meningkat pendapatannya, dan bisa menambah ilmu pengetahuannya, karena yang datang itu adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kawasan transmigrasi harus dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan sehingga tata kelola dan pelaksanaan pembangunannya itu bisa terarah dan bisa eskalatif untuk dapat melakukan proses transformasi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan kalau dari data seleksi 2026 kan pendaftarnya cukup banyak ini Pak Yoga ya, ada 10.359 orang dari 157 perguruan tinggi begitu ya Pak Yoga ya. Nah ini sampai menarik seperti ini, kenapa ini sebenarnya Pak? Mungkin Bapak pernah ngobrol dengan mereka begitu yang ikut seleksi ini?
2: Oh iya, sering. Tahun 2025 juga kita datang ke beberapa kawasan, dan nanti setelah kita akan melakukan menerjunkan mereka, kita juga akan mendatangi mereka. Jadi ada 10 kampus mitra yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan rekrutmen. Itu UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, UNBRA, ITS, UNER, dan UNHAS. Jadi ini adalah merupakan kampus mitra strategis kita untuk melakukan rekrutmen dan menjadikan satu daya ukur bahwa yang hadir, yang terseleksi itu adalah betul-betul harus sehat fisik, memiliki tekad, memiliki keberanian untuk diterjunkan di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Kalau kawasan transmigrasi sekarang itu tidak seperti masa pemerintahan masa lalu.
1: Buka Pak hutan Yogi, dulu begitu ya.
2: Ini, Pak Yoga, ya. Kalau sekarang ini ya sudah ada listriknya, ada televisinya. Kalau pada tahun 70-an, pada tahun 80-an itu ya seperti lahan kosong, tempat jin buang anak, kemudian tidak ada instalasi listrik, tidak ada televisi, tidak ada radio. Kalau sekarang sih ya seluruhnya relatif sudah memiliki itu, hanya memang ada di pelosok. Tapi meskipun pelosok, kita di situ hidup sehat karena udaranya bersih, kemudian cuacanya bagus, dan pemandangannya sangat indah. Saya sudah keliling ke beberapa kawasan transmigrasi, dan memang Indonesia ini sangat kaya raya, sangat luas, dan kita

0: agar mereka tidak ekspedisi patriot yang terdiri dari 39 profesor, 168 doktor, itu kan tidak main-main.
1: Yeah.
0: Itu juga ya, kita jaga kesehatannya, kemudian kita fasilitasi yang bisa memberikan nilai manusiawi,
1: yeah,
0: gitu ya, sehingga kita lebih berorientasi kepada aspek pada pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapan ilmu di kawasan transmigrasi.
1: Iya, yeah. Mereka juga bisa bawa keluarga juga begitu, Pak Yoga?
0: Oh, tidak bisa.
1: Oh, begitu. Jadi harus berangkat sendiri ke sana begitu ya, kalau kasih transmigrasi ya.
0: Ini bukan piknik, Pak. Ya, ini adalah
1: pengabdian begitu ya, Pak.
0: Buat masyarakat.
1: Iya.
0: Yeah. Kemudian mengabdi. Kalau kemudian bawa keluarga ya sehari dua hari, tapi ya buat apa gitu. Makanya selama 4 bulan ini jangan rindu keluarga dulu, gitu. jangan rindu pacar dulu, tapi fokus untuk mengabdi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan ada kategori anggota dan juga ketua tim. Berarti ini mereka kerjanya memang berkelompok atau bagaimana itu, Pak Wamen?
0: Ya, dari 1476 orang itu ada 246 tim.
1: Yeah. Ya.
0: Jadi kita kelompok-kelompoknya itu kita bagi agar apa? Agar lebih fokus. Yaitu yang bagian tim investasi dan bagian tim untuk bakti transmigrasi. Jadi investasi itu lebih pada aspek ekonomi, kalau pada bakti itu lebih pada pengembangan sosial, budaya, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi semuanya sudah ada titik koordinatnya,
1: yeah,
0: daerah-daerah mana yang akan kita terjunkan, apa tugasnya selama 4 bulan, dan kemarin kita melakukan pembekalan sebelum mereka berangkat, gunanya adalah untuk melakukan proses sosialisasi pemahaman bahwa tiap-tiap kawasan itu tentu memiliki kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik yang berbeda,
1: yeah,
0: sehingga mereka harus betul-betul memahami, berinteraksi, melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah, agar mereka bisa involve begitu, bisa datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai warga baru yang ingin berkolaborasi, bersinergi untuk sama-sama membangun di kawasan transmigrasi.
1: Iya. Nah, dari tim yang sudah ada itu ada pendampingan juga kah dari kementerian ataupun dari tenaga ahli lainnya begitu, Pak Yoga?
0: Iya, akan dimonitor dan didampingi oleh Kementerian Transmigrasi dan juga dari kampus masing-masing.
1: Ya.
0: Kita akan melakukan monitoring dan kita akan terus untuk mengevaluasi terhadap target-target yang dicapai oleh masing-masing tim itu di 246 kelompok di 53 kawasan transmigrasi.
1: Ya.
0: Dan selama 4 bulan ini kita akan terus untuk memonitor hal itu.
1: Ini akan dibuka setiap tahun nanti, Pak, seleksinya, Pak, untuk Patriot ini?
0: Ini baru dua,
1: dua, ya, dua kali.
0: 2025, 2000 anggota tim ekspedisi Patriot. 2026 kita kirim 1476 anggota Patriot,
1: ya,
0: dan Kementerian Transmigrasi akan menjadikan program ini menjadi program tahunan karena kita menginginkan kawasan transmigrasi itu mengalami proses transformasi dan memiliki produk unggulan yang harus bisa dikembangkan secara eskalatif,
1: ya,
0: sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, dan bisa menambah pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ya, Pak Wamen mungkin bisa sampaikan kembali perubahan paradigma seperti apa yang sekarang memang sedang dijalankan dari program transmigrasi, tidak hanya memindahkan orang ke satu wilayah, Pak.
0: Ya, bukan hanya sekedar memindahkan orang, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan, bukan hanya masyarakat transmigrasi yang ada di satuan pemukiman, tapi juga masyarakat lokal yang ada di kawasan transmigrasi. Orientasinya tidak bersifat sentralistis dan top-down. Kalau dari hulu sampai hilir kita,
1: yeah,
0: punya kewenangan, tidak. Tapi sekarang itu bersifat bottom-up dan desentralisasi.

0: sekarang ini ada sekitar 61 pemerintah daerah yang mengajukan daerahnya agar bisa dibuka menjadi kawasan transmigrasi yang baru. Karena apa? Karena ingin membuka daerah yang terisolasi, yang terasing, agar ada manusia di situ. Tahun 2000 sampai 2026 ini, kita telah membuka dua tambahan kawasan transmigrasi. Yang satu, kawasan Barelang, kawasan transmigrasi Barelang, Batam, Rempang, Galang di Provinsi Kepri. Dan yang kedua, kawasan transmigrasi Mahalona, Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Pak Bupati Sigi mengatakan, dulu sebelum kawasan itu kita buka menjadi kawasan transmigrasi daerah itu, ke daerah itu saya lebih mahal ongkosnya daripada saya ke Jakarta, karena memang betul-betul terisolasi. Makanya dengan adanya program transmigrasi, kita mendatangkan orang, baik itu transmigrasi lokal, antar desa, antar kabupaten, atau transmigrasi karya nusa yang berasal dari pulau lain, itu agar tanah sebagai sumber ekonomi mereka bisa kita gali, bisa diolah menjadi sumber penghidupan, sehingga semula daerahnya yang terisolasi, dengan adanya manusia ada aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya, mereka bisa berkembang, sehingga akan tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru. Bagaimana yang telah tadi saya katakan, sampai saat ini program transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Wamen, kami nantikan perkembangan soal program transmigrasi. Terima kasih banyak untuk waktu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris! Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng

0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Banyuasin menyiagakan 4 posko untuk menghadapi ancaman kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Laporan yang disampaikan Muhammad Irfan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banyuasin menyiapkan 4 posko siaga untuk menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Posko tersebut akan dilengkapi dengan mobil tangki air bersih guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuasin, Reza Agus Perdana mengatakan, 4 posko tersebut berada di Kecamatan Rambutan, Banyuasin 3, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau. Keberadaan posko merupakan hasil koordinasi BPBD bersama organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya dalam menghadapi musim kemarau. Selain mendukung penanganan karhutla, setiap posko juga disiapkan untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah ketika terjadi krisis air di sejumlah wilayah. BPBD juga telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah kecamatan dan desa agar menghimbau masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak selama musim kemarau.
2: Nah, kami di BPBD tentunya sudah menyiapkan 4 posko, baik untuk penanganan penyediaan air bersih dan karhutla. Itu ada di Kecamatan Rambutan, Kecamatan Banyuasin 3, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau. Di mana di setiap posko itu kami siapkan mobil tangki untuk penyediaan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Sementara itu Putri, warga Palembang, menyatakan dukungan terhadap imbauan agar masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih. Menurutnya, tidak ada yang tahu berapa lama musim kemarau akan berlangsung, sehingga langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini. Ia menilai kebiasaan sederhana seperti mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, serta menampung air hujan dapat membantu menjaga ketersediaan air.
3: Kita tidak pernah tahu seberapa lama musim kemarau akan berlangsung. Jadi, lebih baik melakukan antisipasi sejak sekarang. Hal sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan, memakai air secukupnya, atau menampung air hujan bisa menjadi kebiasaan yang membantu.
1: Ditambahkan Agus, berdasarkan laporan yang diterima BPBD, wilayah yang mulai terdampak kekeringan berada di Kecamatan Banyuasin 3, sebagian Talang Kelapa, serta beberapa desa di Kecamatan Betung. BPBD menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih, agar bantuan mobil tangki dapat segera disalurkan ke lokasi terdampak. Agus berharap kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat, disertai penggunaan air secara bijak, dapat meminimalkan dampak musim kemarau terhadap kehidupan masyarakat di Banyuasin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, kondisi lahan yang kian mengering di Kabupaten Sintang mulai meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan sehingga BMKG hari ini mengeluarkan peringatan dini potensi karhutla di sejumlah wilayah di daerah itu. Laporannya disampaikan Ade Ramli.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menghindari pembakaran lahan serta memantau perkembangan cuaca melalui website resmi BMKG. Petugas Perakirawan Cuaca BMKG Sintang Pahujul meminta warga untuk mewaspadai karhutla seiring dengan periode peralihan dan mulai berkurangnya intensitas hujan pada bulan Juli hingga Agustus 2026 karena pengaruh dari El Nino. Ia menerangkan agar warga tidak membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar karena berisiko besar. Selain itu, warga dapat memberdayakan sumber air secara efisien. Munculnya titik panas akibat dari berkurangnya curah hujan.
2: Kondisi cuaca di Sintang saat ini menunjukkan belum adanya potensi hujan di beberapa wilayah, seiring dengan indeks El Nino yang terus menguat. Curah hujan terendah di sejumlah wilayah Sintang diperkirakan terjadi pada bulan Agustus mendatang, dengan sebagian wilayah diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal selama Juli dan Agustus. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan, serta menggunakan sumber daya air seefisien mungkin.
1: Warga Sintang, Wardi, mengatakan kondisi cuaca saat ini memicu kekeringan lahan khususnya bagi para petani. Untuk itu perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla.
3: Dengan kolaborasi yang kita lakukan itu bisa berbagi peran, lalu juga memperjelas kontribusi dari masing-masing pihak. Kita bisa saling memperkuat, ada gerak bersama bagaimana bergotong royong.
1: Ia menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita sampaikan tadi ya bahwa kita akan membahas soal program Tim Ekspedisi Patriot TEP 2026 di mana Kementerian Transmigrasi resmi melepas 1.476 Patriot Muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Nah, target besarnya apa sebenarnya? Kami sudah bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Pak Wamen. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Wamen?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Pak, ini kan kita akan bahas soal TEP 2026 ya. Sebenarnya target besarnya apa sih Pak? Dan pergeseran paradigma transmigrasinya bagaimana sebenarnya Pak?
2: Sekarang ini ada perubahan paradigma transmigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009. Ya. Bukan sekedar perpindahan penduduk, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yeah. Jadi kita lebih berorientasi kepada bagaimana warga trans yang ada di pemukiman, termasuk juga warga lokal yang ada di kawasan transmigrasi, itu dapat meningkat kesempatannya, dapat lebih sejahtera. Karena kita melihat bahwa hampir seluruh kawasan transmigrasi itu rata-rata menunjukkan tingkat kesejahteraan yang meningkat. Meskipun juga kita tahu dalam kasus-kasus tertentu, pada awal-awal dulu ada yang tidak kuat, sehingga ada yang kembali.
1: Yeah. Nah,
2: oleh karena itu, dengan adanya Tim Ekspedisi Patriot itu, kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan menerjunkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk melakukan inovasi, melakukan pemberdayaan, melakukan pendampingan di kawasan transmigrasi itu agar dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, memberikan pelajaran tentang produk unggulan yang akan bisa dikembangkan, dan kita juga melakukan tindak lanjut riset agar ada rindisan-rindisan apa-apa yang akan bisa dimanfaatkan di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk mengembangkan sistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Tahun 2026 ini kita kirim sebanyak 1.476 orang dengan perincian profesor ada 39 orang, doktor 158 orang, magister 263, dan sarjana S1 106. Jadi kita ingin menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk dapat menggerakkan inovasi, menggerakkan ekonomi, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta memberikan penyadaran agar seluruh kawasan transmigrasi ini bisa berkembang dengan pesat sesuai dengan produk unggulan masing-masing.
1: Yeah.
2: Kita sebar di 53 kawasan transmigrasi dan 10 titik itu ada di Papua.
1: Gitu. Yeah. Pak, kalau yang di 2025 itu kan fokusnya pada prastudi kelayakan, sedangkan di 2026 ini kan fokusnya tahap studi kelayakan mendalam. Nah, bedanya apa ini, Pak Viva?
2: Jadi kalau 2025 itu pada riset ya, kalau sekarang ini follow up dari riset. Jadi 2025 kita mengirimkan 2000 tim ekspedisi Patriot.
1: Yeah.
2: Kalau 2026 kita kirimkan sebanyak 1.476 orang. Kita terjunkan di 53 kawasan. Tujuannya adalah satu, untuk melakukan perintisan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, untuk mengembangkan produk unggulan yang dapat memberikan inovasi, kreasi, agar masyarakat dapat meningkat pendapatannya. Yang ketiga, pendalaman tentang riset.
1: Yeah.
2: Jadi follow up dari riset itu harus dalam bentuk praksis gitu, apa yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menggerakkan, memberdayakan, dan bisa mengembangkan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi.
1: Ya. Nah, karena mereka ini punya keilmuan untuk mengembangkan potensi ekonomi di sebuah lokasi transmigrasi, apakah lokasi yang mereka akan ditempatkan itu memang sudah lokasinya sudah jadi itu bagaimana itu Pak Yoga sebenarnya, Pak?
2: Kita tetapkan di 53 kawasan itu justru kita ingin menggali lebih dalam produk unggulan mereka yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
1: Ya.
2: Karena dengan program transmigrasi ini sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1576, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota dan 3 ibu kota provinsi. Jadi semuanya itu adalah merupakan produk dari program pembangunan transmigrasi yang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk proses bukan hanya sekedar distribusi penduduk beberapa daerah yang longgar, tapi lebih dalam dari itu adalah untuk menciptakan bagaimana daerah yang terisolasi itu bisa bergerak, kemudian bisa tumbuh, beranak pinak. Kita melihat bahwa dengan adanya program ini, kita ingin menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Jadi dengan program transmigrasi ini, proses distribusi sumber daya manusia, peningkatan pendapatan, kemudian adanya keamanan ya dari sisi wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, dengan program transmigrasi itu telah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Yeah.
2: Sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo bahwa berdirinya Kementerian Transmigrasi ini ada amanat satu untuk menjaga NKRI dan memperkuat nilai kebangsaan, dua meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan, tiga berkontribusi terhadap swasembada pangan, dan yang keempat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Ya, berarti 53 kawasan tempat mereka dikirim ini memang kawasan pilihan yang sudah diidentifikasi punya potensi besar di bidang ekonomi begitu, Pak Yoga, atau potensi lokal begitu, Pak?
2: Ya, kita ingin mengembangkan 53 kawasan ini agar mampu untuk meningkatkan produk unggulan lokal yang bisa dikembangkan sehingga masyarakat di 53 kawasan ini bisa bergerak ekonominya, bisa meningkat pendapatannya, dan bisa menambah ilmu pengetahuannya karena yang datang itu adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kawasan transmigrasi harus dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan sehingga tata kelola dan pelaksanaan pembangunannya itu bisa terarah dan bisa eskalatif untuk dapat melakukan proses transformasi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan kalau dari data seleksi 2026 kan pendaftarnya cukup banyak ini Pak Yoga ya, ada 10.359 orang dari 157 perguruan tinggi begitu ya Pak Yoga ya.
2: Yes.
1: Nah ini sampai menarik seperti ini, kenapa ini sebenarnya Pak? Mungkin Bapak pernah ngobrol dengan mereka begitu yang ikut seleksi ini?
2: Oh iya, sering. Tahun 2025 juga kita datang ke beberapa kawasan, dan nanti setelah kita akan melakukan menerjunkan mereka, kita juga akan mendatangi mereka. Jadi ada 10 kampus mitra yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan rekrutmen. Itu UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, UNBRA, ITS, UNER, dan UNHAS. Jadi ini adalah merupakan kampus mitra strategis kita untuk melakukan rekrutmen dan menjadikan satu daya ukur bahwa yang hadir, yang terseleksi itu adalah betul-betul harus sehat fisik, memiliki tekad, memiliki keberanian untuk diterjunkan di kawasan transmigrasi. Kalau kawasan transmigrasi sekarang itu tidak seperti masa pemerintahan masa lalu.
1: Buka hutan dulu begitu ya.
2: Ini,
1: Pak Yoga, ya.
2: Kalau sekarang ini ya sudah ada listriknya, ada televisinya. Kalau pada tahun 70-an, pada tahun 80-an itu ya seperti lahan kosong, tempat jin buang anak, kemudian tidak ada instalasi listrik, tidak ada televisi, tidak ada radio. Kalau sekarang sih ya seluruhnya relatif sudah memiliki itu, hanya memang ada di pelosok. Tapi meskipun pelosok, kita di situ hidup sehat karena udaranya bersih, kemudian cuacanya bagus, dan pemandangannya sangat indah. Saya sudah keliling ke beberapa kawasan transmigrasi, dan memang Indonesia ini sangat kaya raya, sangat luas, dan kita harus menjaga sejengkal tanah air kita agar bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Pak ya.
1: Ya, Pak Wamen, tapi sebagai daya tarik ya Pak, bagi teman-teman dari kampus begitu ya, untuk turut serta dalam tim Patriot seperti ini, apakah ada seperti fasilitas memang yang diberikan sehingga mereka juga tertarik begitu, Pak Yoga?
2: Iya, itu fasilitas itu merupakan bonus saja, karena kita lebih berorientasi pada pengabdian, kemudian kepada upaya untuk melakukan transformasi sosial melalui ilmu pengetahuan di kawasan transmigrasi. Kita terjunkan selama 4 bulan, dan kita juga ingin agar mereka, tim ekspedisi Patriot yang terdiri dari 39 profesor, 158 doktor, itu kan tidak main-main. Itu juga kita jaga kesehatannya, kemudian kita fasilitasi yang bisa memberikan nilai manusiawi, ya, sehingga kita lebih berorientasi kepada aspek pada pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapan ilmu di kawasan transmigrasi.
1: Ya, mereka juga bisa bawa keluarga juga begitu, Pak Yoga?
2: Oh, tidak bisa.
1: Oh, begitu. Jadi harus berangkat sendiri ke sana begitu ya, kalau kasih transmigrasi ya.
2: Ini bukan piknik, Pak. Ini adalah
1: pengabdian begitu ya, Pak.
2: Buat masyarakat. Kemudian mengabdi. Kalau kemudian bawa keluarga ya sehari dua hari, tapi ya buat apa gitu. Makanya selama 4 bulan ini jangan rindu keluarga dulu, jangan rindu pacar dulu, tapi fokus untuk mengabdi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan ada kategori anggota dan juga ketua tim. Berarti ini mereka kerjanya memang berkelompok atau bagaimana itu, Pak Wamen?
2: Ya, dari 1476 orang itu ada 246 tim.
1: Ya,
2: jadi kita kelompok-kelompoknya itu kita bagi agar apa, agar lebih fokus, yaitu yang bagian tim investasi dan bagian tim untuk bakti transmigrasi. Jadi investasi itu lebih pada aspek ekonomi, kalau pada bakti itu lebih pada pengembangan sosial, budaya, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi semuanya sudah ada titik koordinatnya, daerah-daerah mana yang akan kita terjunkan, apa tugasnya selama 4 bulan, dan kemarin kita melakukan pembekalan sebelum mereka berangkat, gunanya adalah untuk melakukan proses sosialisasi, pemahaman bahwa tiap-tiap kawasan itu tentu memiliki kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik yang berbeda, sehingga mereka harus betul-betul memahami, berinteraksi, melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah, agar mereka bisa involve begitu, bisa datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai warga baru yang ingin berkolaborasi, bersinergi untuk sama-sama membangun di kawasan transmigrasi.
1: Iya. Nah, dari tim yang sudah ada itu ada pendampingan juga kah dari kementerian ataupun dari tenaga ahli lainnya begitu, Pak Yoga?
2: Iya, akan dimonitor dan didampingi oleh Kementerian Transmigrasi dan juga dari kampus masing-masing.
1: Ya.
2: Kita akan melakukan monitoring dan kita akan terus untuk mengevaluasi terhadap target-target yang dicapai oleh masing-masing tim itu di 246 kelompok di 53 kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Dan selama 4 bulan ini kita akan terus untuk memonitor hal itu.
1: Ini akan dibuka setiap tahun nanti Pak seleksinya Pak, untuk Patriot ini?
2: Ini baru dua,
1: dua,
2: ini,
1: ya, dua kali.
2: 2025, 2000 anggota tim ekspedisi Patriot, 2026 kita kirim 1476 anggota Patriot,
1: ya.
2: Dan Kementerian Transmigrasi akan menjadikan program ini menjadi program tahunan, karena kita menginginkan kawasan transmigrasi itu mengalami proses transformasi dan memiliki produk unggulan yang harus bisa dikembangkan secara eskalatif,
1: yeah.
2: Sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, dan bisa menambah pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ya, Pak Wamen, mungkin bisa sampaikan kembali perubahan paradigma seperti apa yang sekarang memang sedang dijalankan dari program transmigrasi, tidak hanya memindahkan orang ke satu wilayah, Pak.
2: Ya, bukan hanya sekedar memindahkan orang, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan, bukan hanya masyarakat transmigrasi yang ada di satuan pemukiman, tapi juga masyarakat lokal yang ada di kawasan transmigrasi. Orientasinya tidak bersifat sentralistis dan top-down. Kalau dari hulu sampai hilir kita punya kewenangan, tidak, tapi sekarang itu bersifat bottom up dan desentralisasi. Sekarang ini ada sekitar 61 pemerintah daerah yang mengajukan daerahnya agar bisa dibuka menjadi kawasan transmigrasi yang baru. Karena apa? Karena ingin membuka daerah yang terisolasi, yang terasing, agar ada manusia di situ. Tahun 2000 sampai 2026 ini kita telah membuka dua tambahan kawasan transmigrasi. Yang satu kawasan Barelang, kawasan transmigrasi Barelang, Batam, Rempang, Galang di Provinsi Kepri. Dan yang kedua kawasan transmigrasi Pahalona, Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Pak Bupati Sigi mengatakan dulu sebelum kawasan itu kita buka menjadi kawasan transmigrasi, daerah itu, ke daerah itu saya lebih mahal ongkosnya daripada saya ke Jakarta, karena memang betul-betul terisolasi. Makanya dengan adanya program transmigrasi kita mendatangkan orang, baik itu transmigrasi lokal, antar desa, antar kabupaten, atau transmigrasi karya nusa yang berasal dari pulau lain, itu agar tanah sebagai sumber ekonomi mereka bisa kita gali, bisa diolah menjadi sumber penghidupan, sehingga semula daerahnya yang terisolasi, dengan adanya manusia, ada aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya, mereka bisa berkembang, sehingga akan tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru.
1: Yeah.
2: Sebagaimana yang telah tadi saya katakan, sampai saat ini program transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Wamen, kami nantikan perkembangan soal program transmigrasi. Terima kasih banyak untuk waktu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tadi ya, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Nah Pak Bayu, untuk saat ini di tengah derasnya arus informasi dan juga media sosial, bagaimana media ini bisa memastikan Bapak untuk informasi kebencanaan tetap akurat, cepat, dan tidak memicu kepanikan?
4: Iya, yang pertama pasti sumbernya harus sumber resmi ya, artinya ketika bencana ya, kita mengambil sumbernya dari BMKG atau BNPB gitu ya, itu sudah pasti. Tapi yang kedua, bagaimana media bisa mengemas berita-berita itu atau informasi itu dengan apa ya, dengan ringkas tetapi kena ke pendengar atau pembaca, atau ya ini kalau bahasa anak sekarang, relate dengan hidup saya gitu. Nah itu itu gimana mengemasnya itu mungkin salah satu tantangan dari sebuah media. Jadi bukan menjadi berita yang kering gitu ya, hanya oh korban sekian ini sekian, tetapi bagaimana kita bisa mengemas umpamanya oh terjadi gempa dan apa yang harus tadi dikatakan oleh Pak Tony ya, bagaimana itu membangkitkan semangat untuk bangkit umpamanya. Oh dari sini desa ini sudah bergotong royong untuk memperbaiki jembatan umpamanya. Nah itu kan info-info yang bisa membangkitkan semangat ketika terjadi bencana.
3: Oke, lantas Pak Bayu bagaimana sebenarnya untuk bisa memproses informasi atau memverifikasi informasi ketika terjadi bencana Pak, agar masyarakat itu memperoleh informasi yang valid, dapat dipercayakan. Sekarang ada AI juga Pak, ketambahan itu, jadi kita tuh melihat informasi kalau tidak benar-benar jeli, kadang bisa saja termakan hoax dan semacamnya. Tips dan triknya seperti apa Pak Bayu?
4: Iya, tentu pertama dari sisi media, ketika bencana tentu mesti turun lapangan ya, tidak berdasarkan AI, tapi mungkin AI membantu entah itu ilustrasi dan sebagainya itu silakan, tapi informasi kita harus dapatkan langsung dari lapangan. Itu dari sisi media. Dari sisi masyarakat, bagaimana supaya tidak tersesat gitu ya. Sehingga tentu kita harus lihat medianya, jadi bukan pertama-tama kita lihat medianya, mana media yang selama ini punya rekam jejak untuk memberitakan bencana gitu ya. RMI yang biasanya memberitakan, nah itu mungkin bisa dipercaya, tapi kan dia ya, jangan kemudian cari informasinya di lambi turah gitu umpamanya. Nah itu kan sesuatu yang ekstrim ya, tapi kira-kira track record media yang biasa meliput bencana itulah yang bisa kita percaya, dan tentu kita harapannya media itu juga menjaga kepercayaan itu ya, mengambil dari sumber-sumber yang bisa dipercaya itu sih. Jadi jangan pada situasi bencana jangan terlalu banyak sumber ya, pilih aja sumber-sumber yang memang selama ini bisa dipercaya.
3: Apalagi kalau kita melihat saat ini citizen journalism juga lumayan cukup tersebar dan juga bisa kita lihat secara sporadis di media sosial ya Pak Bayu, entah itu di TikTok, kemudian di Instagram dan yang lain-lain. Jadi ketika ada bencana yang paling urgent begitu, paling penting adalah mencari portal-portal yang memang sudah terverifikasi Dewan Pers, salah satunya seperti itu. Dan juga apalagi Pak Bayu, atau ada tambahan barangkali untuk mengenali video yang hoax atau bukan, itu tipsnya bagaimana Pak Bayu?
4: Ya tentu itu ada ini ya, ada teknik khusus untuk mungkin agak panjang kalau dijelaskan di sini, tapi biasanya gini polanya. Ketika ada berita bencana gunung meletus Merapi gitu, tiba-tiba akan banyak video-video gunung meletus yang belum tentu itu Merapi. Itu bisa Papandayan, bisa itu di Gunung Agung Bali gitu ya, kadang-kadang begitu. Jadi biasanya hoax itu dia mengikuti trennya, lagi ada berita gunung meletus, maka dia akan menampilkan video atau foto seputar bencana gunung meletus. Nah, ini harus polanya semacam itu. Maka paling saya tidak punya cara lain adalah ya kita cari medsosnya media yang biasa bikin berita bencana gitu. Jadi umpamanya kalau di sini RRI ya, cari medsosnya RRI. Kita tidak boleh di portalnya RRI, tapi medsosnya juga bisa kita lihat kan gitu. Tapi jangan percaya pada atau skeptis dulu lah pada medsos-medsos yang biasanya tidak kita kenal gitu, terutama untuk bencana ya, kemudian untuk jumlah korban, kemudian mana yang jalur bisa dilewati dan sebagainya, itu kita harus andaikan medsosnya media yang biasa meliput bencana. Itu
3: bagian. Oke, baik. Saya bergeser ke Bapak Fatoni. Nah, Pak Fatoni, kalau saat ini bagaimana cara Pak untuk bisa menyampaikan pesan mitigasi kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas khususnya yang tentunya punya treatment yang berbeda ya dengan disabilitas yang mereka miliki ini, Destana bagaimana mengakali hal tersebut, Pak?
5: Ya, baik. Terima kasih. Untuk di sana untuk memberikan informasi kan semua pihak ya, jadi pihak yang tidak ada kebutuhan disabilitas kan gitu ya, Tidak ada. Ini kita ada programnya JETSI itu Mbak, ya, Gender Equality Inclusive dan Disabilitas. Jadi kita kan semua gender, semua gender tidak hanya laki-laki tapi perempuan, ya, itu yang datang-datang yang hamil, kemudian yang menyusui, kemudian bahkan juga ini ya, waria ya. Nah itu kita berikan informasi karena mereka juga butuh sekali terkait dengan evakuasi dan penanganan pada saat tanggap darurat bencana. Jadi kita tidak membedakan apa namanya semua gender. Kemudian yang equality, jadi semua kesetaraan. Kemudian yang disabilitas itu baik ya. Yang mohon maaf ada saudara-saudara kita yang cacat, kemudian berkebutuhan khusus, bahkan tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, itu juga ada kelompoknya Mbak. Jadi kalau ini yang sering adalah gerkatin ya, yang tunarungu, bagaimana ketika bencana misalnya ada sirine, ini kan nggak dengar Mbak. Nah, mereka dilatih dengan bahasa-bahasa isyarat atau GBI ya, juru bahasa isyarat ya, sehingga mereka bisa menularkan kepada teman-temannya. Dan ya, ini tidak disangka mereka sangat aktif Mbak, ya, sangat aktif sekali ya, teman-teman yang mengalami kebutuhan khusus, disabilitas dan sebagainya. Kemudian inklusif ini juga butuh juga kelompok-kelompok khusus ya, yang juga membutuhkan apa perlakuan khusus ya. Jadi mereka tidak hanya menjadi objek tapi bisa menjadi subjek dalam penanggulangan bencana kan, seperti itu ya. Nah untuk itu perlu ketika di sana itu juga menghadirkan tidak hanya bapak-bapak yang sebagian besar ya, tapi ibu-ibu ya. Kenapa ibu ini adalah sebagai edukator dalam keluarga ya, misalnya bercerita pada putra-putrinya, menjadi sentra untuk keluarga tangguh bencana seperti itu ya. Kemudian yang disabilitas itu juga menjadi mengedukasi sesama temannya ketika terjadi bencana. Nah ini mereka sudah siap untuk evakuasi diri sendiri ya, minimal evakuasi diri sendiri ya. Ya, kalau penelitian di Jepang itu 34,9% adalah yang selamat itu adalah evakuasi diri sendiri. Kemudian yang kedua dengan keluarga 31%, kemudian tetangga itu sekitar 17-20% ya. Tim SAR, tim medis dan sebagainya itu hanya 1,7%. Jadi dalam arti ini bahwa di Destana itu kita ajarkan bagaimana mengevakuasi diri sendiri secara safety ya. Kemudian pertolongan pertama ke darurat ya, ini kita latihkan. Dan juga bagaimana mengedukasi di dalam desanya atau orangnya, sehingga tidak hanya memberikan informasi tetapi bisa memvalidasi. Nah desanya ini bisa memvalidasi bagaimana data yang tadi disampaikan, apakah yang pertama itu disinformatif, yang kedua misinformatif, yang ketiga hoax ya. Kalau yang misinformatif benar kejadiannya, misalnya kejadian Gunung Merapi atau Gunung Semeru ya, tetapi misalnya jam segini, jam tanggal 27 jam 8 malam terjadi erupsi Gunung Semeru, benar, tetapi dampaknya tidak seperti yang diberitakan ya kan. Kemudian disinformatif, kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu kan gitu ya, diinformasikan terjadi pada hari ini, padahal itu kejadian 5 tahun yang lalu, misalnya 2021 kan seperti itu. Kemudian hoax, nah ini yang berbahaya Mbak. Hoax itu adalah berita yang dibuat-buat, tidak ada angin, tidak ada petir kan gitu ya, tiba-tiba ada berita ya, hari ini Gunung Semeru jeblok ya misalnya. Nah itu kan membuat panik ya. Nah bagaimana caranya? Jadi dari tim di sana atau agen bencana ini akan menjadi validator di sekitarnya. Misalnya katakanlah di Jember ada Pak Indra di Kaliwates, ya. Apa tulis Kaliwates banjir? Enggak, itu hanya genangan saja. Nah, ini kita bisa validasi dan verifikasi bahwa data tersebut di lapangan itu adalah tidak benar, misalnya. Kemudian data resmi yang disampaikan tadi oleh Pak Bayu Adana, baik itu dari BMKG, dari BNPB, BBBD setempat. Nah, di sini BMKG maupun BNPB, BBBD itu ada pusat data dan pengendalian operasi, Mbak. Ya, kalau di BMKG ada pusdatin, ya, BNPB ada pusdalom. Nah, ini akan menginformasikan, ya. Ya, dan memvalidasi bahwa misalnya terjadi gempa di sekian kotanya sini, ya itu pasti update, ya. Nah, kadang-kadang ada yang dipelintir, ini sumbernya dibilang dari BMKG tapi 5 tahun yang lalu, kan gitu ya. Jadi kita harus ini dari medianya, apakah itu memakai sumber data resmi atau tidak, ya. Kemudian dengan teknologi misalnya citra cuaca itu kan bisa dideteksi juga kalau dengan penginderaan jarak jauh maupun dengan Inaris, ya, atau dengan geographical information system, sehingga verifikasi informasi benar adanya divalidasi dan diverifikasi. Kemudian dari desa itu juga mengutamakan keselamatan, misalnya info jalur evakuasinya di mana, jangan sampai misalnya terjadi tsunami, harusnya naik ke atas, tapi ke daerah sungai yang bisa tergenang oleh gelombang tsunami, kan, seperti itu. Kemudian tidak menakut-nakuti. Ya, biasanya yang viral itu sebarkan, viralkan, kan seperti itu ya, Pak, ya. Sebarkan, viralkan, bahwa ini terjadi gempa 8,2 skala Richter. Nah, itu biasanya ini adalah hoax. Kemudian tidak mengeksploitasi korban, sehingga kalau biasanya data dari media resmi itu tidak mempertontonkan korban secara vulgar. Nah, ini sebenarnya dalam etika ini yang saya pelajari jurnalisme itu kan tidak boleh, ya. Jadi konten yang berdarah-darah, kemudian kejatuhan batu, kemudian ada yang pokoknya miris, membuat miris, ini sebenarnya tidak boleh, Mbak. Harus di blur atau di korbannya itu harus tidak diubahkan ini, ya. Harus disamarkan seperti itu, sehingga tidak mengeksploitasi korban. Nah, biasanya yang mengeksploitasi korban, menakut-nakuti, kemudian membuat informasinya viral secara cepat, ya, ini biasanya adalah informasi-informasi yang hoax, ya. Sehingga nanti harapannya boleh memakai media sosial, tetapi tidak misinformatif, tidak disinformatif, dan juga tidak hoax, sehingga ini bisa media bisa lebih cepat menyebarkan edukasi dan peringatan dini. Begitu, Mbak Kia.
3: Oke, dan tidak menyebarkan foto korban untuk mengurangi dampak psikis juga, ya, Pak Fatwa.
5: Betul.
6: Ini baru enak.
7: Mas ketenang, mas ketenang.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Timur Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Selat Malaka, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Samudra Hindia Barat Bengkulu, pesisir selatan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Selat Makassar bagian selatan, dan Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan.

Dengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 mengudara pada frekuensi 99,2 MHz. Menyelenggarakan caranya sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Bong Sanu Indra, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Baik pendengar, selamat pagi. Kami sapa Anda di Ranai Pagi Ini. Kami akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Semangat selalu di pagi ini pendengar. Saat ini sudah pukul 5 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah Al-Baqarah ayat 275 yang akan dibacakan oleh Haji Zar'i. Kemudian pendengar, nanti kami akan rangkaikan dengan lagu-lagu religi. Jelang kita ikuti Mutiara Pagi pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat nanti.
2: Syaitanir rajim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tiada orang yang menzalimi orang lain, tidak pula menyombongkan diri di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Nul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Akidah Islam. Dan untuk Anda, selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Ranai dimanapun berada, judul mutiara pagi kita pada pagi hari ini adalah tentang akidah Islam. Pada masa lalu, ada seorang imam besar yang bernama Imam Hammad. Telah datang seorang tokoh agama bernama Dahri kepada khalifah yang berkuasa pada waktu itu dengan maksud untuk berhujah atau berdialog dengan para ulama tentang akidah. Maka khalifah pun memanggil Imam Hammad untuk datang berdialog dengan Dahri. Namun Imam Hammad minta ditangguhkan dialog itu dari malam ke besok harinya. Kemudian pada pagi harinya, datanglah Abu Hanifah ke rumah gurunya Imam Hammad, dan didapatinya gurunya sedang berduka cita. Dan dia pun bertanya kepada gurunya, hal apa yang telah terjadi? Maka hal itu diceritakannya Imam Hammad kepada muridnya Abu Hanifah. Tadi malam telah datang seorang tokoh agama yang sombong lagi angkuh bernama Dahri kepada khalifah yang dengan maksud untuk berhujah atau berdialog dengan para ulama tentang akidah Islam. Maka saya dipanggil oleh khalifah untuk datang ke sana. Namun saya minta ditangguhkan sampai nanti siang. Dan dalam tidurku tadi malam, aku bermimpi bahwa aku melihat ada suatu kampung yang sangat luas lagi subur, dan di dalamnya terdapat sebatang pohon kayu yang berbuah. Maka dari penjuru kampung itu keluarlah seekor babi yang memakan buahnya serta daun dan cabang-cabang pohon kayu itu, sehingga yang tinggal hanyalah batang kayunya saja. Maka keluarlah dari pohon kayu itu seekor harimau yang akan menangkap dan membunuh babi itu. Maka berkata Abu Hanifah, kalaulah sekiranya engkau izinkan, aku akan mentakbirkan mimpimu itu. Maka Imam Hammad pun mengizinkannya. Berkata Abu Hanifah bahwa kampung yang luas lagi subur itu adalah agama Islam. Pohon kayu yang berbuah itu adalah para ulama, dan pohon dan batang kayu yang tinggal itu adalah engkau. Sedangkan babi itu adalah Dahri, serta harimau yang akan membunuh babi itu adalah aku. Demikian kata Abu Hanifah. Maka pada siang harinya, datanglah keduanya ke majelis dialog yang didapati para pengunjung sudah memenuhi ruangan. Setelah Dahri dan Khalifah datang, maka acara dialog pun dimulai. Dahri langsung naik ke mimbar dan berkata, siapakah yang akan menjawab pertanyaanku nanti? Maka tiada seorang pun yang berani berkata. Dan tiba-tiba Abu Hanifah pun berkata, apa yang mau engkau tanyakan, maka tanyakan saja, niscaya orang yang mengetahui akan menjawabnya. Maka berkata Dahri, siapa engkau ya hai anak kecil, engkau berani berkata seperti itu? Sedangkan orang yang banyak gelarnya, yang hajinya berkali-kali, tidak berani berkata kepadaku, apalagi engkau masih anak-anak. Maka berkata Abu Hanifah, Allah tidak memandang akan ketinggian dan kebesaran itu pada orang yang mempunyai ilmu yang banyak, haji berkali-kali. Namun Allah memandangnya pada ketinggian ilmunya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Berkata Dahri, engkau akan menjawab pertanyaanku? Maka Abu Hanifah berkata, insyaallah dengan hidayah Allah. Dahri berkata, adakah Allah itu maujud? Jawab Abu Hanifah, ya.
Dari bertanya di mana tempatnya, Abu Hanifah menjawab, Allah tidak bertempat. Dari berkata, tidak mungkin Allah ada tapi tidak bertempat. Maka berkata Abu Hanifah, pada dirimu itu ada buktinya. Tidakkah pada dirimu itu ada nyawa? Di mana tempatnya? Di kepala kamu kah? Di perut kah? Atau di kaki kamu? Maka tercenganglah Dahri. Maka Dahri pun mengajukan pertanyaan yang kedua. Apakah ada suatu dahulu sebelum Allah dan suatu yang kemudian daripada Allah? Jawab Abu Hanifah, tiada suatu dahulu sebelum dan tiada pula suatu kemudian dari Allah. Kata Dahri, tidak mungkin suatu maujud tiada suatu dahulunya dan tiada suatu kemudiannya. Abu Hanifah berkata, pada dirimu itu ada dalilnya. Apa yang dahulu dari ibu jarimu dan apa pula yang kemudian dari jari kelingkingmu? Berkata Dahri, tiada. Maka berkata Abu Hanifah, demikian juga Allah, tiada suatu yang dahulu daripadanya dan tiada pula suatu yang kemudian daripadanya. Selanjutnya Dahri mengajukan pertanyaan yang ketiga, yang merupakan pertanyaan terakhir, yaitu apakah pekerjaan Allah sekarang ini? Sebelum Abu Hanifah menjawab pertanyaan ketiga ini, ia mengajukan usulan bahwa untuk pertanyaan yang ketiga ini, agar yang menjawabnya di atas mimbar dan yang bertanya di bawah mimbar. Dan usulan ini diterima oleh Dahri. Maka turunlah Dahri dari mimbar dan naik pula Abu Hanifah ke atas mimbar. Setelah Abu Hanifah tiba di atas mimbar, maka dijawabnya lah pertanyaan Dahri yang ketiga ini, bahwasanya pekerjaan Allah sekarang ini adalah menggugurkan yang batil seperti kamu dari atas ke bawah, dan menaikkan yang hak seperti aku dari bawah ke atas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang dijadikan Allah dan jangan engkau pikirkan tentang zatnya Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal akan dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun anda berada, baru saja kami hadirkan Mutiara Pagi untuk anda hari ini. Selamat pagi, kami sapa anda. Semoga tetap semangat selalu di pagi ini dengan segala aktivitas yang anda kerjakan. Ya, semakin awal kita memulai aktivitas kita, maka semakin banyak hal yang bisa kita selesaikan. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 5:20 waktu, maksud kami 40 menit waktu Indonesia Barat. Untuk meningkatkan semangat pagi anda, kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Daripada hati selalu bingung, bisa kita menyanyi lagu yang berjudul Dago Laga.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyebabkan

Pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu Melayu untuk Anda pagi ini sudah kami hadirkan. Mudah-mudahan bisa meningkatkan semangat pagi Anda untuk mengawali hari ini. Baik pendengar, selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah warta berita daerah hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Sari berita, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi pengendalian harga minyak goreng di Natuna. Sementara berita lainnya, Camat Pulau Laut memastikan cuaca ekstrim yang melanda wilayahnya dalam beberapa hari terakhir belum berdampak terhadap ketersediaan bahan pokok. Dari Sempak Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya.

0: Pendengar, kami sampaikan berita pertama. Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi pengendalian harga minyak goreng di ruang rapat lantai 2 kantor Bupati Natuna Bukit Arai pada Senin pagi. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Boy Wijanarko Varianto dan dihadiri Perumbulok Natuna serta sejumlah organisasi perangkat daerah. Sekretaris Daerah Boy Wijanarko Varianto mengatakan pengendalian harga minyak goreng menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan kebutuhan pokok tetap aman. Dalam rapat tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro memaparkan perkembangan harga minyak goreng di Natuna berdasarkan hasil pemantauan di distributor dan pelaku usaha. Sementara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menjelaskan kondisi pasokan pangan serta langkah antisipasi menjaga stabilitas distribusi. Pada sesi diskusi, Dinas Perhubungan menegaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng bukan disebabkan oleh tarif angkutan. Hingga kini, distribusi bahan pangan masih memperoleh subsidi transportasi dari pemerintah sehingga tarif angkutan tidak mengalami perubahan. Meski demikian, pemerintah mencatat adanya tantangan karena subsidi transportasi juga dimanfaatkan untuk pengangkutan berbagai komoditas lain, termasuk material konstruksi. Kondisi ini dinilai perlu dievaluasi agar distribusi kebutuhan pokok menjadi prioritas. Sekretaris daerah berharap mekanisme subsidi transportasi dapat dikaji kembali sehingga lebih tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi distribusi bahan pangan. Baik pendengar, kita beralih berita lainnya. Momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan reporter Analia.
1: Peringatan Hari Sungai Nasional menjadi momentum untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kelestarian sungai. Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna, Hazriani, mengingatkan bahwa sungai merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mengusung tema Sungai Lestari Lingkungan Sehat, Masyarakat Sejahtera, Hazriani mengatakan sungai bukan sekedar aliran air, melainkan sumber air bersih yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjunjung kehidupan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh warga untuk tidak membuang sampah ke sungai dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan perairan.
2: Mengajak kita semua, mulai dari sendiri, pertama jangan buang sampah ke sungai. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berakibat ke lingkungan nanti bisa jadi sampai ke sungai. Dan yang ketiga, marilah kita mengelola sampah dengan bijak dari rumah kita.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Natuna, Nanang Agus Hidayat menyebut, sebagian besar kondisi sungai di Natuna masih tergolong baik. Menurutnya, sungai-sungai di Natuna yang umumnya berukuran kecil masih mampu menjalankan fungsinya sebagai saluran air, terutama saat musim hujan dengan kualitas air yang relatif aman.
3: Kalau dari kami, sungai-sungai di Natuna ini kan kecil-kecil, banyak sungai-sungai kecil, dan alhamdulillah kondisinya masih termasuk baik ya lah ya, masih bisa menjalankan fungsinya untuk mengalirkan kelebihan air, terutama pada saat musim hujan, kualitas airnya juga masih relatif aman lah.
1: Melalui peringatan Hari Sungai Nasional 2026, Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna bersama Dinas PUPR berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai terus meningkat, sehingga fungsi sungai sebagai penopang kehidupan dapat terpelihara secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna menghadirkan inovasi Laris, layanan peralihan 1 jam selesai untuk memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat. Melalui inovasi tersebut, proses peralihan hak yang sebelumnya memiliki standar penyelesaian hingga 5 hari kerja kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 jam. Inovasi Laris merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. Masyarakat kini dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, efisien, serta memiliki kepastian waktu penyelesaian dalam pengurusan peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Amir Nugroho, kepada RRI mengatakan inovasi Laris dihadirkan untuk memberikan pelayanan yang semakin mudah dan cepat kepada masyarakat. Menurutnya, percepatan layanan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kantor Pertanahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Amir menjelaskan layanan Laris memangkas waktu penyelesaian peralihan hak dari standar 5 hari kerja menjadi hanya 1 jam sepanjang seluruh persyaratan telah lengkap dan memenuhi ketentuan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh kepastian layanan. Ia juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan inovasi tersebut untuk mengurus peralihan hak atas tanah dengan lebih praktis dan nyaman. Selain mempercepat pelayanan, inovasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai layanan Laris dapat menghubungi layanan informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna melalui nomor WA 0812-5286-1386. Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna berkomitmen terus menghadirkan inovasi pelayanan yang profesional, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Camat Pulau Laut Bambang Erawan memastikan cuaca ekstrim yang melanda wilayahnya dalam beberapa hari terakhir belum berdampak terhadap ketersediaan bahan pokok. Hingga saat ini, stok sembako di Pulau Laut masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Bambang Erawan, distribusi bahan pokok ke Pulau Laut masih berjalan dengan baik meski kondisi cuaca di laut kurang bersahabat. Pemerintah kecamatan terus memantau perkembangan agar pasokan tetap aman. Ia mengatakan pemerintah kecamatan terus berkoordinasi dengan distributor dan pihak terkait untuk mengantisipasi apabila cuaca buruk berlangsung lebih lama. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga kebutuhan pokok. Pemerintah Kecamatan Pulau Laut akan terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi distribusi logistik. Masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap cuaca ekstrim serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah demi menjaga keselamatan dan kelancaran aktivitas sehari-hari. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna melalui Bidang Ekonomi Kreatif Ekrap melakukan kunjungan ke usaha tempe Adara di Kelurahan Bandarsah sebagai bagian dari pembinaan pelaku ekonomi kreatif lokal. Kegiatan tersebut bertujuan mendorong perkembangan usaha berbasis pangan lokal yang memiliki potensi meningkatkan perekonomian masyarakat. Tempe Adara merupakan usaha rumahan milik Adi Nur yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara ASN. Usaha tersebut dijalankan sebagai usaha sampingan dan berawal dari keinginan memenuhi kebutuhan anaknya yang sangat menyukai tempe. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Wan Andriko, kepada RRI mengatakan Tempe Adara menjadi salah satu pelaku usaha yang memiliki potensi untuk terus berkembang dan menurutnya produk yang dihasilkan telah memiliki sertifikat halal sehingga memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sebagai konsumen. Wan Andriko menjelaskan pengembangan usaha ekonomi kreatif tidak hanya berfokus pada sektor kerajinan dan pariwisata, tetapi juga mencakup usaha kuliner yang memiliki nilai tambah. Karena itu, Dinas Pariwisata terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar. Ia juga berharap semakin banyak masyarakat yang berani mengembangkan usaha kreatif dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Keberadaan usaha seperti Tempe Adara dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang usaha baru di Kabupaten Natuna. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna berharap pelaku kreatif dapat terus berkembang dan menghasilkan produk yang berkualitas. Selain meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, sektor ekonomi kreatif juga diharapkan mampu mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah. Baik pendengar, artis ibu kota promosikan budaya Natuna lewat permainan tradisional. Berikut laporan reporter Yuspianti.
5: Kunjungan sejumlah artis ibu kota ke Desa Limamanis, Kabupaten Natuna disambut antusias oleh ratusan warga. Sejak pukul 8 Minggu pagi, masyarakat telah memadati lapangan permainan gasing untuk menyaksikan secara langsung kehadiran Raffi Ahmad, Gading Martin, Desta, dan Ariel Noah. Kedatangan para artis tersebut menjadi perhatian masyarakat karena mereka tidak hanya berkunjung tetapi juga ikut memainkan kesenian dan permainan tradisional khas Natuna seperti alu, gendang panjang, serta gasing tradisional. Kepala Desa Limamanis, Jarkawi, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kunjungan rombongan artis ibu kota ke desanya. Menurutnya, kehadiran para publik figur tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Limamanis.
6: Ibu kota sudah menginjakkan kaki di Desa Limamanis dan cukup juga menghibur warga meskipun sekitar 20 menit ya, bersama kita masyarakat Limamanis dan kami bukan ya luar biasa. Harapannya ya mudah-mudahan Limamanis dengan adanya ya kegiatan sebenarnya mudah lebih dikenal lagi gitu kan, terutama ya permainan tradisionalnya alu, gasing, dan gendang.
5: Dari rombongan, Lesta mengatakan kesenian dan permainan tradisional seperti yang ada di Limamanis merupakan warisan budaya yang patut dipertahankan karena mampu menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat.
7: Masih baru banget dimainkan ya, juga jadi kayak ajak liburan juga berarti ya, buat liburan gitu ya, biar berkumpul
5: berhasil. Diketahui kunjungan para artis ke Natuna digagas oleh Raffi Ahmad bersama tiga rekannya yang dikenal dengan sebutan Dudas Minus One sejak Sabtu pagi. Beberapa lokasi yang didatangi antara lain Batu Kasah, Jelita Sejumlah Resort, Serut Lampa, hingga Desa Limamanis yang dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian permainan tradisional di Natuna. Selama berada di Natuna, Raffi Ahmad juga mengungkapkan kegagumannya terhadap keindahan alam di Natuna. Menurutnya, pantai-pantai Natuna yang dipenuhi batu granit besar serta kondisi lingkungan yang bersih menjadi daya tarik tersendiri dan memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pariwisata dan investasi. Demikian, Yuspianti melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi pengendalian harga minyak goreng di Natuna. Camat Pulau Laut memastikan cuaca ekstrim yang melanda wilayahnya dalam beberapa hari terakhir belum berdampak terhadap ketersediaan bahan pokok. Akhirnya pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 6 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa Anda. Selamat beraktivitas ya. Untuk yang baru memulai aktivitas atau bahkan saat ini ada yang lagi menyiapkan menu sarapan atau ada yang lagi sarapan ya. Mudah-mudahan dengan sarapan pagi bisa memberikan suntikan energi lah kepada kita agar lebih semangat lagi untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi dalam info publik, dan Anda juga kami berikan kesempatan untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di sekitar Anda dengan bergabung bersama kami 0811 7033 669, telepon langsung atau dengan mengirimkan pesan WA ya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapoting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Pesona tembang

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

Mendingan masih bersama kami Pro 1 RRI Ranais pukul 6.32 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda di Info Publik hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna Kepulauan Riau mengimbau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di daerah mengubah sisa produksi pangan menjadi pupuk guna mengurangi timbunan sampah organik. Nah, pendengar, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kabupaten Natuna Akmal Duski di Natuna Senin kemarin mengatakan dari hasil temuan mereka, SPPG di Natuna banyak menyisakan pangan segar tumbuhan jenis buah ya. Hal ini diduga akibat buah-buah yang dipetik tidak bisa digunakan menjadi menu makanan bergizi gratis atau MBG untuk penerima manfaat karena masih mentah. Nah, menurutnya peringat pemanfaatan sisa produksi perlu dilakukan agar tidak menjadi limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA ya. Jadi dikatakannya bahwa bidangnya telah melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan sisa produksi pangan dari program MBG ke beberapa SPPG, dan pada kegiatan itu para pengelola SPPG diberikan pemahaman tentang pemanfaatan sisa produksi ya. Dan selain itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mensosialisasikan pemanfaatan sisa makanan di sekolah-sekolah. Tujuannya sama, yakni mengurangi timbunan sampah ya, yang berpotensi mencemari lingkungan. Baik, pendengar, untuk Anda yang pagi ini mungkin sedang membersihkan lingkungan tempat tinggalnya, mari kita jaga lingkungan kita agar tetap bersih, karena lingkungan yang bersih akan memberikan dampak yang positif bagi kesehatan kita.

0: Biar lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 6.47 menit waktu Indonesia Barat. Barangkali saja dalam beberapa waktu terakhir ini pendengar banyak yang mengeluhkan mengenai kenaikan harga minyak goreng ya. Dan pendengar berbicara tentang minyak goreng ini pendengar ya. Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemkab Natuna mengajak pengusaha menggunakan tol laut sebagai alat angkut minyak goreng merek minyak kita sebagai upaya menjaga stabilitas harga. Nah, pendengar, Sekretaris Daerah Sekda Natuna Boy Wijanarko pada Senin kemarin mengatakan untuk saat ini harga minyak kita di wilayah perbatasan tembus dengan kisaran Rp21.000 per liter, sedangkan harga

masyarakat masih harus dipasok dari luar daerah ya. Dan Natuna sendiri merupakan daerah kepulauan yang memiliki jarak yang jauh dari kota-kota besar, dan akibatnya jalur distribusi menjadi lebih panjang, dan yang mana kondisi ini pendengar menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga meningkat karena pelaku usaha harus memperhitungkan biaya distribusi agar tetap memperoleh keuntungan ya. Baik pendengar, kita berharap mudah-mudahan cepat ditemukan solusinya ya terkait dengan harga minyak goreng yang melonjak drastis ini. Bukan saja minyak goreng, untuk saat ini banyak ibu rumah tangga yang mengeluhkan dengan kenaikan harga pangan yang terus saja terjadi. Baik pendengar, sudah pukul 6.49 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi?

0: Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara